0: penyandang disabilitas, veteran, dan guru berpenghasilan rendah. Pemerintah juga menyediakan program pinjaman berbunga 0% bagi warga yang ingin memulai atau mengembangkan usaha dengan plafon hingga 2 juta rupiah dan cicilan sampai 3 tahun. Bupati berharap kegiatan haul dan majelis zikir membawa keberkahan serta memperkuat kebersamaan dan kepedulian sosial di masyarakat.
1: Sesuai dengan namanya Al-Khidmah yang berarti melayani atau yang berarti pelayanan, saya yakin jamaah ini telah banyak berbuat tidak hanya untuk dirinya dengan membersihkan hati, mensucikan hati, tetapi juga berbuat banyak untuk masyarakatnya. Dzikir dan jalan khidmah. Pemerintah Kabupaten Sragen juga bagian dari berkhidmah membuat sejumlah program untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakatnya, terutama bagi masyarakat-masyarakat kita yang belum beruntung. Di Kabupaten Sragen dibebaskan pajak bumi dan bangunannya untuk masyarakat yang tidak mampu, untuk penyandang disabilitas, untuk guru berpenghasilan rendah, dan untuk veteran, PBB-nya digratiskan. Dan alhamdulillah juga bagian dari pelayanan kepada masyarakat sudah diresmikan pinjaman bunga 0%. Jadi pinjam tanpa bunga. Pinjamannya super mikro, maksimal 2 juta. Bunganya 0%, bisa dicicil 3 tahun.
0: Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Pusat Jamaah Al-Khidmah Haji Muhammad Uripan menyampaikan bahwa majelis zikir berperan penting dalam memperkuat iman dan ukhuwah di tengah tantangan kehidupan modern. Kegiatan tersebut menjadi sarana mempererat persaudaraan, kebersamaan, dan kepedulian sosial sekaligus bagian dari peringatan Hari Jadi Kabupaten Sragen ke-280.
2: Mari kita hadirkan rasa syukur yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kehadiran kita pada malam hari ini menjadikan sebab turunnya ridho Allah Subhanahu wa taala, menjadi sebab gembiranya hati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadi sebab gembiranya hati Sultanul Aulia Sayyidina Syekh Muhammad Utsman Al-Saqi, juga gembiranya guru kita murabbi ruhina Syekh Ahmad Asrodi Al-Saqi radhiyallahu anhu, mempererat tali persaudaraan dalam bingkai mahabbah kepada Allah, kepada Rasulnya, dan para kekasih-kasih Allah. Dan juga semoga barokah majlis ini juga memberkahi keberkahan masyarakat Sragen dan juga memberkahi pejabat pemerintah Kabupaten Sragen. Mudah-mudahan diberikan amanah.
3: Sebanyak 700 anak dan 89 guru dari 17 lembaga PAUD TK yang tergabung dalam Gugus 1 Melati mengikuti kegiatan tari massal di lapangan Polres Sragen Sabtu 6 Juni 2026 dengan mengambil tema Menari Bersama Tumbuh Bahagia. Ketua Gugus PAUD 1 Melati Kecamatan Sragen, Heni Retnosari, saat ditemui reporter Radio Buana Asri mengatakan kegiatan tahunan ini digelar untuk mendukung tumbuh kembang anak sesuai usianya, sekaligus menjadi sarana bersosialisasi dan berinteraksi dengan teman-teman dari berbagai sekolah. Dijelaskan, melalui kegiatan menari bersama, anak-anak diajak mengembangkan kecerdasan sosial, kemampuan berkomunikasi, serta menumbuhkan rasa percaya diri. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan memberikan pengalaman yang menyenangkan bagi anak-anak karena dunia anak adalah dunia bermain dan berbahagia. Nilai-nilai disiplin, penghargaan terhadap waktu, dan sikap menghormati orang lain turut ditanamkan melalui kegiatan tersebut. Antusiasme peserta terlihat tinggi sepanjang acara berlangsung. Melalui kegiatan ini, anak-anak diharapkan mampu mengenal teman baru, menghargai perbedaan, dan merasakan kebahagiaan bersama, meskipun berasal dari lembaga pendidikan yang berbeda.
4: Kami mengadakan menari bersama anak-anak TK Segugus 1 Melati dengan jumlah murid 700 anak dan guru 89 orang. Itu tujuannya yang pertama memfasilitasi atau mengakomodasi anak-anak, tumbuh kembang anak-anak biar sesuai dengan umurnya dan mereka bisa bersosialisasi, berkenalan dengan teman-temannya, dari berbagai TK, berbagai kelompok bermain, yang biasanya mereka kan hanya ketemu teman-teman di sekolahnya sendiri-sendiri. Nah, di sini mereka bisa bertemu nih dengan TK-TK lain, mereka bisa berkomunikasi. Di sinilah anak-anak mendapatkan kecerdasan sosial, kemudian bagaimana komunikasi mereka. Nah, di sini tumbuh kembangnya menjadi lebih pesat lagi. Dan yang pasti tujuan kami membahagiakan anak-anak. Karena anak-anak ini dengan menari, dengan bermain itu bahagia. Dunia mereka ya seperti itu kan. Dunia mereka dunia yang harus bahagia.
3: Sementara itu, Ketua Ikatan Guru TK Indonesia, IGTKI Sragen, Ida Ariani SPD mengapresiasi atas penyelenggaraan kegiatan yang melibatkan anak-anak secara aktif dalam bidang seni dan kreativitas. Dikatakan, setiap gugus diberi kesempatan menampilkan kreativitas terbaiknya melalui beragam kegiatan seperti menari, senam, hingga mendongeng. Menurutnya, kegiatan semacam ini mampu menumbuhkan jiwa seni anak sejak usia dini serta menjadi sarana pengembangan bakat dan potensi mereka. Selain memberikan manfaat bagi anak, kegiatan tersebut juga mendorong para guru untuk terus berinovasi dalam menciptakan pembelajaran yang menarik. Para orang tua pun turut berperan aktif dalam mendukung persiapan dan pelaksanaan acara. Melalui kolaborasi antara anak, guru, dan orang tua, diharapkan akan tercipta generasi yang cerdas, kreatif, dan siap menjadi bagian dari Indonesia Emas di masa mendatang.
5: Acara akhir tutup tahun, jadinya tiap gugus mempunyai kreativitas sendiri-sendiri. Ada yang mengadakan seperti nari, ada yang senam. Kemarin kalau gugus lima, yaitu mendongeng. Nah, jadi setiap gugus menampilkan yang terbaik buat tim-timnya atau lembaga-lembaganya masing-masing. Dan alhamdulillah gugus ini luar biasa mengadakan tari yang betul-betul melibatkan kreativitas anak. Sehingga anak-anak menambah jiwa seninya juga terdidik sejak usia dini. Dengan adanya kegiatan ini, ada kepositifan buat semuanya, bukan buat lembaga atau gugus yang mengadakan, tetapi ini juga kreativitas guru, kemudian anak-anak juga menambah, mengembangkan bakatnya mungkin, juga wali murid juga ikut keaktifan kesertaannya, sehingga semuanya berkumpul menjadi satu ini, menjadi sesuatu yang lebih positif, sesuatu yang kreatif menuju Indonesia Emas nanti menjadi anak-anak yang betul-betul cerdas.
0: Apel pagi yang rutin dilaksanakan di lingkungan pemerintah Kabupaten Sragen kembali dimanfaatkan sebagai momentum memperkuat komitmen aparatur sipil negara atau ASN dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam arahannya, staf ahli bidang pemerintahan, hukum dan politik Kabupaten Sragen, Dr. Andes Joko Suratno, saat memimpin apel pagi, Senin 8 Juni 2026 menegaskan bahwa apel pagi memiliki fungsi penting untuk memastikan kesiapan seluruh pegawai sebelum menjalankan tugas. Menurutnya, kehadiran ASN dalam apel merupakan salah satu bentuk tanggung jawab sebagai aparatur negara sekaligus wujud kedisiplinan dalam bekerja. Dr. Andes Joko Suratno mengucapkan terima kasih kepada seluruh pegawai yang hingga saat ini tetap konsisten menjalankan kewajiban dan tugas pelayanan publik. Dirinya berharap semangat tersebut terus terjaga sehingga kinerja yang dihasilkan semakin baik dari hari ke hari. Pada kesempatan yang sama, juga disampaikan kabar mengenai gaji ke-13 yang umumnya dicairkan pada bulan Juni. Pemberian gaji ke-13 tersebut diharapkan dapat membantu ASN memenuhi kebutuhan pendidikan keluarga, terutama menjelang tahun ajaran baru. Mengakhiri sambutannya, Dr. Andes Joko Suratno mengajak seluruh ASN untuk terus memperbaiki niat dan meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat. Dengan semangat kerja yang baik dan penuh tanggung jawab, diharapkan pelayanan publik di Kabupaten Sragen dapat semakin optimal.
6: Yang punya makna itu yang pertama adalah melihat kesiapan kita itu, karena kita hanya apel seminggu sekali. Kesiapan kita semua di lingkup kerja depan ini untuk melaksanakan tugas memberikan pelayanan kepada masyarakat hari Senin ini maupun Sabtu ke depan. Yang kedua tentunya mengecek juga kehadiran kedisiplinan dan lain sebagainya. Tapi yang nomor satu tadi diharapkan itu, terima kasih bagi Bapak sekalian yang sampai dengan hari ini tetap di rumah menjalankan tugasnya, menjalankan salah satu kewajibannya sebagai aparat, sebagai ASN, yakni dengan apel makmur.
3: Dana bagi hasil cukai hasil tembakau, DBHCHT, memiliki peran strategis dalam mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Melalui program yang dijalankan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan, dana tersebut dimanfaatkan untuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian pelaku usaha di berbagai sektor. Perwakilan dari Diskumindag Kabupaten Sragen, Eko Pramudio Setiawan ST, saat menjadi narasumber dalam acara talk show Aspirasi Sukowati di Radio Buana Asri Sragen mengatakan, pemanfaatan DBHCHT dilakukan melalui berbagai kegiatan, mulai dari pelatihan keterampilan, bantuan sarana dan peralatan usaha, pengembangan pemasaran produk, hingga peningkatan kualitas dan standar produk UMKM. Upaya tersebut bertujuan agar pelaku usaha mampu mengelola usahanya secara lebih profesional dan berkelanjutan. Selain meningkatkan kemampuan teknis, program yang didukung DBHCHT juga membuka peluang bagi UMKM untuk memperluas jaringan pemasaran, baik di tingkat lokal maupun regional. Dengan demikian, produk yang dihasilkan dapat menjangkau pasar yang lebih luas dan memiliki nilai tambah yang lebih tinggi. Diskumindag Kabupaten Sragen menilai, dukungan melalui DBHCHT menjadi salah satu instrumen penting dalam memperkuat sektor UMKM sebagai penggerak ekonomi daerah. Melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, kualitas produk, serta akses pemasaran yang lebih baik, UMKM diharapkan mampu tumbuh lebih produktif, inovatif, dan memiliki daya saing yang semakin kuat di tengah perkembangan dunia usaha yang terus berubah. Dengan pemanfaatan yang tepat sasaran, DBHCHT tidak hanya memberikan manfaat bagi pelaku usaha, tetapi juga turut mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja di daerah.
7: DBHCHT kan dana transfer pusat, itu sangat support banget untuk kelihatan kapasitas dan kemandirian UMKM, karena bisa untuk meningkatkan kapasitas, untuk membantu bahasa sekarang UMKM naik kelas, bahasanya naik grade. Biasanya kan kalau tradisional dagangan atau usaha kecil kan cuma lokal ataupun lokal. Kalau kita ada dana bantuan, kalau mengandalkan dari daerah maupun mandiri itu kan nggak berat. Dengan adanya kucuran dana dari DBHCHT ini, cukai bisa masuk, bisa mendukung para UMKM untuk bisa lebih upskill.
0: Demikian Sragen dalam berita hari ini. Terima kasih perhatian Anda.
8: Sragen dalam berita.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

wabarakatuh. Selamat pagi Mitra Buana, senang sekali kami dapat kembali hadir menemani aktivitas Anda dalam program Info Pagi edisi Selasa 9 Juni 2026. Semoga pagi ini menjadi awal yang baik untuk menjalani berbagai kegiatan dengan penuh semangat dan kesehatan Anda. Selama satu jam ke depan, kami akan menghadirkan berbagai informasi pilihan, mulai dari perkembangan ekonomi nasional, berita daerah hingga perakiraan cuaca untuk wilayah Sragen dan sekitarnya. Siaran ini dipancarkan langsung dari studio utama kami di Jalan Veteran 21 Sragen. Bisa Anda nikmati melalui gelombang kesayangan kita di 94,7 MHz. Juga di layanan streaming kami di www.lppl.guanasri.com. Dan Anda juga bisa mendapatkan layanan kami di aplikasi Radio Buana Asri yang bisa Anda download secara gratis di HP Android Anda. Saya Diana Harjono siap menemani Anda pagi ini. Inilah info pagi selengkapnya.

Mitra Buana, untuk informasi pagi kita yang pertama yaitu tentang nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang terus mengalami tekanan dan tercatat berada di level terendah sepanjang sejarah, yaitu di 18.171 rupiah per US dollar. Ini berdasarkan acuan dari Jisdor Bank Indonesia. Tentunya kondisi ini berdampak langsung pada pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM yang masih bergantung pada bahan baku impor seperti industri pangan olahan maupun tekstil. Kenaikan harga bahan baku berpotensi meningkatkan biaya produksi di tengah daya beli masyarakat yang semakin terbatas. Namun di sisi lain, pelemahan rupiah juga membuka peluang bagi UMKM yang berorientasi ekspor. Produk-produk seperti kerajinan tangan, furniture, fashion lokal hingga kopi Indonesia berpotensi semakin kompetitif di pasaran internasional karena harga produk menjadi lebih menarik bagi pembeli luar negeri. Pelaku UMKM diimbau melakukan efisiensi operasional, memperkuat pemasaran digital dan memanfaatkan bahan baku lokal guna mengurangi ketergantungan terhadap produk impor.

0: Nilai tukar dolar Amerika ini secara langsung memicu lonjakan harga pangan dan barang konsumsi di tingkat rumah tangga karena tingginya ketergantungan Indonesia terhadap bahan baku impor. Ketika rupiah melemah, biaya pengadaan barang dari luar negeri otomatis membengkak yang pada akhirnya dibebankan kepada konsumen yang akhirnya melakukan penyesuaian harga di pasar. Kenaikan harga pangan berbasis impor banyak makanan pokok harian masyarakat Indonesia yang ketersediaan bahan bakunya sangat bergantung pada pasar global seperti tahu dan tempe, kedelai sebagai bahan baku utama mayoritas didatangkan melalui impor. Lonjakan dolar membuat modal pengrajin membengkak hingga ukuran tahu maupun tempe mengecil atau harganya naik di pasaran. Sementara mie instan, roti, dan tepung otomatis mengalami kenaikan juga di mana terigu dibuat dari gandum yang 100% impor karena tidak bisa tumbuh secara massal di Indonesia. Kenaikan harga gandum global dalam satuan dolar otomatis mendongkrak harga produk makanan turunannya. Sementara untuk bawang putih dan daging sapi, sebagian besar stok komoditas ini dipenuhi lewat jalur impor. Pelemahan kurs membuat harga tembus di pelabuhan melonjak. Di samping nilai kenaikan nilai tukar rupiah terhadap dolar yang melonjak, sebelumnya kita sudah dihempas dengan harga plastik yang sudah naik duluan. Sebagian besar biji plastik untuk pembuatan kemasan makanan, botol minuman, dan kantong belanja yang bersumber pada bahan kimia impor sudah melonjak sebelum harga dolar yang sudah melonjak juga. Lonjakan harga bahan baku kemasan ini otomatis menaikkan biaya produksi terutama untuk industri makanan dan minuman. Mitra Buana, kita berharap dolar tidak terus naik karena memang sangat signifikan sekali terhadap perekonomian Indonesia. Semoga lah ada kebijakan untuk menekan supaya nilai tukar rupiah terhadap dolar ini tidak terus naik. Mitra-mitra, kita akan ke berita selanjutnya. Sebelumnya kita ada Surya Motor untuk Anda. Selamat menikmati.
1: Hai Kak, kata-kata hari ini dong.
2: Performa, mewah, dan canggih.
1: Mantap, premium kelas. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
2: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
1: Emang sudah ada di Sragen?
2: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
1: Wow, menyala Surya motorku.
2: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

0: Mari kita bersama-sama menciptakan lalu lintas yang aman dan nyaman. Pastikan selalu menggunakan helm standar SNI bagi pengendara sepeda motor dan mengenakan sabuk pengaman bagi pengemudi mobil. Patuhi rambu-rambu lalu lintas, jangan menggunakan ponsel saat berkendara, serta selalu menjaga kecepatan sesuai aturan yang berlaku. Dan jangan menerobos palang perlintasan kereta api. Karena keselamatan di jalan adalah tanggung jawab bersama, jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas.
1: Fris, ada saran gak sih cari modal nih untuk realisasi ideku ini?
2: Apa sih idenya?
1: Ini loh, aku ada ide bikin usaha dari kain perca.
2: Oh, iya ya, lingkungan kamu kan banyak usaha konveksi.
1: Nah, itu Fris, daripada bikin polusi, mending dibikin kreasi. Lagian, banyak pemuda yang nganggur di tempatku, Fris.
2: Kenapa nggak ke Bank Jateng saja? Di sana ada KUR, Kredit Usaha Rakyat. Prosesnya juga mudah dan cepat. Bunga cuma 0,26%, bebas provisi dan administrasi, dan KUR ini ada 3 macam. Sesuaikan saja sama kebutuhan keuangan usahamu. Ada KUR Super Mikro dengan maksimal pinjaman 10 juta, KUR Mikro maksimal 100 juta, KUR Kredit Kecil maksimal 500 juta, dengan waktu pinjaman antara 3 tahun sampai 4 tahun. Fleksibel kan? Makanya segera ke Bank Jateng saja.
1: Oh gitu Fris, wah KUR Bank Jateng, memang mitra UMKM betulan nih.
3: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.

Mitrobana, ratusan gamer muda ramaikan Kapolres Cup Esport 2026 di Sragen. Berita ini dilansir dari sragen.innews.id. Mitra Buana, semangat kompetisi dan kreativitas generasi muda mewarnai pembukaan Victory Bayangkari Kapolres Cup Esport 2026 yang digelar di Hall Sibara Mapolres Sragen belum lama ini. Turnamen yang menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-80 tersebut resmi dibuka Kapolres Sragen AKBP Duyana Samsu Indiasari. Mengusung tema Dream to Come, ajang ini menjadi wadah bagi para gamer muda di Kabupaten Sragen untuk menampilkan kemampuan sekaligus membuka peluang menuju kompetisi tingkat provinsi hingga nasional dalam Kapolri Cup Esport 2026.

Dalam sambutannya, Kapolres Sragen menegaskan bahwa penyelenggaraan turnamen tidak hanya bertujuan mencari juara, tetapi juga menjadi sarana pembinaan generasi muda di era digital. Menurutnya, perkembangan dunia digital menuntut hadirnya ruang pembinaan yang sesuai dengan minat generasi muda saat ini. Karena itu, Polri melalui ajang e-sport berupaya mendekatkan diri kepada kalangan muda sekaligus mendorong lahirnya talenta-talenta berprestasi.

Kapolres Cup Esport 2026 yang mempertandingkan cabang Mobile Legends Bang-Bang Turnamen dengan total hadiah sebesar Rp3.500.000. Para pemenang nantinya akan mewakili Kabupaten Sragen dalam Kapolda Cup Esport 2026. Jika berhasil lolos, maka berkesempatan tampil di ajang nasional Kapolri Cup Esport 2026 yang akan digelar di Jakarta dengan total dia mencapai Rp500.000.000. Demikian info kita tentang Kapolres Cup Esport 2026. Apresiasi yang tinggi untuk kepolisian di mana mampu menangkap kesenangan anak-anak muda di zaman sekarang. Terus jaya polisi kita. Saya ada sebuah lagu yang bagus dari Sal Priyadi. Tapi sebenarnya saya akan menyapa Bapak Ibu Marija yang beliau selalu setia dengan Bu Ana Asri. Terima kasih kesetiaannya Bapak Ibu. Semoga sehat selalu. Selamat menikmati masa-masa pensiun yang serba santai tentunya. Baik, ada titik-titik di ujung doa dari Sal pribadi.

Mitra Buana, setelah kita dengan info kapal recap, kita ke Desdikbud Kabupaten Sragen yang jamin SPMB tahun ajaran 2026-2027 lancar. Mitra Buana, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Desdikbud Sragen mematangkan persiapan sistem penerimaan murid baru SPMB tahun ajaran 2026-2027. Tim khusus dibentuk untuk mengawal sosialisasi petunjuk teknis atau juknis secara langsung ke tingkat kecamatan. Sekretaris Desdikbud Sragen Sukesno menjelaskan, 5 tim diterjunkan ke lapangan sejak 5-6 Mei 2026. Dalam sehari, tiap tim menyisir 2 kecamatan untuk sosialisasi. Selain itu, Desdikbud juga memberi pembekalan teknis kepada para operator sekolah selaku garda terdepan pendaftaran SPMB. Pertemuan teknis juga digelar secara luring maupun daring. Terkait daya tampung calon murid baru, Sukesno menegaskan sudah dipetakan dalam dokumen regulasi resmi. Kuota seluruh SD negeri mencapai 15.540 murid, sedangkan jenjang SMP 14.144 murid. Rinciannya, SMP negeri sebanyak 9.792 murid dan swasta 4.352 murid. Kuota tersebut sesuai keputusan atau SK Bupati Sragen nomor 400.3.5/89/01.3/2026 tentang juknis SPMB Sragen. Di dalamnya memuat daya tampung SD negeri sebanyak 15.540 murid dan total 555 rombongan belajar atau rombel. Menurut Sukesno, pemetaan daya tampung sekolah negeri dan swasta sengaja dipisah di dalam juknis ini untuk memastikan transparansi proses analisis data selama proses seleksi berlangsung nanti.

0: melalui persiapan matang tersebut, pembekalan operator secara berjenjang, pihaknya optimis SPMB 2026 yang dijadwalkan mulai Juni hingga Juli berlangsung objektif, transparan, akuntabel, dan tentunya bebas pungutan liar. Kabar ini bersumber dari radarsolo.jawapos.com. Mitra Buana, kita berharap proses SPMB ini bisa berlangsung secara lancar, kemudian masyarakat bisa mengikuti dengan tanpa ada bingung-bingung gimana gitu, karena selama ini selalu ada diwarnai dengan kebingungan dari wali murid. Karena memang SPMB ini menyangkut hajat hidup orang banyak tentunya. Baik Mitra Buana dan saudara pendengar, berita tadi tentang SPMB tahun ajaran 2026-2027 yang dijamin lancar oleh Disdik Sragen menutup kebersamaan kita di Info Pagi edisi Selasa 9 Juni 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap ikuti siaran Radio Buana Sri untuk mendapatkan informasi terkini, edukatif, dan inspiratif. Saya Diana Arjono pamit undur diri. Selamat melanjutkan aktivitas. Tetap jaga kesehatan, selamat keselamatan, dan semangat berkarya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, greng.
1: Penebas kok nyekeli malaine pari siji-siji, kuwi ngopo, Pak?
2: Iya, Bu, sing dicekel kuwi malaine dudu gabah.
1: Lah malaine dikapake, Pak?
2: Didelok cabange, rapete lan metu bareng apa ora? Yen malaine rapet lan seragam, tegese potensi gabah iki mesti apik.
1: Iyalah, ben malaine iki rapet lan seragam ngono.
2: Yo parine kudu disemproti pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung. Wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuo. KCC Astro spesial padi dan jagung sakit kapundhut dateng toko Abitani ngajeng pasar Palgaplang Rampal Sragen, toko Wijaya Tani 450 meter sak kilenipun kantor desa Japoh Jenar Sragen, toko Karyaman Nunggal 500 meter sak kidulipun pasar Blimbing Sambirejo Sragen, toko Podomoro 650 meter sak wetanipun kantor desa Majenang Sukodono Sragen, toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
3: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai of Javamen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

Selamat pagi Mitra Buana dan saudara pendengar, senang sekali saya Dian Arjono kembali menjumpai Anda di Seruni Sukawati, tentunya dari 94,7 MHz Buana Sri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Pagi hari ini edisi Selasa 9 Juni 2026. Kita akan membahas tentang batik Kliwonan Masaran, sebagaimana melestarikan dan perkenalkannya kepada generasi muda. Informasi ini bersumber dari www.kompasiana.com. Mitra Buana, Anda bisa mendengarkan kami di gelombang kesayangan kita di 94,7 MHz tentunya. Juga di layanan streaming kami di www.lppl.buanasri.com dan di layanan terbaru kami di aplikasi Radio Buana Asri yang bisa Anda download secara gratis di HP Android Anda. Tentunya siaran ini dipancar luaskan dari studio utama kami, Studio Kebanggaan Kabupaten Sragen di Jalan Veteran 21 Sragen. Mitra Buana, sebagai sebagian masyarakat mungkin hanya mengetahui jika Pekalongan, Solo, dan Yogyakarta adalah daerah penghasil batik. Namun siapa sangka kalau di Kabupaten Sragen, kabupaten kita tercinta ini, terdapat juga desa yang menjadi sentra batik di Kecamatan Masaran. Batik Kliwonan namanya. Sentra batik ini tersebar di Desa Kliwonan, Desa Pilang, Desa Sitodadi, tetapi yang menjadi pelopornya adalah Desa Kliwonan. Tempatnya di Dukuh Kuyang.

Sentra batik di Desa Kliwonan tidak lepas dari hubungannya dengan batik saudagar yang ada di Surakarta. Dalam jurnal Avanti 2009 menjelaskan bahwa pada abad ke-19 awal sampai abad ke-20 permintaan batik di kota Surakarta meningkat, baik di lingkungan keraton atau di luar keraton. Hal tersebut terdampak ke kebutuhan tenaga kerja, sehingga para saudagar di Surakarta mencari tenaga kerja di sekitar Solo melalui Sungai Bengawan Solo, salah satunya di Desa Kliwonan. Batik Kliwonan sendiri juga disebut sebagai batik pinggir kali atau batik girli. Mengingat bahwa desa ini terletak di dekat aliran Sungai Bengawan Solo, tentunya di masa lalu sungai ini menjadi lalu lintas alat transportasi yang sangat efektif. Kisah selanjutnya mengenai batik Kliwonan Masaran, sebagaimana melestarikan dan memperkenalkannya kepada generasi muda, akan kita kupas tuntas di Suruni Sukowati edisi hari ini. Tapi sebelumnya kita bahas selanjutnya, kita buka dulu kebersamaan kita dengan tembang berikut ini yang saya siapkan untuk Anda dari Liodra.

0: Tak terasa ya Bu, sebentar lagi Bapak pensiun, Bapak akan punya waktu lebih banyak di rumah sama Ibu.
1: Iya, Ibu juga senang Bapak bisa di rumah sambil berkarya. Pak, sekarang BPR BKK Karangmalang dapat membayar pensiun bagi pegawai ASN loh Pak.
0: Apa iya Bu? Terus caranya bagaimana?
1: Caranya mudah Pak. Bapak cukup datang ke kantor cabang BPR BKK Karangmalang terdekat dengan mengisi formulir permohonan pembayaran pensiun dan membawa syaratnya seperti SK pensiun, fotokopi KTP, dan pas foto berwarna.
0: Wah, mudah ya Bu. Kalau begitu Bapak ambil pembayaran pensiunnya cukup di BPR BKK Karangmalang ya Bu?
1: Iya dong Pak, makanya Bapak ajukan pembayaran pensiunnya lewat BPR BKK Karangmalang saja. Selain mudah, juga lebih dekat ambilnya.
0: Oh ya, kalau begitu Bapak segera mengurus untuk dibayarkan pensiunnya melalui Bank BPR BKK Karangmalang.
2: BPR BKK Karangmalang kini hadir dengan berbagai pelayanan yang lebih inovatif untuk memudahkan dan lebih dekat kepada masyarakat. Melayani pembayaran pensiun bagi ASN, melayani tabungan dan deposito dengan bunga bersaing, melayani kredit dengan bunga ringan yang dapat diajukan langsung melalui website di laman digital.bprbkk/karangmalang.com. Melayani pembayaran PBB perorangan atau kolektif dan pajak retribusi lainnya.
0: Segera hubungi PT BPR BKK Karangmalang Sragen, kantor pusat Jalan Dewi Sartika Puro Karangmalang Sragen, telepon 0271-892-211, 14 kantor cabang dan 5 kantor kas di Kecamatan Sekabupaten Sragen. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda, mudah, murah, mengarah dan aman.

Anda masih menyimak Seruni Sukawati dari 94,7 MHz Buana Sri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Pagi ini kita mengambil tema batik Kliwonan Masaran, bagaimana melestarikan dan memperkenalkannya kepada generasi muda, dari kompasiana.com.

Di Trawulan dulu banyak orang di daerah tersebut kerja di Solo dengan para juragan batik. Tahun 1998-an saat krisis ekonomi, bahan baku pembuatan batik ikut naik. Akhirnya banyak pabrik-pabrik tutup dan PHK massal di mana-mana.

pekerja-pekerja yang pulang karena efek dari PHK, mereka mempunyai keterampilan masing-masing, akhirnya punya keberanian untuk membuat batik sendiri. Industri batik di Desa Kliwonan yang sangat besar mempengaruhi perekonomian masyarakat sekitarnya. Hal ini dikarenakan sebagian besar masyarakat Desa Kliwonan bekerja sebagai pengrajin batik. 60-70% separuh lebih warga setempat menggantungkan dapurnya di industri batik ini.

Tidak semua tentunya menjadi juragan, tetapi ada yang menjadi pekerja sekaligus buka pabrik dalam skala kecil. Kalau menjawab seberapa besar pengaruhnya ke perekonomian warga, jawabannya sangat besar.

0: Di Desa Kliwonan sendiri memang hampir di setiap rumah mereka membuat batik dengan skala yang kecil. Dan ada beberapa memang buka showroom di rumah-rumah mereka. Dan Kliwonan ini menjadi tempat tujuan wisatawan lokal maupun dari luar Sragen dalam mendapatkan batik yang berkualitas bagus. Demikian kisah batik Kliwonan Masaran, bagaimana melestarikan dan perkenalkannya kepada generasi muda. Sesi kali ini, jangan bergeser dulu Mitra Buana, tetap bersama di Seruni Sukowati. Kisah selanjutnya akan kami hadirkan sesaat lagi.
1: Segampang itu Anggi Marito.
2: Mario Dekla. Woo.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

Mitra Buana, Anda masih bersama kami di Seruni Sukawati dari 94,7 MHz tentunya Buana Asri FM Radio Publik Kabupaten Sragen. Sebelum kita kembali ke bahasan utama, kami infokan tentang stok darah dan agenda mobil unit PMI Kabupaten Sragen tanggal 9 Juni 2026, update pukul 7 pagi tadi. Mitra Buana, ketersediaan stok darah di PMI Kabupaten Sragen untuk golongan darah A sejumlah 167, sementara untuk golongan darah B 210, dan untuk golongan O 289, dan untuk golongan darah AB 65. Mitra Buana, untuk agenda donor darah mobil unit, bagi Anda yang berkenan untuk mendonor darah, kan Anda bisa mendatangi untuk hari Selasa 8 Juni 2026 hari ini di MTA Masaran 5 Sragen mulai pukul 7. Sementara hari Rabu 10 Juni 2026 ada di SMA Negeri 1 Sukodono, tepatnya di Aula SMA Negeri 1 Sukodono Sragen, mulai pukul 7.30. Dan yang kedua di PT Bliskon di Tunjungan Sambung Macan Sragen, mulai pukul 1 siang. Hari Kamis 11 Juni 2026 ada di Polres Sragen dalam rangka Hari Bayangkara, nanti pukul 8 pagi. Sementara untuk hari Sabtu 13 Juni 2026, KTI Pucuk di Pucuk Sepat Masaran Sragen mulai pukul 18. Dan yang kedua di Sendang Funkrit di Kemolong mulai pukul 19 malam. Mitra Buana, itu tadi agenda donor darah mobil unit PMI Kabupaten Sragen dalam satu pekan ini. Mitra Buana, kita akan melanjutkan tema kita di pagi hari ini, Batik Kliwonan Masaran, bagaimana melestarikan dan memperkenalkannya kepada generasi muda, dari kompasiana.com. Mitra Buana, motif batik yang diproduksi Desa Kliwonan tidak lepas dari gaya Surakarta, seperti motif parang klitik, sido mukti, sido derajat, teruntum, dan lain sebagainya. Hal ini dikarenakan latar belakang historis para pembatik di Desa Kliwonan yang kebanyakan menjadi buruh batik di Surakarta. Penciptaan motif batik tradisional ini termasuk ke dalam wujud pelestarian budaya Jawa dalam bentuk seni batik. Namun ada permasalahan yang dihadapi oleh motif batik tradisional di era globalisasi ini, yaitu para generasi muda yang mulai enggan mengenakan baju batik dengan motif tradisional. Tentunya karena dianggap terlalu kuno.

Dalam menghadapi era globalisasi ini diperlukan langkah strategis tentunya yang mengintegrasikan inovasi dengan pelestarian tradisi dapat menjadi solusi untuk mengatasi masalah generasi muda yang merasa kuno ketika mengenakan baju batik. Tentunya tanpa meninggalkan esensi motif batik tradisional itu sendiri. Sebagai saran, para perajin batik yang berada di Desa Kliwonan dapat mengimitasi cara yang dilakukan oleh batik Sadewa dengan menciptakan batik ini dapat diolah menjadi produk-produk inovatif selain baju, di mana batik Sadewa ini hadir dengan menciptakan motif batik yang kontemporer. Dengan mengikuti atau mengimitasi dari batik Sadewa itu, tentunya batik yang bercorak tradisional, motif tradisional tidak harus terpaku untuk menjadikan kemeja, dress maupun baju tentunya. Batik dapat diolah menjadi produk-produk yang inovatif seperti jaket, sepatu, dompet, kemudian bucket hat atau scarf atau pants bag kayak gitu dan lain sebagainya. Dan jadi tidak terpaku hanya dijadikan sebagai pakaian. Dengan langkah ini diharapkan tidak meninggalkan esensi motif batik tradisional dan dapat diminati oleh khalayak ramai, terutama para generasi muda tentunya, sebagai upaya untuk melestarikan motif batik tradisional.

Selain permasalahan generasi muda yang enggan mengenakan motif batik tradisional, ada juga permasalahan yang timbul terkait batik kliwonan ini, yaitu tentang kurang diketahuinya atau kurang diketahui oleh khalayak umum, kalau bahasanya kurang kondang begitulah ya, keberadaan batik kliwonan oleh masyarakat luas tentunya. Kebanyakan orang mungkin hanya mengetahui beberapa daerah di Indonesia seperti Pekalongan, Surakarta maupun Yogyakarta yang menjadi sentra industri batik.

Nah, bagaimana kisah selanjutnya mengenai batik Kliwonan Masaran, bagaimana melestarikan dan memperkenalkannya kepada generasi muda, akan Diana bagikan untuk Anda. Menutup kebersamaan kita di sesi terakhir, jadi jangan bergeser kemana-mana, tetap di Seruni Sukowati tentunya.

0: yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
0: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal, Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
0: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut, hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.

Terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami di Buana Asri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Bagaimana kabar Anda pagi hari ini? Apakah sudah beraktivitas di kantor? Bagi Anda yang sedang berolahraga, selamat pagi, selamat menikmati udara pagi yang sudah mulai panas ini tentunya. Atau mungkin sekarang Anda sedang bersiap-siap pergi ke pasar untuk berbelanja. Ngomongin pasar jadi teringat Pasar Bundar Sragen. Selamat pagi untuk para pedagang dan pengunjung Pasar Bundar Sragen. Selamat pagi, selamat beraktivitas untuk Anda. Dan tetap stay di Buana Asri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Kita akan melanjutkan bahasan kita di pagi hari ini. Batik Kliwonan Masaran, bagaimana melestarikan dan memperkenalkannya kepada generasi muda. Dari kompasiana.com. Mitra Buana, belum banyak yang tahu kalau Sragen itu sentra batik. Padahal batik Kliwonan mempunyai potensi yang besar di pasaran. Permasalahan ini memerlukan peran dari pemerintah dan masyarakat sekitar tentunya, di mana pemerintah dapat lebih menggencarkan kegiatan promosi batik Kliwonan melalui kampanye budaya atau pariwisata. Untuk saat ini, pemerintah daerah Sragen sudah membranding batik Kliwonan sebagai batik Sukowati, sebagai batik khas Kabupaten Sragen. Penyelenggaraan pameran yang khusus menampilkan batik Kliwonan juga dapat berkontribusi pada pengenalan batik ini secara luas. Selain itu, pemerintah juga dapat memberikan pelatihan khusus kepada para perajin batik di Desa Kliwonan untuk meningkatkan kualitas produknya agar dapat bersaing di pasaran. Selain membenahi tentang kualitas batik, untuk pemasaran batik tentunya perlu juga diperhatikan. Jadi pelatihan pemasaran secara online agar membantu perajin menjual batik secara online perlu sekali untuk diadakan. Masyarakat sekitar juga dapat ikut berperan aktif dalam memperkenalkan batik Kliwonan ini. Masyarakat bisa secara aktif ikut mempromosikan lewat media sosial. Di mana hampir semua orang sekarang main media sosial tentunya, dan ini bisa kita manfaatkan untuk hal-hal yang positif seperti memperkenalkan, promosikan kerajinan UMKM di sekitar kita. Generasi muda dapat memanfaatkan ini sebagai ajang promosi khususnya batik Kliwonan ini dengan membuat konten melalui platform TikTok, Instagram, dan YouTube tentunya. Konten yang dibuat dapat berupa vlog atau kunjungan ke batik Kliwonan, proses video pembuatan batik atau cerita tentang sejarah batik di Desa Kliwonan yang dapat menarik perhatian khalayak secara luas. Seni batik tradisional tetapi juga memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian masyarakat di Desa Kliwonan, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen. Sebagai warisan budaya yang memiliki akar sejarah kuat dan potensi pasar yang besar, batik Kliwonan memerlukan perhatian khusus untuk tetap lestari dan berkembang di era modern ini.
Tantangan terbesar adalah minimnya pengetahuan masyarakat luas tentang keberadaan batik Kliwonan dan generasi muda yang kurang tertarik dengan motif-motif tradisional. Namun dengan langkah inovatif seperti diversifikasi produk, promosi digital dan pelatihan khusus bagi pengrajin batik Kliwonan, memiliki peluang besar untuk lebih dikenal luas. Ini memerlukan pemerintah, masyarakat dan generasi muda memiliki peran penting dalam mendukung pelestarian dan pengembangan batik ini. Untuk ini mari kita sebagai generasi muda sudah sepatutnya melestarikan kebudayaan lokal Indonesia. Jika bukan kita, siapa lagi?

demikian Mitra Buana Seruni Sukawati edisi hari ini tentang tema batik Kliwonan Masaran, bagaimana melestarikan dan memperkenalkannya kepada generasi muda dari kompasiana.com. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di Seruni Sukawati edisi selanjutnya. Saya Diana Harjono pamit undur diri. Senang sekali bersama Anda di pagi hari ini. Semoga semua aktivitas Anda lancar tanpa hambatan dan sukses di hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, gereng.

0: Pak, penebas kae lho, delengen kok nggawa patok arepe ngukuri sawah apa piye?
1: Iya to, Bu. Biasane nyempling sak meter persegi.
0: Lah ngono kuwi sing diitung apa wae?
1: Jumlah rumpun, jumlah malai produktif lan keseragamane. Saka kono penebas bisa ngira-ngira potensi gabah.
0: Lah ben potensine apik, parine kudu piye, Pak?
1: Yo parine kuwi kudu disemprot pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. Pupuk cair KCC Astro spesial padi dan jagung saged kapundhut dhateng toko Wijaya Tani 450 meter sak kilenipun kantor desa Japoh Jenar Sragen. Toko Kaswari Tani 450 meter sak wetanipun pasar Gonggang Karanguti Rampal Sragen. Toko Abi Tani Jalan Raya Solo Ngawi kilometer 5 cedhak Sidoarjo Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sak kilenipun pasar Jati Tengah Sukodono Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
2: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nelayan of Java Men.
2: Buana Putri. Buana Putri.

Halo Mitra Buana, selamat pagi untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan pagi hari ini, Yatin kembali hadir di Buana Putri. Dan kali ini mengambil tema Bunda dan Buah Hati, tip agar anak tetap nyaman saat beraktivitas di cuaca panas. Dan tip ini bersumber dari www.alodokter.com. Baik Mitra Buana, siang hari merupakan waktu yang menyenangkan bagi anak-anak karena mereka bisa lebih bebas melakukan aktivitas di luar ruangan. Nah, untuk menjaga kenyamanan dan kondisi si kecil saat beraktivitas di cuaca panas pada siang hari, ada beberapa tip nih yang bisa kita lakukan ya. Beraktivitas di luar ruangan bisa membawa banyak manfaat bagi perkembangan anak-anak, seperti meningkatkan kemampuan sosial dan motoriknya. Namun jika tidak diantisipasi dengan tepat, paparan sinar matahari dan cuaca panas saat ia bermain berisiko menyebabkan terjadinya sunburn dan dehidrasi. Tidak hanya itu, anak yang terlalu lama beraktivitas di bawah terik matahari juga lebih rentan mengalami panas dalam. Nah, kondisi ini umumnya dipicu oleh kurangnya asupan cairan, paparan panas berlebih, serta konsumsi makanan atau minuman yang kurang sesuai saat cuaca panas. Nah, untuk melindungi si kecil saat cuaca panas, sebaiknya kita batasi aktivitasnya di luar ruangan saat sinar matahari sedang terik-teriknya, yaitu pada pukul 10 sampai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Selain itu, lakukan beberapa cara berikut ini ya, untuk membuat si kecil tetap nyaman beraktivitas saat cuaca panas. Nah, caranya bagaimana ya? Tip agar anak tetap nyaman saat beraktivitas di cuaca panas menjadi bahasan kita hari ini ya, di Buana Putri, Bunda dan Buah Hati, bersama saya Atin Sardi ya, dari alodokter.com. Nah, sebelum kita bahas lengkapnya mengenai tip-tip agar anak tetap nyaman saat beraktivitas di cuaca panas di Buana Putri, Bunda dan Buah Hati hari ini, kita simak dulu nih sebuah tembang untuk menemani Mitra Buana semuanya.

0: Bapak, yen badhe nabung, ten pundi nggih sing sae?
1: Yo BKK Karang Malang to, Nduk.
0: Yen artone sithik?
1: Yo BKK Karang Malang to, Nduk.
0: Aman ora niku, Pak?
1: Lah yo aman to, Nduk. Wong dilindungi pemerintah.
0: Berhadiah mboten, Pak?
1: Jelas berhadiah. Diundi setiap tahun. Hadiahe ra tanggung-tanggung. Mobil, motor, lan alat-alat elektronik.
0: Niku nggih saged, nggih patos kredit, Pak.
1: Janjane arep nabung apa arep golek kredit?
0: Nggih, karepe nabung, Pak. Sok yen usaha jahit kula pun jalan sae. Niki kirang mesin obrase. Makane patos kredit kagem tumbas, Pak.
2: BKK Karang Malang hadir lebih dekat kepada masyarakat dengan memberikan pendampingan bagi pelaku usaha kecil di desa-desa dan kampung-kampung di seluruh wilayah Kabupaten Sragen dalam rangka mendukung program pemerintah untuk pemulihan ekonomi masyarakat dan memajukan UMKM. Majukan usaha Anda dengan kredit modal dari BKK Karang Malang Sragen. Untuk keterangan lebih lanjut, kunjungi kantor pusat di Jalan Dewi Sartika, Puro Karang Malang Sragen, telepon 0271-8922-111 atau 0271-894-237 atau di 14 kantor cabang dan 5 kantor kas kecamatan seluruh Kabupaten Sragen.
3: PT BBR BKK Karang Malang, mudah, murah, mengarah dan aman.

Baik Mitra Buana, Anda masih menyimak Buana Putri, Bunda dan Buah Hati, Buana Asri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Kali ini dengan tema tip agar anak tetap nyaman saat beraktivitas di cuaca panas. Nah, Mitra Buana, berikut caranya ya dari alodokter.com. Nah, untuk yang pertama, yakni oleskan krim tabir surya. Mengoleskan krim tabir surya atau sunscreen bermanfaat untuk melindungi anak dari sinar matahari agar hasilnya maksimal. Oleskan krim tabir surya dengan SPF 30 atau lebih sekitar 30 menit sebelum si kecil beraktivitas di luar ruangan. Sebisa mungkin ulangi penggunaan krim tabir surya setiap 2 jam atau setelah anak berkeringat. Selain krim tabir surya, kenakan juga si kecil topi untuk melindungi dari paparan sinar matahari. Nah, itulah tadi tip yang pertama. Untuk yang kedua, bisa menggunakan pakaian yang nyaman. Memakaian si kecil pakaian yang nyaman sebelum ia beraktivitas di cuaca yang nyaman juga tidak kalah penting ya. Pilihlah pakaian yang berwarna terang dengan bahan yang bisa menyerap keringat dengan baik seperti katun atau mungkin linen. Selain itu akan lebih baik lagi jika pakaian yang dikenakan si kecil mampu menutupi lengan ataupun kakinya. Misalnya kaos berlengan panjang, kemudian juga celana panjang. Nah, ini berguna untuk melindungi kulitnya dari sengatan matahari, sekaligus mencegah dari gigitan nyamuk ataupun juga serangga. Oke, Mitra Buana, dua tip agar anak tetap nyaman saat beraktivitas di cuaca panas sudah Atin hadirkan ya. Nah, di sesi kali ini, tip selanjutnya bisa kita bahas sesaat lagi ya. Pokoknya tetap bersama di Buana Putri, Bunda dan Buah Hati dari Buana Asri FM. Kali ini sebuah tembang dari Tio Satrio dengan Ada Untukmu ya, bisa disimak dulu. Tetap di Buana Putri dari Buana Asri FM.

0: kok parine lan jagunge Kang Marji ijo royo-royo terus lan panene ku apik tenan lho, Pak.
1: Jelas to, Bu, mergo oleh ngopeni apik. Kang Marji nyemprot tandurane rutin seminggu sepisan nganggo pupuk cair KCC Astro spesial pari lan jagung. Mula parine ora gabuk, jagunge ora bule lan ora bokang.
0: Apa ya iseng nganggo pupuk dasar kaya urea lan sak panunggalane, Pak?
1: Pupuk dasar kuwi wajib mergo urusane pati lan uripe tanduran. Ora ana pupuk semprot sing iso ganteni fungsine pupuk dasar. Nanging ora kudu urea, nganggo pupuk tablet KCC Astro uga bisa. Malah luwih efisien, ora gampang ilang lan lengkap kandungane. Lah sing jamin asile panen ya kuwi pupuk cair semprot KCC Astro.
0: Ya wis, nek ngono dadi cetok saiki.
2: KCC Astro spesial padi dan jagung. Saged kapundhut dateng toko Abitani 140 meter sakilenipun pasar Gondang Sragen. Toko Kaswaritani 450 meter sakwetanipun pasar Gonggang Karanguti Ngrampal Sragen. Toko Maju Mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plupuh Sragen. Toko Makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun Gapura Masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sakleripun Gapura Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
3: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
4: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
5: Hah? Kirain mau beli tahu. Tahunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
4: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko Bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
5: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
4: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
5: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
4: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
6: Hai, tahukah Anda berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2 sampai 17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

Oke, Mitra Buana, terima kasih ya untuk Anda yang masih setia di Buana Asri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Dan bahasan selanjutnya mengenai tip agar anak tetap nyaman saat beraktivitas di cuaca panas. Dari alodokter.com adalah memenuhi kebutuhan cairan. Dehidrasi rentan terjadi ketika anak bermain atau mungkin beraktivitas di cuaca yang panas. Untuk mencegahnya, disarankan untuk memenuhi kebutuhan cairan si kecil. Berikanlah si kecil air putih sebelum beraktivitas dan setiap 20 menit sekali saat ia beraktivitas di luar ruangan. Kita juga perlu memperhatikan kondisinya di cuaca panas. Jika si kecil terlihat kelelahan, kehausan, dan lemas, sebaiknya segera mengajaknya ke tempat yang lebih sejuk dan memberinya minum yang cukup. Kemudian tip yang keempat, siapkan kotak pertolongan pertama ya pada kecelakaan atau P3K. Saat menemani si kecil beraktivitas di luar ruangan, ada baiknya juga menyiapkan kotak P3K ya. Istilah kotak P3K dengan plester, kasa, kemudian juga spray antiseptik dan termometer. Tidak hanya itu ya, bisa juga memasukkan tisu atau mungkin waslap ke dalam kotak P3K. Ini bisa digunakan untuk menyeka keringat si kecil agar tidak muncul iritasi kulit akibat biang keringat tentunya. Demikian Mitra Buana bahasan kita di sesi kali ini. Dan selanjutnya kita bahas mengenai tip agar anak tetap nyaman saat beraktivitas di cuaca panas. Sesaat lagi ya, jangan sampai bergeser nih Mitra Buana dari Buana Asri FM. Oke, Atin akan kembali di sini sesaat lagi ya, setelah satu tembang yang bakal Atin hadirkan. Ada Yunisara dengan Maafkan.

Okay, Mitra Buana, masih ada dua tip lagi nih ya di Buana Putri kali ini dengan tema tip agar anak tetap nyaman saat beraktivitas di cuaca panas. Nah, untuk tip berikutnya atau yang kelima ini, gunakan lotion anti nyamuk. Selain sunscreen, oleskan juga lotion anti nyamuk pada kulit si kecil saat ia berkegiatan di luar ruangan. Hal ini bermanfaat untuk mencegahnya terkena gigitan nyamuk atau serangga. Disarankan untuk memilih lotion anti nyamuk yang mengandung DEET atau picaridin. Ketika mengoleskan lotion anti nyamuk ini, hindari penggunaannya secara berlebihan di area jari yang mudah terjilat oleh anak. Ini bertujuan untuk menghindari tertelannya lotion anti nyamuk secara tidak sengaja ya. Kalau mungkin dia makan makanan gitu ya. Oke, Mitra Buana, sebelum kita ke tip yang terakhir, ada sebuah tembang lagi yang bakal Atin hadirkan untuk Anda. Kali ini ada Fanny Fabiola. Hati siapa yang takkan luka ya? Bisa Anda simak dulu, tetap di Buana Putri dari Buana SDFM.

Okey, Mitra Buana, untuk menutup kebersamaan kita hari ini ya. Berikut masih ada satu tip terakhir mengenai tip agar anak tetap nyaman saat beraktivitas di cuaca panas dari alodokter.com. Nah, untuk tip yang terakhir yakni berikan minuman dengan bahan alami. Selain air putih, juga dapat memberikan minuman atau larutan penyegar khusus anak yang mengandung bahan alami seperti gypsum, vibrosum, juga kalsitum untuk membantu meredakan gejala panas dalam pada anak Anda. Nah, pastikan memilih produk larutan penyegar yang sudah terdaftar di BPOM agar aman tentunya dikonsumsi oleh si kecil. Agar si kecil lebih semangat minum, bisa memberikan minuman dengan rasa buah yang segar. Dengan begitu, kebutuhan cairannya tetap terpenuhi dan ia tetap nyaman dan bebas beraktivitas di cuaca panas. Oke, Mitra Buana, itu tadi ya beberapa tip yang bisa dicoba agar si kecil tetap nyaman ketika beraktivitas di cuaca panas. Sementara itu, kalau anak tampak tidak nyaman, mungkin kurang sehat, atau mungkin mengalami keluhan kesehatan ya setelah beraktivitas di cuaca panas, segera aja ini dibawa dia ke dokter tentunya. Oke, demikian Mitra Buana di Buana Putri, Bunda dan Buah Hati edisi hari ini ya, dengan tema tip agar anak tetap nyaman saat beraktivitas di cuaca panas yang bersumber dari alodokter.com. Semoga apa yang telah Hati sampaikan bisa bermanfaat bagi Anda bersama putra-putri Anda. Dan sampai jumpa kembali di Buana Putri edisi selanjutnya. Yuk. Grrrr.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai of Java Men.
2: Lelangen Campur Sari Sragen Asriku.
3: Ini nih yang bikin ribet.
4: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
3: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
4: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal. Bima Mobile semua bisa.
3: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
4: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
3: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play.

0: Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa semakin baik.

0: Bapak Ibu warga Seragian Asri sama kek aturaken sugeng siang nggih. Sugeng pepanggihan malih wonten ing kiyaran Seragian Asriku. Ingkang samangke sedengipun setengah jam kita makaryo sesarengan kalian Bang Jateng Cabang Seragen dumugi mangke wonten ing tabo 11 siang. Nah kagem Bapak Ibu warga Seragian Asri, mbok bilih badhe miyos sedherek ngrekengaken wonten ing kiran menika nggih. Dalam bika wonten line telepon wonten 0271890799 utawi saged ngintunaken WhatsApp soho SMS wonten 0821339509427. Semoga samangke waro-waro saking Bang Jateng Cabang Seragen ing makaryo sesarengan kalian giaran Seragen Asriku menika nggih kita midhangetaken rumiyin semangka.
1: Ini nih yang bikin ribet.
2: Hari gini masih aja setiap ama yang ribet.
1: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
2: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng, jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal, Bima Mobile semua bisa.
1: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
2: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
1: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
2: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.

0: Ini nih yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
0: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal. Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
0: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut, hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.

0: Semoga kakak bapak ibu warga Sragen asri samangke kalih dasa menit sampun lengser saking tabuh sedasa menika aja. Engga pasti tas wonten ing kiren Sragen asriku badhe atinaturaken dumugi mangke wonten ing tabuh 11 ingkang makaryo sesarengan kaliyan Bang Jateng cabang Sragen. Semoga kakak bapak ibu ingkun badai miau semalin dari ngerekengaken wonten ing kianan serakian asriku nyeta saya telah bika wonten lain telpon wonten 0271-890-799 utawi saged nyenturakan WhatsApp soho SMS wonten 082-133-950-947. Enjay samangi sugeng siang rumien kakak mama Fajar ingkang samangke ngersakaken lelangan sabar makaten injih sabar kemawon nggih Mama Fajar mangke badhe kaaturaken lelangan ingkang dipun kersakaken makaten samangke ugi kaaturaken sugeng siang kagem bunda-bunda sedaya menika wonten bunda kun yang cantik ingkang wonten bonggo menika sugeng siang Bunda Nuni wonten Mojo Wetan, Bunda Nino wonten Taman Asri, Bunda Yasmanugi, Bunda Natali kang nengga wonten Tangkil, Bunda Suradi kang nengga wonten GSA. Enjay sugeng siang kagem Bunda Suradi. Aduh, matur sangat nuwun ya sampingnya kemarin. Lain je, menawi tindak radio kok mesti ngasto-ngasto lho je. Pokoknya lemah teles kemawon Gusti Allah sing bales ngaten nggih pun. Enje, sama kengkeng badhe miyos wonten lan telepon menika dalam tampi rumiyin je. Sugeng siang Buana Asri Sragen. Halo.
1: Halo, sugeng siang Mbak Atu.
0: Wah, sugeng siang Kak Ros, monggo menika Kak Ros.
1: Sampun riyos. Jam 9 Mbak Atu.
0: Enje, kalau mau gantos Mbak Diana. Enje. Enje.
1: Mbak Atin pripun pawartosipun?
0: Alhamdulillah saya Kak Ros. Enje, alhamdulillah.
1: Keluarga saya sehat selalu.
0: Enje, matur sangat nuwun.
1: Segala urusannya
0: enje. Enje, amin.
1: Semoga kru Buana Asri semua enje. Yang ganteng-ganteng atau yang cantik-cantik jadi CEO semua.
0: Aduh, Lenje, matur sangat nuwun menika dunganipun menika enje Kak Ros. Enje.
1: Sampun sarapan?
0: Oh, sampun.
1: Terus dereng.
0: Weh, lah sampun setengah 11 kok dereng sarapan. Lah engko jenenge dar siang iki. Oh, nggih. Lah kok males iki.
1: Nyemil wae.
0: Oh, nggih, mboten apa-apa. Nah, sing penting sampun nyemil. Sampun terisi.
1: Sebentar pol Mbak Atin.
0: Enjeh.
1: Wonten Sragen pripun sekitar studio?
0: Waduh.
1: Entar sami.
0: Sami. Sami Kak Ros. Enjeh.
1: Nyuwun tolong Kak Ros dipun puteraken ambyar.
0: Ambyar. Waduh, apa niki sing ambyar iki?
1: Pak Didi tempat Mbak Atin.
0: Enjeh. Semoga kintenipun kagem sinten.
1: Wonten semas rubu anak asri ya yang gak bisa dikepir mamanya satu persatu sudah enje. Tahu semua lah.
0: Oh, enje ngaten.
1: Selamat tugas tetap semangat ya.
0: Enje.
1: Terus ada lagi Mbak Nana di Santel.
0: Enje.
1: Mas dia di Jaten, Pak Jasmino di Gerobokan. Ada Bunda Natali di Tangkil, Bunda Gundi Bongo, Bundaku yang selalu happy ceria. Halo halo Bandung, Jimbalu Bunda Kini sehat selalu. Suka banget sama Bunda Kini eksis terus pokoknya.
0: Inje pokoknya.
1: Terus sama ada Mbak Martini di Solo, Cak Roto di Mojokerto.
0: Enjeh.
1: Pak Eko di Gondang, Pak Yan Pasik di Kemolong, Mbak Ani tiga-tiganya di Kampung Lampion, di Teguhan, terus di
0: Mageru.
1: Mana Mbak Ani?
0: Mageru.
1: Mageru, enjeh. Ya. Terus ada Mbak Ani juga ya.
0: Enjeh.
1: Ada Bunda Surati, enjeh. Bunda Lasmiati Pak Rohman, Bunda Ngatmi, Bunda Ismi. Inceh. Ada Bunda Miko, Bunda Fatimah, Bunda In, Bunda Lis, Bunda Yasman, ada Mas Roni di Tangerang, ada Mbak PR yang di Hongkong, ada Eyang Tono di Sambirejo, ada Pak Joko di Tanon, Pak Sarbini, terus ada lagi Mas Is Mbak Yuninya.
0: Inceh.
1: Terus ada Mas Yuli Anjasmara. Terus yang di Mantingan Ngawi ada Mas Andri beserta yang timbulnya. Serta Emita dan semuanya tanpa kecuali. Pokoknya selamat beraktivitas, semoga sehat semua. Untuk Mbak Atin selamat tugas sampai jam 12 apa jam 5?
0: Sampai jam 5. Kak Ros.
1: Jumpa lagi masih banyak aktivitas. Simponi kalau enggak bubuk Kak Ros biasanya bubuk
0: siang, dulu.
1: Kak
0: Ros.
1: Sampai lupa ada bundanya. Mbak Nona Adelia juga selamat Makario Bun, tak kasat lewat udara. Bestiku yang dicantel Mbak Nana,
0: Mbak Nana juga.
1: Buat yang satu jarum, salam satu jarum tetap semangat,
0: tetap semangat.
1: Kalau Mbak Nona jam segini sekolah.
0: Sekolah betul.
1: Mbak Atin salam sehat selalu. Terima kasih waktunya. Kalau ada salah-salah kata minta maaf.
0: Sami-sami Kak Ros. Kak Ros, mangki dipun rantos. Waalaikumsalam yuk greng. Aduh matur sangat nuwun menika kagem Kak Ros singkring sampun miyosuki derek ngregengaken wonten ing kiyaran Sragen asriku nggih. Sawikipun Kak Ros menika dalam tampi malih sugeng siang Buana Asri Sragen. Bagus monggo Pak Pono.
2: Nyuwun lagu Esemu. Napa niku ing desa Plangsalam. Ing desa Plangsalam ana sing adol kapur baru.
0: Waduh ngaten.
2: Salam-salam derek Mbak Ro.
0: Sampun komplit nggih Pak Pono.
2: Saya kemarin juga mengarah serpihan dan juga bantu Mbak Atin kan diatur.
0: Tuku
2: martaba disuguh kesah subakin. Lagi tuku martaba disuguh kesah subakin. Nyetel RPA bisa gawe padange pikir.
0: Waduh enje leres menika Pak Pono.
2: Enje sasi dolaju akeh wit Sri Kayane.
0: Ngaten.
2: Nek kono ora setuju, yo golek liyane.
0: Lah, inci leres menika.
2: Lah iki mung kan anu jagat ora mung sak godhong kelor
0: mate, Mbak.
2: Lah iki nek jagat mung sak godhong kelor penyiar manggon nang endi?
0: Endi?
2: Lah penyiar karo pendengar manggon nang endi nek jagat mung sak godhong kelor kan ngoten to Mbak iki kan cilik banget kan itu. Nggih, napa niku? Sawai dipacul wong sawai dipaculi wong Selawe. Salai margo digawe dhewe.
0: Digawe dhewe
2: menika nggih Pak. Dadi ruwet kan mergo saka salai dhewe.
0: Salai dhewe menika.
2: Napa niku wis digarani arit oleh nemu.
0: Ngaten.
2: Tiwas diparani jebul ora ketemu.
0: Mugi-mugi dadosaken lelipur so jambi saya wonten ing kaludangan siang menika sumangga katampi rumiyin.

0: nih yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
0: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal. Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
0: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.

Kamu tim mana? Tim ribet atau tim simple? Zaman now, pilih yang simple-simple aja. Kini Bank Jateng hadir dengan memberikan kemudahan dalam pengajuan kredit aplikasi IPLO, Elektronik Kredit Pegawai khusus ASN. Ternyata prosesnya gampang banget, dimanapun dan kapanpun kalau aku cukup dari rumah saja. Caranya gini nih, 1. Daftarkan akun untuk pengajuan kredit melalui link plo.bankjateng.co.id. 2. Isi data diri yang terdapat di aplikasi. 3. Selesai pendaftaran, pilih fasilitas kredit yang dikehendaki. Jika sudah benar, kemudian klik tombol buat pengajuan. 4. Pengajuan PLO-mu sudah masuk ke dalam sistem Bank Jateng dan akan segera ditinjau. 5. Bila kesulitan, hubungi petugas Bank Jateng terdekat. Wujudkan impianmu dengan IPLO. Kredit mudah, cepat, dan nyaman dari rumah. Nah, gampang kan? BPD, Bank Penak DW. Yuk segera ajukan ke Bank Jateng, gunakan aplikasi IPLO, dan dapatkan bunga spesial.

0: Fris, ada saran gak sih cari modal nih untuk realisasi ideku ini?
1: Apa sih idenya?
0: Ini loh, aku ada ide bikin usaha dari kain perca.
1: Oh, iya ya, lingkungan kamu kan banyak usaha konveksi.
0: Nah, itu Fris, daripada bikin polusi, mending dibikin kreasi. Lagian, banyak pemuda yang nganggur di tempatku, Fris.
1: Kenapa nggak ke Bank Jateng saja? Di sana ada KUR, Kredit Usaha Rakyat. Prosesnya juga mudah dan cepat. Bunga cuma 0,26%, bebas provisi dan administrasi, dan KUR ini ada 3 macam. Sesuaikan saja sama kebutuhan keuangan usahamu. Ada KUR Super Mikro dengan maksimal pinjaman 10 juta, KUR Mikro maksimal 100 juta, KUR Kredit Kecil maksimal 500 juta. Dengan waktu pinjaman antara 3 tahun sampai 4 tahun. Fleksibel kan? Makanya segera ke Bank Jateng saja.
0: Oh gitu Fris, wah KUR Bank Jateng memang mitra UMKM betulan nih.
2: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.

Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi Nelen.

0: Enggak, menikah Pak Pono kagem sinten.
1: Istri Pak Jayus, Pak Ratman, Pak Yatiman, Pak Tato Sate, Pak Tamerno, Pak Merdeka, Pak Kawiwalik, Pak Sardini, Bu Siti, Pak Wisnu Haji, Pak Suci, Pak Gunawan Hadiyati. Kalau nanti Pak Kasih Kasih Biro, Pak Yono Kasih Biro, Mbak Adi Wonton Bimbing, Gugun Wonton Bongo, Pak Yanti Wonton Bongo, Pak RT Membu, Pak Indra, Pak Jasmino, Pak Margono Buyatmi, Mbak Ece Pon Buni.
0: Ngaten.
1: Sampai salam kagum Bu Yasman, salam Bu Mene, Bu Eko, Bu Jorbani, Bu Turasi, Bu Dini, Bu Agung, Bu Lis, Bu Yuti, Mboten Ngablak, Bu Krayun, Bu Bidul, Pak Matri, Mama Mega, Mama Rafael, Mama Tato. Salam mesti Mbak Lara Sati, Mbak Anik, Mbak Wijaningsi, Mbak Wakil, Mbak WM, Mbak Jari, Mbak Lili, Mama Ana Happy, Mama Ne Aswa, Bajem Male, Nusu Mbak Ana, Bajem Male, anu Pak Dian, Pak Yon Plastik. Dalam musim Pak Sejo, Mas Diyar, Wonten Jaten, Mas Dalia, Mas Risa, Mas Rekas, Mas Sofi, Mas Roni, Mas Dima, Mas Musi, Mas Eri, Mas Abrilian, Mas Jirian Jasmara, Mas Eko, Mas Es, Mas Kes, Mbak Rus, Wonten Intrigo. Dalam musim, nopen itu, anu Pak Rohman Jawa Ibu Wontani Wonotolo. Salam Mugi Pak Dian Pak Jan Plastik Sampun. Salam Mugi anu nipin Mbak Nopan Ibu Pak anu Pak Bujo Mas Diyar Atau Mas Jalia, Mas Risa, Mas Bakas, Mas Safi, Mas Roni, Wontan Tangerang, Mas Bima, Mas Nusi, Mas Jumale, Mas anu Mas Mas Andri Setiawan, Mbah Timbul, Mas Yanto Pengkong, Pak Topik, Wonten Diworjo, dan sana-sana Jipo. Jaman Sugeng Laras, Ganti Ator, Ibu Lika Ampli Ator, nopon itu, Godong Laras di suwir-suwir.
0: Waduh.
1: Nah, Godong Laras di suwir-suwir. Di suwir-suwir nanti jadi selipur.
0: Waduh, kata sangat, Pak.
1: Kata, pokoknya nanti kiri-kiri kosong apaan itu.
0: Nah,
1: Godong Laras di suwir-suwir. Nanti gagas-gagas atau nak dipikir-pikir. Jadi suwir-suwir nanti jadi selipur. Nanti dipikir-pikir nyetali RPA. Malamnya kayak nanti raukur.
0: Raukur, gepage.
1: Nanti kata itu, Pak Nigo. Nah, jadi itu sampai malih nampun itu, anu nampun itu suge, anu suge keranji, dia suge keranji, sehingga wek ke duluring rampan. Nanti suge keranji sehingga wek ke duluring rampan.
0: Ngaten,
1: suge janji, nangnya kape janji gumbar.
0: Lain je tau.
1: Kita butuh janji, dan kono-kono ya janji juga
0: janji kumbal. Janji kumbal ke pagi.
1: Nampak itu terus tinggal malih. Nampak itu orang makan nanging ngombe jamu.
0: Lainje ngaten.
1: Tiba siadang sebuleh orang ketemu.
0: Lelah lain je tau.
1: Ngaten batin.
0: Yuk kereng nggih matur sangat nuwun menika kagem Pak Pono nggih ingkang sampun miyos malih derek ngregengaken wonten ing kiyaran Sragen asriku samangke wonten langgam ngimpi menika nggih kagem papahipun Kenes ingkang kala wau ngersakaken lelangan menika sumangga katri nampi rumiyin. Mugi-mugi datusakan lalipur soho campi sayah ya kagem papahipun Kenes sumangga kaaturi nampi langgam ngimpi ingkang dipun kersakaken.

0: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh iya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.
2: Hai Kak, kata-kata hari ini dong.
0: Performa, mewah, dan canggih.
1: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
0: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
1: Emang sudah ada di Sragen?
0: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
1: Wow, menyala Surya motorku.
0: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

0: Jo.
1: Eh, kamu Bill.
0: Mukanya serius amat.
1: Iya nih, kepikiran petua bapak. Masa tua harus terencana. Nah, maksud bapakku program pensiun gitu kali ya.
0: Widih, tua mikirnya. By the way, ngomongin masalah tua, aku pakai DPLK Setia bro. Program pensiunan dari Bank Jateng.
1: Tuh kan, udah punya ya. Pengembangan investasinya bagus gak?
0: Bagus kok. Udah deh, setiain aja uangmu ke DPLK Setia. Syaratnya mudah. Cukup bawa fotokopi KTP, kartu keluarga, dan iuran pertama cuma Rp50.000 aja.
1: Terus bayar iuran bulanannya ribet gak?
0: Tenang. Sistem iurannya fleksibel kok. Tiap kamu punya uang lebih atau auto debit per bulan juga bisa. Jadi, pakai DPLK Setia aja.
1: Oke deh, besok ke Bank Jateng aja deh. Oh iya, Bill. Kalau buat pegawaiku bisa juga gak ya?
0: Bisa kok. DPLK Setia.
2: Program pensiun DPLK Setia dari Bank Jateng.
3: Banyak orang Jawa Tengah.
4: Bu, Bune, ngerti kacamata ning bapak ora?
5: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang ya tumbas kono.
4: Arep tuku ning langganan biasane tapi regane larang-larang e.
5: Oh alah, Pak. Mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar, wis regane murah, berkualitas, pelayanane yo ramah.
4: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar, Bune karo Simbah tak tukone kacamata sisan.
6: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
7: Gebiar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
6: Gak ada yang berani lebih murah dari kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.

0: Pak, delok ta lah. Rene, kok kebunmu kuwi isine tanduran warna-warna? Ono sayur, ono woh-wohan. Nanging iki kok podrep kabeh yo, Pak. Wangi lho.
1: Ya jelas. Lah mergo iki lho, kebunku tumpang sari, Bu. Tandurane campuran, ora sak jenis. Sing tak gunake ya kuwi pupuk semprot KCC Astro spesial tanaman sayur dan buah dan tanaman daerah dingin, daerah pegunungan. Komposisine wis diatur pabrike supaya cocok kanggo tanduran macem-macem.
0: Walah, lalaya, kabeh padha tuwa subur. Apa urea lan pupuk tabelian iki isih dibutuhke kanggo pupuk dasare, Pak?
1: Pupuk dasar tetep kudu ana, biasane nganggo urea. Nanging aku nganggo pupuk tablet KCC Astro minangka gantine, mergo luwih efisien lan luwih cocok dene kanggo menunjang pertumbuhane. Seminggu sepisan mesti tak semprot nganggo sing cair mau.
0: Oh ya wis, Pak, saiki aku mudeng tenan.
2: Pupuk cair KCC Sumadyo dateng Toko Tani Jaya 3, 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen. Toko Sahabat Tani utawi Mas Eko samping Gapuro Donglo Kedawung Mondoan Sragen. Toko Karya Manunggal 500 meter sak kidulipun Pasar Blimbing Sambirejo Sragen. Toko Podomoro 650 meter sak wetanipun kantor desa Majenang Sukodono Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sak klenipun pasar Jati Tengah Sukodono Sragen.
3: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
4: Semoga kakak bapak ibu warga Sragen asri sinambi samangkin nyerantos adan luhur ingkang mangke dawat abuh sewelas langkung 3.7 menit. Kita midhangetaken lelangan kasmaran ingkang kalau dipun kersaankan kalian Pak Jasmino menika nggih. Semoga Pak Jasmino katri nampi lelangan kasmaran saking Mbak Safitri ya. Sinambi nyerantos adan luhur ingkang mangke dawat abuh sewelas langkung 3.7 menit semangat.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Java Men.
2: Mitra Buana, jurum jam saat ini menunjukkan pukul 11:37, saat kami kupedangkan adzan luhur untuk kawasan Sragen dan sekitarnya.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Java Men.
0: Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan adzan zuhur untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Hai, sudah daftar sekolah belum?
1: Belum nih, masih bingung mau kemana. Pengennya sih di sekolah yang banyak program unggulannya dan peluang kerjanya luas.
0: Oh, kalau itu sih cuma SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen solusinya. Kini saatnya bergabung bersama SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, SMK Pusat Keunggulan. SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen memiliki berbagai program unggulan loh. Ada kelas Jepang, penguatan karakter melalui pembiasaan pagi dan ketarunaan, serta mencetak atlet-atlet unggul. Pilihan jurusannya juga keren dan sesuai kebutuhan dunia industri seperti teknik otomasi industri, teknik pemesinan, teknik komputer dan jaringan, dan teknik sepeda motor. Menariknya lagi, di SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen pendaftaran gratis, bahkan gratis uang gedung. Lulusan siap kerja, bahkan sebelum lulus, sudah banyak yang diterima kerja di perusahaan. Guru-guru yang profesional mengutamakan kualitas lulusan untuk masa depan yang lebih cerah. So, tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri kamu di SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, Jalan Abimanyu, nomor 18, Taman Asri, Kroyo, Karangmalang Sragen. Informasi pendaftaran, WA 082-22-3268-6239. Sekali lagi, 082-22-3268-6239. SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, SMK Pusat Keunggulan, pilihan masa depan.
2: Semoga kakak bapak ibu warga Sragen asri tasih wonten wekdal sedasa menit menika. Wah, tasih wonten tigang antrian tembang menika. Cekap menapa mboten nggih? Nggih mboten nyekapi ingkang wingking mangke nder ingkang ajeng mboten. Samangke nyidam sari kagem Bunda Kini, mangke kalajengaken lewung menika kagem Pak Kusnadi yang kewonten sini nggih. Mangke kagem Bapakipun Nita utawi Mbah Afnan mobile boten nyekapi wekdalipun nderek kemawon nggih. Kalau mau ngerasakan manis mekaten amargi wekdalipun kantun sedasa menit lha nggih. Mobile kantun kalih langen ingkang saged kaaturaken. Lan mangke sasampunipun lelangan-lelangan menika kapiyarsa atin sarti inggih badhe nyuwun pamit saking giaran Sragen asriku. Matur sangat nuwun menika kawigatosanipun Bapak Ibu ingkang sampun miyos sedherek ngregengaken wonten ing giaran menika nggih. Samangke kaaturaken sugeng siang, matur sangat nuwun kawigatosanipun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk gerak.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Javamen.
2: Mitra Buana, sementara jarum jam saat ini menunjukkan pukul 12 waktu Indonesia Barat, Kroanada. Ikutilah live talk show kesehatan bersama RSUD Suhadi Priyonegoro Sragen. Baik Mitra Buana, dari studio kami yang sedang tugas mengucapkan selamat siang dan selamat mengikuti.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Dr. Radio Arfi Publik Setia Kabupaten Ningsi. Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Javamen.
3: Selamat siang Mitra Buana dan saudara pendengar, selamat berjumpa kembali dalam acara Live Talk Show Kesehatan bersama RSUD Dr. Suhadi Priyonegoro Kabupaten Sragen dari 94,7 MHz Buana Asri FM dan live streaming www.lppl.buanaasrisragen.com. Dan pada kesempatan siang hari ini bersama saya Dewi Ratih akan memandu acara Live Talk Show Kesehatan siang hari ini, edisi hari Selasa 9 Juni 2026, di mana siang hari ini akan membahas tema mengenai lansia produktif, ibadah aktif. Nah, Mitra Buana, hadir bersama kami Dr. Arfi Setianingsih SPPD, Subsger Dokter Spesialis Penyakit Dalam, Subspesialis Geriatri, Konsultan dari RSUD Dr. Suhadi Priyonegoro Kabupaten Sragen. Dan kami harapkan interaktif Anda Mitra Buana, Anda bisa bergabung nanti bersama kami melalui line telepon di 02718900799 atau SMS dan WhatsApp di 082133950947. Dan Anda juga bisa menyimak live talk show kesehatan ini melalui live streaming Instagram @rsuhadi dan juga channel YouTube Buana Asri TV. Anda juga bisa nanti menuliskan komentar Anda melalui live Instagram ya di @rsuhadi. Dan kita sapa terlebih dahulu narasumber kita siang hari ini. Selamat siang Bu Dokter.
4: Selamat siang Mbak Dewi.
3: Iya. Siang hari ini pertama kalinya Dewi ini jumpa sama Bu Dr. Arfi nih.
4: Terima kasih.
3: Dokter spesialis penyakit dalam ya ini Mitra Buana. Dan nanti siang hari ini ya mengenai lansia produktif, ibadah aktif. Dimana lansia, seseorang secara resmi dikategorikan sebagai lansia atau lanjut usia ini pada usia 60 tahun ke atas. Ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 1998 dan ketetapan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Tapi nanti lebih jelasnya lagi mengenai lansia produktif, ibadah aktif. Nah, kita akan berbincang-bincang nanti ya bersama dengan Dr. Arfi Setianingsih, Dokter spesialis penyakit dalam dan subspesialis geriatri. Nah ini ya sekali lagi untuk Anda yang ingin bergabung, kami tunggu atensi Anda melalui line telepon 02718900799 ataupun SMS dan juga WhatsApp di 082133950947. Dan juga Anda bisa tuliskan komentar Anda melalui akun Instagram di Instagram @rsuhadi, karena juga disiarkan langsung ya melalui Instagram @rsuhadi Priyonegoro Sragen. Nah ini Bu Dokter, selamat siang dan siang hari ini ya mengenai lansia produktif, yeah, ibadah aktif. Yeah. Nah, monggo dijelaskan seperti apa?
4: Yeah. Baik, terima kasih Mbak Dewi. Selamat siang. Pada kesempatan kali ini terima kasih saya sudah diberikan kesempatan untuk bisa berbicara di acara talkshow siang ini. Seperti kita ketahui ya, banyak orang

0: menganggap kalau sudah memasuki usia senja, masa senja itu saatnya mengurangi aktivitas. Betul. Seperti itu, lebih banyak di rumah, kemudian perbanyak aktivitas ibadah. Tetapi justru saat menjalaninya itu lansia mengalami banyak kesulitan. Seperti itu. Nah, lansia yang sehat itu justru lansia yang bisa menjalankan kegiatan atau kehidupan yang produktif, kemudian yang mandiri dan bermanfaat, yang bisa bermanfaat untuk dirinya sendiri, keluarga maupun lingkungannya. Nah, semakin aktif nanti lansia itu, semakin produktif beliaunya, semakin aktif menjalankan ibadahnya, gitu ya. Mbak.
1: Gitu. Nah, ini yang lansia produktif, aktif. Nah, ini mungkin bisa ini ya dijabarkan seperti apa ini untuk kegiatan yang dilakukan seperti itu, Bu Dokter.
0: Baik, jadi lansia yang produktif itu lansia yang tetap aktif, bisa menjalankan kegiatan yang bermanfaat buat dirinya sendiri, buat keluarga, orang lain dan lingkungannya, sesuai dengan kemampuan fisik dan mentalnya juga. Produktif di sini tidak harus menghasilkan atau bekerja mencari penghasilan yang berdiri ya, tetapi dapat memberikan suatu sumbangsih atau kebermanfaatan gitu nggih, seperti kegiatan sosial, kemudian keagamaan, keluarga, menjalankan hobi sehari-hari seperti itu ya. Jadi meskipun sudah ada penurunan fungsi fisik, penurunan fungsi sosial, ekonomi, psikologi seperti itu, tapi lansia masih bisa beraktivitas secara aktif dan bisa produktif bermanfaat seperti itu, Mbak Astri.
1: Nah, ini untuk lansia itu apakah dikategorikan ada pralansia, kemudian sampai ada lansianya seperti itu?
0: Jadi pralansia itu dikategorikan untuk usia dewasa kurang dari usia 60 tahun nih, Mbak Astri ya, biasanya usia 55 sampai dengan 60 tahun. Kemudian lansia itu sendiri memang usianya di atas atau sama dengan 60 tahun, Mbak Dewi. Kemudian ada lagi geriatri ya, Mbak Dewi ya. Jadi selama ini apa sih geriatri, apa sih bedanya dengan lansia gitu nggih. Jadi kalau yang namanya geriatri itu sendiri yaitu usia lanjut lebih dari sama dengan 60 tahun memang usianya. Kemudian geriatri ini memiliki lebih dari satu macam penyakit, Mbak Dewi. Banyak ya penyakitnya, kemudian dia juga sudah mulai mengalami penurunan fungsi fisiknya, fungsi sosialnya, jadi sudah mulai lambat jalannya, kemudian aktivitas sehari-hari sudah mulai banyak penurunannya, penurunan kognitif, mudah lupa, kemudian pendengaran, penglihatannya sudah mulai banyak berkurang, kemudian mengalami penurunan secara sosial, secara psikologis, psikologi seperti itu. Dan ini membutuhkan pendekatan yang sangat terpadu ya, Mbak Dewi ya, karena memang lansia ini yang dikategorikan geriatri, dia sudah banyak membutuhkan lingkungannya, jadi sangat tergantung dari lingkungannya. Beda dengan lansia yang masih produktif. Jadi kalau lansia sendiri itu dia masih mandiri, dia tidak begitu tergantung dengan keluarga atau orang lain. Tetapi yang namanya geriatri itu sangat tergantung ya, dependensinya total, hampir total kepada keluarga atau lingkungannya seperti itu. Jadi kalau geriatri memang banyak penyakitnya, kemudian gitu, mengalami penurunan fungsi fisiknya, sosial dan lain sebagainya, dia membutuhkan pelayanan yang komprehensif ya, Mbak, terpadu, kemudian butuh banyak multidisiplin ilmu yang aktif yang terlibat di dalamnya seperti itu.
1: Nah, ini seberapa penting sih untuk lansia atau lanjut usia ini tetap aktif dan produktif ini?
0: Ya, ini sangat penting sekali ya, karena yang namanya lansia yang aktif dan produktif itu tidak hanya sehat secara fisik saja, tetapi dia juga harus sehat secara mental, kemudian daya ingatnya bagus, kemudian tidak mudah lupa, tidak cepat stres ya, tidak cepat stres, tidak cepat depresi, mengurung diri seperti itu, dan dia juga bagus secara sosialnya, jadi dia lebih mudah berinteraksi, lebih senang, gampang senang dengan lingkungannya, tidak kesepian seperti itu ya. Jadi sangat penting sekali, jadi koordinasi antara lansia yang aktif, kemudian dukungan peran serta dari keluarga, lingkungan, itu akan menciptakan atau mempercepat lansia itu lebih produktif, lebih mandiri, dan itu nanti sangat penting untuk menikmati hari tua dengan perasaan senang, perasaan bahagia dan sehat gitu, Mbak.
1: Tapi terkadang ini, Bu Dokter, di usia lansia itu terkadang memang ada yang belum bisa apa, tidak bisa mengendalikan emosinya. Kayak kembali ke masa anak-anak gitu.
0: Iya, jadi memang kalau secara apa ya, secara medis ya, memang pada usia di atas 60 tahun itu memang terjadi penurunan fungsi otak ya. Sudah terjadi semacam atrofi cerebri seperti itu, kemampuan otak, kemampuan sel-sel saraf juga sudah menurun seiring dengan pertambahan usia. Memang seperti kembali ke masa kecil lagi.
1: Iya.
0: Jadi lebih sensitif ya seperti itu, mudah marah. Ya itu, jadi memang apa, dengan pendekatan baik dari keluarganya, kemudian dari kami tim medis itu harus mendekat apa ya, pendekatan secara komprehensif nih Mbak. Kita cari apa sih faktor pencetusnya, apa faktor pemicunya seperti itu yang menyebabkan lansia ini kok mudah marah. Kadang Mbak Dewi, ada keluarga tuh kadang mikirnya, oh mungkin karena sakitnya, seperti itu ya. Tetapi ada sisi psikologisnya dari masalah keluarga kah, atau apa, seperti itu yang tambah ikut memancing seperti itu guys, selain dari kondisi fisiknya saja gitu guys. Jadi tidak semua usia lanjut yang mudah marah atau gampang depresi, gampang menyendiri itu mungkin perasaan sudah tua ya, wajar seperti itu, tetapi harus kita cari ya Mbak ya, adakah penyakit fisik yang menyebabkan lansia itu mudah marah, cepat stres, cepat depresi seperti itu, atau mungkin ada masalah yang lain, masalah ekonomika, sosial, keluarga dan sebagainya. Nah itulah makanya perlu banyak multidisiplin ilmu ya.
1: Iya, betul sekali.
0: Jadi tidak hanya pemahaman ya, tidak hanya pemahaman, oh sudah wajar gitu, tidak hanya seperti itu saja. Kok ini Simbah kok mudah marah, wajar lah sudah sepuh gitu. Ternyata dia ada rasa nyeri, ada rasa sakit yang tidak bisa terekspresikan, tidak dapat diomongkan seperti itu. Yang itu harus kita gali. Kadang ketika kita atasi masalah fisiknya atau penyakitnya, dia ada kecenderungan masalah apa emosionalnya itu bisa mereda atau dikurangi seperti itu.
1: Nah ini Bu Dokter ya, hubungan antara kesehatan dan kemampuan beribadah pada lansia sesuai dengan tema kita siang hari ini, lansia produktif ibadah aktif.
0: Jadi memang kesehatan yang baik, kesehatan yang apa, kesehatan yang baik itu dibutuhkan ya untuk memelancar ibadah pada usia lanjut. Jadi lansia yang sehat, lansia yang produktif, mandiri terutama ya, itu akan mudah mengerjakan aktivitas ibadahnya secara rutin. Kemudian menjaga kesehatan itu juga sangat ini ya, apa, dibutuhkan supaya aktivitas beribadah itu lancar, tidak ada hambatan seperti itu. Sebaliknya juga sama Mbak, aktivitas ibadah yang baik, yang aktif seperti itu, ternyata di berbagai penelitian itu mendukung kesehatan baik kesehatan fisik maupun kesehatan mental lansia. Jadi banyak sekali sekarang studi-studi di mana peningkatan angka spiritualitas, religiulitas, keterlibatan lansia dalam kegiatan-kegiatan keagamaan seperti itu akan meningkatkan rasa percaya diri, mengatasi cemas, depresi seperti itu. Ya. Jadi memang aktivitas ibadah itu sangat erat sekali ya.
1: Ya gitu ya ternyata.
0: Dengan ini meningkatkan kesehatan secara individual gitu.
1: Nah ini ya Mitra Buana, hubungan antara kesehatan dan juga kemampuan beribadah pada lansia lanjut usia ini. Ternyata ini kesehatan yang baik ini sangat mendukung kelancaran beribadah. Jadi lansia yang sehat ini akan lebih mudah menjalankan ibadahnya gitu ya. Seperti kegiatan-kegiatan keagamaan. Nah, ini masih aktif mengikuti seperti itu ataupun aktivitas yang lainnya. Jadi menjaga kesehatan ini merupakan bagian penting dalam mendukung kualitas ibadah. Nah, ini lanjut Bu Dokter. Apa saja masalah kesehatan yang sering dialami oleh lansia?
0: Ya, jadi problem kesehatan dan penyakit lansia itu banyak jenisnya ya. Jadi kita bedakan dulu problem kesehatan pada usia lanjut itu apa aja. Banyak sekali contohnya ya, yang paling banyak itu tidak dapat bergerak ya, tiduran saja seperti itu, nyeri-nyeri karena biasanya karena nyeri seperti itu, atau kemudian tidak nafsu makan itu yang paling banyak gitu, ya problem pada usia lanjut, mudah jatuh, kemudian gangguan dalam buang air besar, buang air kecil, kadang sembelit, kadang tidak bisa ngontrol buang air air besar atau buang air kecilnya. Kemudian ada problem daya ingat, gangguan daya ingat, mudah lupa, pikun seperti itu ya, gampang cemas, depresi seperti itu. Kemudian ada lagi seperti kesepian, ada yang malnutrisi, kekurangan gizi, ada yang malah overweight, kelebihan gizi seperti itu ya. Kemudian ada juga problem masalah ekonomi, kekurangan ini ya, apa, kekurangan uang seperti itu. Kemudian ada problem tidur, tidak bisa tidur, insomnia. Kemudian ada lagi juga gangguan tubuh ternyata memakai bermacam-macam jenis obat, efek samping obat, resiko seperti itu. Kemudian ada gangguan pendengaran, penglihatan, dan ada gangguan seksualitas yang bisa terjadi. Kemudian untuk penyakitnya banyak sekali. Penyakit yang paling banyak pada usia lanjut itu biasanya satu, penyakit metabolik ya Mbak, seperti hipertensi, diabetes, itu hampir 70% sendiri itu ya. Kemudian penyakit dislipidemi, peningkatan kolesterol, hiperkolesterol, kemudian penyakit jantung koroner, stroke, itu paling banyak. Kemudian penyakit persendian ya, itu yang banyak sekali,
1: banyak sekali
0: osteoartritis, pengapuran, radang sendi, osteoporosis seperti itu. Kemudian patah tulang seperti itu juga bisa, atau penyakit infeksi seperti ISK, infeksi saluran kencing, itu yang paling banyak pada usia lanjut. Kemudian ada penyakit paru, infeksi paru, ulkus atau luka di kubitus, luka pada ini pada bagian belakang tubuh ya, biasanya karena aktivitas sirah baringan terlalu lama, pasien-pasien stroke itu paling banyak ulkus di kubitus seperti itu. Kemudian ini apa, penyakit-penyakit yang penyakit kulit ya, banyak juga pada usia lanjut ya. Dan problemnya biasanya kalau penyakit pada usia lanjut itu sulit terdeteksi Mbak. Jadi dia itu kayak silent attack ya, jadi kayak diam-diam, tetapi yang muncul biasanya gangguan yang lain.
1: Misalkan

0: supaya lansia itu tetap produktif ya. Mm-hmm. Yang pertama melakukan aktivitas harian. Ya, aktivitas gitu. Harian itu harus sesuai dengan kemampuannya. Mm-hmm. Harus sesuai dengan penyakit fisik yang mendasarinya ya. Yeah. Jadi tidak bisa harus ngoyo, harus sempurna seperti itu ya. Jadi disesuaikan dan itu bertahap. Mm-hmm. Misalkan aktivitasnya dimulai dari aktivitas ringan dulu. Aktivitas ringan yang menimbulkan yang apa? Sesuai dengan minatnya, yeah, seperti itu, sesuai dengan keahliannya sebelumnya. Mm-hmm. Jadi menimbulkan rasa senang untuk melakukan itu ya, aktivitasnya. Kemudian itu harus dilakukan secara rutin, karena ketika kita malas melakukan itu, mm-hmm, nah muncullah gangguan-gangguan, yeah, penyakit-penyakit yang lain. Kemudian olahraga juga harus dilakukan secara aktif. Mm-hmm. Pada usia lanjut memang idealnya untuk melakukan aktivitas olahraga benar-benar harus disesuaikan kemampuan tubuhnya dengan waktu yang maksimal 150 menit per minggu. Mm-hmm. Jadi nanti bisa dibagi, gitu, mungkin bisa dikerjakan seminggu 3 kali. Mm-hmm. Sekali olahraga 50 menit ya, dilakukan seminggu 3 kali, atau boleh dilakukan seminggu 5 kali, yeah, setiap olahraganya 30 menit seperti itu, dengan total 150 menit. Kita pilih juga jenis olahraganya, yeah, olahraganya itu yang kalau olahraga usia lanjut ya dipastikan olahraganya itu banyak melibatkan otot ya Mbak. Mm-hmm. Untuk ini kesehatan tulang, kesehatan, yeah, sendi, seperti senam lansia misalkan, mm-hmm, seperti itu, senam osteoporosis, kemudian senam jantung misalkan, yeah, seperti itu ya. Kemudian olahraganya juga harus dilakukan secara teratur, latihan-latihan seperti penguatan otot, keseimbangan, itu penting sekali. Hmm. Jadi tidak harus olahraganya itu harus ngos-ngosan, itu yang dicegah ya. Hmm. Banyak mengeluarkan keringat, seperti itu yang dicegah. Kemudian selain aktivitas olahraga fisik, nah kemudian ini lifestyle, itu juga penting sekali, gitu, gaya hidup ya. Aktivitas hariannya, kemudian tidur, nah itu yang penting sekali, hindari tidur yang terlalu malam. Hmm. Kemudian tidur itu ya kalau usia lanjut ya 5 jam, 6 jam, 8 jam itu sudah cukup bagus ya. Hmm. Mbak, kemudian hindari merokok ya, atau aktivitas yang banyak terpapar dengan asap rokok seperti itu. Kemudian aktivitas seksual yang sewajarnya seperti itu. Kemudian ada lagi selain lifestyle-nya harus baik, pola hidupnya, gaya hidupnya juga baik. Ya. Ini Mbak, nutrisi. Hmm. Nah, itu juga harus penting ya terjaga. Jadi dietnya itu juga mendukung. Diet di sini ya diet yang gizi yang seimbang ya Mbak. Kalau pada usia lanjut ya memang harus diperhatikan, yeah, pemenuhan karbohidratnya, kemudian energi proteinnya, lemaknya seberapa banyak, kemudian hindari asupan ini ya, gula yang berlebih seperti itu, makanan, yeah, yang tinggi garam, tinggi lemak seperti itu. Kemudian nutrisinya harus perbanyak serat, sayuran, buah-buahan, kemudian cukupi air putihnya ya. Kadang kurang minum air putihnya juga menimbulkan masalah seperti itu, dehidrasi juga gampang. Kemudian selain dari nutrisinya, nah ini apa, penguatan dari segi agamanya ya Mbak. Yeah. Jadi aktivitas ibadahnya juga harus rutin dikerjakan sesuai dengan kemampuan seperti itu. Kemudian ini kegiatan yang mendukung kesehatan mental, kesehatan gitu, iya, psikologisnya juga harus baik ya, karena itu lansia itu gampang sekali jatuh pada kondisi kesepian. Nanti lama-lama jadi gampang cemas, gampang depresi gitu ya. Jadi aktivitas yang membuat membuat lansia itu yang senang hobinya, menjalankan hobinya sehari-hari, atau dia aktif dalam kegiatan dengan teman-teman sebaya seperti itu, dukungan keluarga itu juga penting sekali nggih. Kemudian dukungan keagamaan seperti itu. Jadi kelola stresnya, tidak mudah stres seperti itu.
1: Tidak mudah emosional
0: seperti itu, dan ini konsultasi dengan medis juga penting sekali. Mungkin rutin ya, rutin untuk pengecekan, cek kesehatan secara berkala. Kan sekarang ini ya posyandu lansia kan sudah ada di mana-mana gitu ya. Jadi penguatan kader kesehatan juga bagus sekali. Jadi pemeriksaan kesehatan, screening berkala itu juga penting sekali untuk usia lanjut. Dan memang sudah memiliki penyakit fisik ya, seperti dia ada penyakit metabolik ya, harus rutin minum obatnya seperti itu, konsultasi dengan dokter, kira-kira aktivitas apa ya dok yang aman untuk penyakit saya seperti itu, yang bisa saya kerjakan sehari-hari, misalkan dia ada nyeri sendi yang aman seperti apa ya dok seperti itu. Jadi harus tetap aktif untuk konsultasi kesehatan dengan dokter
1: ya. Ya, ini Mbak Ratri sudah dijawab sama Bu Dokter ya. Kegiatan fisik yang

tidak membebani ya, namun tidak membebani nih beberapa. Iya, apalagi sekarang ini ya, trennya sudah ada senam jantung sehat, ada senam lansia juga ada ini ya. Bisa mengikuti kegiatan-kegiatan seperti itu. Nah, ini semoga membantu. Baik Mitra Buana dan saudara pendengar, masih kami tunggu atensi Anda melalui line telepon di 02718900799 ataupun SMS dan juga WhatsApp di 08213395097. Dewi Rati akan kembali hadir untuk Anda masih di Live Talk Show Kesehatan bersama dengan RSUD Dr. Suhadi Priyonegoro Sragen dengan tema Lansia Produktif Ibadah Aktif bersama dengan Dr. Arfik Setianingsih, dokter spesialis penyakit dalam, subspesialis geriatri dari RSUD Dr. Suhadi Priyonegoro Sragen. Kita akan jeda terlebih dahulu, tetap bersama kami di Buana Asri FM Radio Publik Kabupaten Sragen.

0: Baik Mitra Buana dan Saudara Pendengar, kembali lagi dalam acara Live Talk Show Kesehatan bersama dengan RSUD Dr. Suhadi Prionegoro Kabupaten Sragen dari 94,7 MHz Buana Asri FM dan juga live streaming di www.lppl.buanaasri.sragen.com. Dan masih bersama saya Dewi Ratih, juga narasumber kita siang hari ini Dr. Arfik Setianingsih, dokter spesialis penyakit dalam subspesialis geriatri dari RSUD Dr. Suhadi Prionegoro Sragen. Nah, seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Dokter tadi ya, bedanya geriatri dan lansia, mungkin bisa diulang lagi Bu Dokter ini, sembari menunggu atensi dari pendengar ini di live, di line SMS ataupun WhatsApp gitu.
1: Ya, baik, terima kasih. Jadi lansia sama geriatri itu memang usianya sama-sama di atas 60 tahun ya. Bedanya kalau lansia itu dia masih aktif, masih bisa produktif, tidak ketergantungan dengan sekitarnya. Tetapi kalau geriatri itu dependensinya atau ketergantungannya itu mulai muncul, mulai besar seperti itu. Jadi dia sangat tergantung dengan keluarganya, dengan caregivernya, seperti itu, dengan lingkungannya. Kemudian penyakitnya juga beda, Mbak. Penyakitnya, jadi kalau lansia itu mungkin hanya satu penyakit saja atau dua penyakit saja, tetapi masih bisa menjalankan aktivitas fisik sehari-hari tanpa keterbatasan. Tetapi kalau yang namanya geriatri, penyakitnya sudah lebih dari satu, dia sudah mulai menimbulkan, dari penyakit itu sudah menimbulkan banyak keterbatasan. Mungkin dari gaya berjalannya sudah berbeda, kemudian makan, minumnya sudah mulai terganggu, penglihatannya, pendengaran, atau mulai mengalami penurunan daya ingat seperti itu. Jadi sudah ada penurunan fungsi ya, fungsi sosialnya, psikisnya, psikologisnya, ekonomi seperti itu sudah mulai muncul. Kemudian kalau misalkan geriatri itu memang membutuhkan prinsip pelayanan yang terpadu ya. Kita cari istilahnya pendekatannya itu dari head to toe, dari kepala sampai dengan bawah sampai kaki seperti itu. Jadi dibutuhkan banyak multidisiplin ilmu yang terlibat di dalamnya. Dengan lansia yang masih aktif produktif, tidak ada keterbatasan secara fisik dan sebagainya.
0: Gitu. Nah, ini ya Mitra Buana, antara beda antara geriatri dan lansia ini sama-sama sebenarnya usia 60 tahun ke atas. Namun untuk lansia ini adalah lansia yang masih aktif, tidak tergantung kepada orang lain. Tapi kalau geriatri ini sudah ada komplikasi ya penyakitnya, ada beberapa komplikasi penyakit dan ada ketergantungan kepada orang lain seperti itu. Nah, ini kita lanjut kembali ya, seperti tema kita siang hari ini, lansia produktif, ibadah aktif. Nah, itu ya, tadi sudah ada beberapa hal disampaikan oleh Bu Dr. Arfik ya. Hubungan antara kesehatan dan kemampuan beribadah ini memang sangat erat kaitannya ya Mitra Buana, karena kesehatan yang baik ini sangat mendukung kelancaran beribadah. Nah, ini Bu Dokter, aktivitas fisik seperti apa yang aman untuk lansia?
1: Untuk aktivitas fisik ini sebenarnya disesuaikan dengan kemampuan tubuh lansia ya. Aktivitas yang sesuai dengan minatnya, sesuai dengan hobinya, sesuai dengan keahliannya. Karena kalau itu sudah tidak sesuai dengan minat keahliannya, lansia itu mudah bosan ya, mudah capek seperti itu. Kalau aktivitasnya itu sesuai dengan minatnya, hobinya, kemudian keahliannya, sebelum mungkin lansia itu sebelum pensiun ya, masih kerja secara aktif seperti itu, ahlinya apa gitu, boleh dilakukan itu. Tetapi diingat lagi, harus menciptakan suatu kesenangan ya untuk lansia itu. Jadi tidak menimbulkan suatu sangat stres sendiri, capek, sampai gangguan tidur, mikir terlalu berlebihan seperti itu. Jadi aktivitasnya mulai dari aktivitas yang ringan dulu. Aktivitas ringan itu aktivitas yang membutuhkan sebenarnya sedikit tenaga ya, biasanya tidak menimbulkan beban atau efek yang berlebihan terhadap pernafasan. Dan saat melakukan aktivitas itu masih bisa melakukannya dengan misalkan berbicara, dengan bernyanyi seperti itu. Contohnya ya, lukisan atau nia apa, bermain musik seperti itu. Kemudian aktivitas yang sedang, boleh aktivitas yang biasanya menimbulkan sedikit berkeringat ya Mbak Asri, denyut jantung dan frekuensi nafasnya sudah mulai meningkat seperti itu. Kemudian tapi pasien masih bisa lansia itu masih bisa menikmati aktivitas itu, masih bisa dilakukan sambil bernyanyi berbicara seperti itu. Contohnya ya seperti jalan santai, kemudian olahraga olahraga ringan seperti sepeda, aktivitas sepeda ringan, kemudian aktivitas-aktivitas yang menimbulkan efek yang bagus untuk ke otot, misalkan nge-gym ya Mbak ya, gitu. Kemudian menanam berkebun misalkan, seperti itu aktivitas yang sedang. Kemudian aktivitas berat, nah aktivitas berat ini yang harus dipertimbangkan ya, diperbolehkan apabila lansia itu mengalami suatu penyakit yang kronis, itu juga harus dipertimbangkan, harus konsultasi dulu dengan dokter. Misalkan aktivitas berat itu contohnya mendaki gunung misalnya, hiking gitu ya, jogging seperti itu, atau mungkin ada yang lari maraton ya, maraton seperti itu, padel atau apa gitu, itu harus konsultasi dulu gitu ya, atau sepeda dengan jarak yang terlalu jauh. Seperti itu gitu, itu harus dikonsultasikan dulu apabila lansia itu ada penyakit-penyakit
0: tertentu ya. Seperti itu iya
1: Mbak Dewi, jadi istilahnya aktivitas ini harus disesuaikan dengan kemampuannya, kemudian lakukan secara rutin, teratur, menimbulkan rasa bahagia dan tidak bikin bosan ya.
0: Jadi itu ya Mitra Buana, beberapa aktivitas fisik ya, aktivitas fisik seperti yang dilakukan lansia biar aman ini, yaitu dengan kegiatan-kegiatan seperti jalan kaki, bersepeda santai dengan jarak yang tidak terlalu jauh gitu ya. Ada juga berkebun, mungkin memiliki hobi berkebun ya Bu Dokter ya. Kalau hobi berbelanja Bu Dokter?
1: Itu maksudnya aktivitas sedang ya.
0: Oh.
1: Karena kadang sudah mulai berkeringat itu ya. Apalagi kalau sudah gesek itu tambah berkeringat.
0: Nah, gitu ya Bu Dokter ya. Nah, itu ya Mitra Buan. Lalu ini Bu Dokter, peran keluarga dalam mendukung lansia agar tetap produktif dan aktif beribadah seperti apa?
1: Iya. Jadi peran keluarga ini penting sekali. Jadi tidak menganggap kalau lansia yang sudah 60 tahun itu ya sudah di rumah saja, tidak usah ngapa-ngapain. Nah, itu yang harus kita rubah ya mindsetnya ya, pola pemikiran yang keliru. Kalau usia lanjut ya di rumah aja, tengok-tengok aja, tidak usah ngapa-ngapain. Nah, itu mindset yang salah. Jadi pola pemikiran anak, keluarga inti terutama ya, harus mendukung lansia itu tetap aktif, menjalankan aktivitas hariannya secara rutin, secara bahagia, kemudian memfasilitasi juga Mbak. Jadi apa sih kesukaan lansia itu? Anak-anaknya kalau bisa memfasilitasi, apakah dia memang suka berkebun ya, menyediakan lah sarana-sarana untuk berkebun yang ringan seperti itu, seperti apa yang tidak menimbulkan bahaya ya istilahnya gitu. Kemudian perlu dukungan-dukungan secara moral, memberikan semangat untuk lansia untuk bisa menjalankan kegiatannya. Kemudian jangan lupa selalu mengingatkan lansianya, kapan sih saatnya harus istirahat, kapan saatnya harus makan, minum yang cukup, seperti itu. Kadang kalau sudah menekuni hobinya, melakukan
0: jadi lupa.
1: Lupa makan, lupa minum. Kemudian kalau ada lansia itu memiliki penyakit kronis, ya harus diingatkan, difasilitasi untuk rutin kontrol, seperti itu, atau rutin ini ya apa konsultasi dengan dokter, atau rutin menjalankan ini apa kegiatan aktivitas yang apa aktivitas sosial, contohnya kegiatan keagamaan, dukung seperti itu, mengingatkan ya, oh ini loh Pak saatnya sholat Jumat, saatnya ini pengajian, diingatkan. Kadang kan sering lupa ya, kemudian ini juga apa keluarga juga aktif untuk ini apa memberikan solusi ya, kalau misalkan ada masalah masalah dengan lansia itu, misalkan lansia itu tidak bisa menjalankan aktivitas keagamaannya ini aktivitas hariannya seperti ini, jadi ada sarana untuk bertukar pendapat ya, sharing ya gitu ya, memberikan solusi, tidak hanya menghakimi lansia, udah gini-gini tidak bisa gini-gini, tapi aktif memberikan solusi. Oh kalau tidak bisa, kalau kakinya nyeri untuk apa sholat ya gini aja Pak, tak sediakan kursi misalnya gitu ya. Jadi harus memberikan solusi, tidak hanya yaudah kalau tidak bisa sholat ya tidak usah sholat aja gitu ya. Jadi harus memberikan ini alternatif solusi membantu
0: Nah gitu ya, jadi dukungan atau peran keluarga dalam mendukung lansia tetap produktif dan aktif beribadah ini sangat penting ya Mitra Buana, karena dengan kehadiran keluarga ini juga menjadi salah satu apa ya kunci para lansia ini bahagia juga, karena tidak kesepian itu tadi ya Bu Dokter ya,
1: ada tempat sharing ya
0: Betul seperti itu ya.
1: Nah, kerja semua, lansianya hanya di rumah saja. Betul. Sementara anaknya saking sayangnya kadang ya Mbak, ya udah enggak usah ngapa-ngapain,
0: di rumah aja
1: TV, gitu ya. Enggak ada aktivitas lama-lama ya Mbak ya. Kalau misalkan otot itu tidak pernah dipakai untuk beraktivitas, untuk olahraga, lama-lama otot itu akan mengecil.
0: Oh, gitu.
1: Kekuatannya otot menurun, fungsinya otot juga menurun. Kemudian lansia itu ini ya, gampang nyeri, nyeri-nyeri persendian karena otot jarang digunakan. Kemudian gampang pikun. Nah, seperti itu, gampang depresi.
0: Iya.
1: Sensitif sekali terhadap perubahan sekitar gitu ya. Jadi harus ini harus diberdayakan ya istilahnya, keluarga harus aktif untuk ini loh, simbah di rumah harus diperantarai, diberikan apa sarana untuk bisa beraktivitas dan menjalankan ibadah dengan baik.
0: Nah, itu ya Mitra Buana, tambahan dari Bu Dokter ya. Untuk keluarga mendukung lansia agar tetap semangat, tetap aktif beribadah, produktif juga dalam kegiatannya seperti itu. Nah, ini manfaat kegiatan keagamaan bagi kesehatan lansia seperti apa itu Bu Dokter?
1: Ya, jadi ini apa kegiatan-kegiatan keagamaan ya. Contohnya saja misalkan sholat, beberapa gerakan sholat bagus sekali untuk kesehatan ya.
0: Gitu.
1: Jadi untuk penguatan otot ada di situ, penguatan otot-otot tangan, otot sendi, kaki, lutut itu bagus sekali, terutama untuk lansia yang mengalami gangguan sendi, gangguan tulang seperti itu ya, penguatan otot paha itu bagus. Latihan keseimbangan juga dari sholat itu ada latihan keseimbangan. Yeah. Kemudian untuk meningkatkan daya ingat ya, jadi apa mengurangi kepikunan itu juga bisa. Kemudian dengan kegiatan keagamaan itu memang memunculkan rasa senang ya, memunculkan rasa senang. Kemudian aktif bersosialisasi dengan orang lain seperti itu akan memicu hormon-hormon bahagia ya. Selain itu juga meningkatkan aktivitas dari sel-sel imun. Jadi usia lanjut itu akan ini apa sel-sel imunnya akan lebih baik seperti itu, tidak gampang sakit asalkan memang selama menjalankan aktivitas keagamaan mengikuti protokol kesehatan seperti itu ya, dari aktivitas berkerumun yang ada misalkan sesama apa jamaah gitu ada yang batuk ya,
0: misalnya
1: memakai masker atau apa menghindari yang apa asap-asap rokok seperti itu, tetap cuci tangan, menjaga ini sih Mbak kebersihan seperti itu ya. Jadi apa penyakit penyakit yang ditularkan lewat aktivitas keagamaan kan seringnya seperti itu ya, itu bisa dihindari dengan protokol kesehatan yang baik seperti itu.
0: Nah, itu ya Mitra Buana dan pendengar ya, manfaat kegiatan keagamaan bagi kesehatan lansia. Nah, ini seperti contohnya adalah dengan melaksanakan sholat. Nah, ini ada gerakan-gerakan yang tentunya ini bisa menguatkan otot dan tulang bagi usia-usia lansia ini ya Mitra Buana. Dan tentunya ini juga bisa mengurangi kecemasan, meningkatkan semangat hidup, mempererat hubungan sosial, serta membantu menjaga kesehatan mental dan spiritual. Nah, ini Bu Dokter, sebelum Dewi tutup ya karena juga keterbatasan waktu. Nah, ini mungkin ada yang ingin disampaikan pesan dan juga tips agar lansia ini tetap produktif dan ibadah aktif ya. Gitu.
1: Saya ada pesan, ada dua ya. Yang pertama untuk lansianya itu sendiri, jadi usia lanjut itu harus tetap produktif dan aktif beribadah. Kita ada akronimnya, yaitu KUAT ya. Itu ringkasan dari dokter kami, guru kami, Dr. Robo Suseno. Jadi KUAT itu satu, jaga kebersihan diri ya. Dan kebiasaan buruk itu ditinggalkan, seperti kebiasaan rokok, aktivitas seksual yang menggadi. Kemudian usir faktor-faktor risiko dari penyakit kronis, penyakit stroke, penyakit jantung koroner dengan menjaga tensi agar tetap dalam batas normal, gula dan lain sebagainya. Kemudian asupan makanan dan minuman juga harus baik, aktivitas ibadah juga harus aktif. Jadi tadi kemudian ini ya, aktivitas atau olahraganya itu harus teratur, terukur seperti itu. Tidurnya juga harus cukup dan taati aturan ini apa advis atau saran-saran dari para ahli. Jadi K, kuat, K itu kebersihan diri, kemudian kebiasaan buruk ditinggalkan, hindari usir ya faktor-faktor resiko dari penyakit metabolik, penyakit jantung, stroke, kemudian asupan makanan minuman, kemudian aktivitas agama itu juga aktivitas ibadahnya juga harus bagus, agamanya juga bagus, kemudian T itu teratur dan terukur untuk olahraganya dan tidur yang cukup, ngerti Mbak?
0: Iya.
1: Jadi usia yang bertambah itu bukan penghalang ya untuk melakukan ibadah, untuk terus berkarya. Itu tadi pesan saya untuk lansianya, kemudian pesan untuk anggota keluarga atau lingkungannya, jadi mendukung kesehatannya, bisa melakukan kegiatan secara produktif, support dan dukungan lansia itu lebih percaya diri ya, lebih merasa tenang, lebih merasa nyaman untuk bisa beraktivitas sehari-hari.
0: Oh gitu, ya terima kasih Bu Dokter ya. Ternyata ini ada akronim kuat gitu ya, kuat kayaknya ini kebersihan, yaitu dengan menjaga kebersihan diri. Kemudian kebiasaan buruk juga ditinggalkan seperti itu ya. U-nya adalah usir faktor-faktor penyakit kronis itu tadi. A-nya adalah asupan makanan dan minuman ini harus baik dan
1: agamanya
0: ibadahnya itu. T-nya adalah teratur dalam berolahraga. Nah, itu ya kuat dan pesan dari Bu Dokter ya bagi para lansia. Usia lanjut usia bukanlah penghalang untuk tetap berkarya dan beribadah. Baik, terima kasih Bu Dokter Arfik ya untuk pesan dan juga tips-tipsnya yang sudah dibagikan siang hari ini di talk show kesehatan bersama dengan RSUD Dr. Suhadi Prionegoro Sragen dengan tema Lansia Produktif Ibadah Aktif. Mitra Buana dan pendengar ya, demikian Live Talk Show Kesehatan bersama dengan RSUD Dr. Suhadi Prionegoro Kabupaten Sragen edisi hari Selasa 9 Juni 2026 yang membahas tema mengenai Lansia Produktif Ibadah Aktif. Terima kasih Bu Dr. Arfik Stianingsi.
1: Semoga bermanfaat ya.
0: Iya. Dan semoga di lain waktu di lain kesempatan bisa berjumpa kembali, berbagi ilmu lagi. Ya Mitra Buana dan pendengar, demikian yang dapat kami sampaikan untuk Anda. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa dalam acara Live Talk Show Kesehatan edisi selanjutnya. Saya Dewi Rati dan segenap tim yang bertugas mengucapkan terima kasih kebersamaan dan perhatian Anda. Selamat siang.
2: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi Nelayan of Javamen.
3: Demikian Mitra Buana telah kita ikuti bersama Live Talk Show Kesehatan bersama RSUD Suhadi Prionegoro Sragen. Untuk selanjutnya kita nantikan bersama tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, saat mana kita ikuti Warta Berita dari Jakarta.
2: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi Nelayan of Javamen.
4: Tris, ada saran gak sih cari modal nih untuk realisasi ide gue ini?
5: Apa sih idenya?
4: Ini loh, aku ada ide bikin usaha dari kain perca.
5: Oh iya ya, lingkungan kamu kan banyak usaha konveksi.
4: Nah itu Fris, daripada bikin polusi, mending dibikin kreasi. Lagian banyak pemuda yang nganggur di tempatku Fris.
5: Kenapa gak ke Bank Jateng saja? Di sana ada KUR, Kredit Usaha Rakyat. Prosesnya juga mudah dan cepat. Bunga cuma 0,26%, bebas provisi dan administrasi, dan KUR ini ada 3 macam. Sesuaikan saja sama kebutuhan keuangan usahamu. Ada KUR Super Mikro dengan maksimal pinjaman 10 juta, KUR Mikro maksimal 100 juta, KUR Kredit Kecil maksimal 500 juta, dengan waktu pinjaman antara 3 tahun sampai 4 tahun. Fleksibel kan? Makanya segera ke Bank Jateng saja.
4: Oh gitu Fris, wah KUR Bank Jateng, memang mitra UMKM betulan nih.
6: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah. Pak, parine durung tuwa, gabah durung mentes, kok wis ditawar penebas,
7: penebas
6: ya, Pak?
7: Penebas ora nimbang gabah saiki, sing diwaca kuwi potensine.
6: Potensine saka ngendi?
7: Saka malai sing metu bareng, rumpune seragam, lan wit parine isih kuat. Yen kuwi apik, biasane isi gabah ora kuciwa. Mula parine kudu disemprot pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung. Wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. KCC Astro Spesial Padi dan Jagung saged kapundhut dhateng toko Sahabat Tani utawi Mas Eko samping Gapuro Donglo Kedawung Mondoan Sragen, toko Maju Mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plupuh Sragen, toko Makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun Gapura Masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen, toko Restu Tani 150 meter sakilenipun Pasar Jati Tengah Sukodono Sragen, toko Abitani Prapatan Pasar Gawan Tanon Sragen.
8: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
9: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
10: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
9: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko Bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
10: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
9: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
10: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
9: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Japamen.
2: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami sangat bersyukur Pak Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia sudah bisa memberikan ruang untuk kaum buruh

0: Buruh menyambut positif bergabungnya Presiden Buruh Said Iqbal ke pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap aspirasi dan kepentingan pekerja. Berikut laporan Sugandi Avandi selengkapnya.
1: Kami sangat bersyukur Pak Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia sudah bisa memberikan ruang untuk kaum buruh berdiskusi langsung.
2: Dengan penunjukan ini, Pak Presiden berharap komunikasi dapat lebih intens.
3: Demi Allah, saya bersumpah.
4: Said Iqbal resmi menjadi penasihat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta. Buruh menyambut positif dengan bergabungnya Said Iqbal di pemerintahan Kabinet Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rekabuming Raka. Organisasi buruh yakni Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia FSPMI Suparno mengatakan kehadiran Said Iqbal menunjukkan kepedulian Presiden Prabowo terhadap nasib buruh. Suparno mengatakan buruh bisa berdiskusi langsung dengan Presiden Prabowo melalui Said Iqbal. Buruh dapat menyampaikan aspirasi kepada Presiden Prabowo.
1: Bahwa tentang masuknya Bang Iqbal di sebagai penasihat khusus Pak Prabowo di bidang ketenagakerjaan itu menunjukkan pemerintah care, pemerintah perhatian terhadap kaum buruh sehingga dianggap perlu bahwa kaum buruh harus punya orang yang bisa merepresentasikan apa yang menjadi aspirasi kaum buruh kepada pemerintah pusat. Khususnya Presiden Prabowo.
4: Sebelumnya Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan salah satu pertimbangan Presiden menunjuk Said Iqbal karena rekam jejaknya terhadap perjuangan buruh. Kepala negara berharap dengan keberadaan Said Iqbal, maka komunikasi Presiden dengan buruh akan semakin lancar.
2: Setelah kita coba pelajari, ada sesuatu hal yang kemudian kita merasa berkenaan dengan segala sesuatu yang ingin dicapai dengan adanya Dewan Buruh tersebut, bisa kita cari skema yang lain. Oleh karenanya, Bapak Presiden kemudian memutuskan untuk mengangkat salah satu tokoh buruh menjadi penasihat beliau di bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh. Secara esensi, yang diharapkan adalah sama, ya, terjadi komunikasi yang jauh lebih cair, jauh lebih intens, tidak birokratis. Di dalam hal, sekali lagi kita memperjuangkan apa yang selama ini diharapkan oleh kawan-kawan buruh. Apalagi dalam situasi kondisi ekonomi yang sekarang ini.
4: Adapun Said Iqbal menyampaikan komitmen untuk memperjuangkan kesejahteraan buruh seperti upah, diantaranya adalah melalui revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan.
5: Kita harus memastikan dalam rancangan undang-undang tersebut, outsourcing pekerja alih daya itu kalau bisa dihapus, kalaulah tidak bisa, sekurang-kurangnya dibatasi dengan ketat. Misal hanya 4 atau 5 jenis pekerjaan penunjang saja. Dan dalam waktu dekat, kami sudah meminta dilakukan revisi Permenaker nomor 7 tahun 2026 ini. Kemudian tentang upah yang layak. Daya beli naik, konsumsi naik. Konsumsi naik, ekonomi akan tumbuh. Oleh karena itu, upah yang layak juga menjadi bagian dari yang dalam waktu dekat ini perlu digali yang dimasukkan dalam RUU Ketenagakerjaan.
4: Seperti diketahui, selain Said Iqbal, terdapat Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, KSPSI Muhammad Jumhur Hidayat di Kabinet Merah Putih. Jumhur merupakan Menteri Lingkungan Hidup. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Majelis Etik Ombudsman memutuskan untuk memberhentikan Heri Susanto dari jabatan Ketua Ombudsman. Hana Syarif melaporkan.
6: Majelis Etik Ombudsman menjatuhkan sanksi berat kepada Ketua Ombudsman nonaktif Heri Susanto dengan memberhentikannya secara tidak hormat dari jabatannya. Keputusan tersebut akan disampaikan secara resmi kepada Presiden Prabowo Subianto untuk segera ditindaklanjuti melalui penerbitan keputusan Presiden. Ketua Merangkap Anggota Majelis Etik, Prof. Jimli Asyidik menyampaikan, putusan ini diambil setelah melalui serangkaian pemeriksaan kepada berbagai pihak, baik dari unsur internal maupun eksternal.
7: Sehingga sudah lengkap, termasuk juga kami mengadakan pertemuan khusus dengan Kejaksaan Agung, didampingi Itsus yang menangani kasus tindak pidana yang didugakan dilakukan oleh Heri Susanto ketika dia menjadi anggota pada periode yang lalu, tapi penetapan tersangka dilakukan beberapa hari sesudah Heri Susanto dilantik sebagai.
6: Majelis Etik juga menyebut Heri tidak dapat menjalankan tugas selama 3 bulan berturut-turut

0: karena ditahan oleh Kejaksaan Agung. Hal tersebut membuat Harry tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota Ombudsman. Dalam pertimbangannya, Majelis Etik menyatakan Harry terbukti melakukan perbuatan tercela yang mencoreng marwah Ombudsman serta tidak menunjukkan itikad baik dengan menolak meminta maaf maupun mengundurkan diri. Keputusan ini dibacakan oleh anggota Majelis Etik Ombudsman, Partono.
1: Dugaan pelanggaran. 1. Bahwa Heru Santo diduga melakukan tindakan dan atau perbuatan yang bertentangan dengan nilai utama Ombudsman sebagaimana diatur dalam Peraturan Ombudsman nomor 40 tahun 2019. 2. Bahwa tindakan Heru Santo telah menimbulkan krisis kepercayaan publik dan berdampak terhadap muruah serta kredibilitas Ombudsman sebagai lembaga negara pengawas pelayanan publik yang independen. Dan 3. Bahwa dalam perkembangan penanganan perkara pidana, Heru Santo telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung RI dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi yang prosesnya akan berlangsung lebih dari 3 bulan.
0: Diketahui, Harry dijerat pasal 12 huruf A, 12 huruf B, pasal 5 UU Tipikor, dan pasal 606 KUHP. Harry diduga mengurus masalah perhitungan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP dari PT TSHI. Perusahaan tersebut kemudian diduga meminta Harry mengatur agar Ombudsman mengoreksi perhitungan PNPB. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Gerakan pangan murah yang berlangsung di Kecamatan Gantiwarno, Klaten, Jawa Tengah mendapatkan respon positif dari masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan Adam Sutanto.
3: Hari ini kita mengadakan gerakan pangan murah untuk kesekian kalinya di Kecamatan Gantiwarno. Hari ini kita dapat kuota 1.000 liter minyak goreng dari gerakan pangan murah dari Jawa Tengah.
4: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggelar gerakan pangan murah di Kecamatan Gantiwarno, Kabupaten Klaten. Kegiatan yang berlangsung sehari tersebut menyediakan minyak goreng dan juga telur. Camat Gantiwarno, Retno Setianingsih, kepada wartawan mengatakan program gerakan pangan murah merupakan upaya membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan. Mengingat sekarang ini harga dolar yang terus naik, ini berpengaruh terhadap harga kebutuhan pangan. Demikian Camat Gantiwarno.
3: Saat ini kondisinya harga pangan ya, harga pangan itu melambung tinggi ya. Kita tahu bersama dolar yang luar biasa berpengaruh pada harga pangan. Tentu saja gerakan ini menjawab keluhan masyarakat. Dengan harga, kenaikan harga ini mudah-mudahan bisa memberikan, meringankan beban masyarakat.
4: Melalui gerakan pangan murah tersebut, kata Retno Setianingsih dapat meringankan beban masyarakat yang sedang mengalami kenaikan harga. Di tempat tersebut disediakan 1.000 liter minyak goreng premium dengan harga Rp17.500 per liternya. Sedangkan untuk telur disediakan 150 kg dengan harga Rp24.000 per kilogramnya. Program gerakan pangan murah tersebut cukup mendapatkan respon positif dari masyarakat yang datang di aula Kecamatan Gantiwarno. Di tempat itu, masyarakat harus membawa persyaratan untuk pembelian, yakni dengan menggunakan KTP Jawa Tengah. Setiap pembeli hanya diperbolehkan maksimal 2 liter minyak, sedangkan untuk pembelian telur bebas. Sri Rahayu, salah seorang pembeli, mengaku senang dapat berbelanja di gerakan pangan murah. Harapannya lebih murah bila dibandingkan di pasar ataupun toko.
5: Menangkap pasar murah, dapat harga Rp17.500. Beli minyak goreng, harganya Rp17.501 liternya.
6: Kalau dibanding di pasar?
5: Kalau di pasar Rp23.24 harganya. Selisih, lebih murah di sini. Iya, senang.
4: Warga lainnya sehari juga merasa senang mendapatkan harga yang murah melalui program tersebut. Harapannya kegiatan semacam itu dapat dilaksanakan kembali di kemudian hari. Program gerakan pangan murah di Kabupaten Klaten yang merupakan program Provinsi Jawa Tengah tersebut dilaksanakan di dua tempat masing-masing di Kecamatan Gantiwarno dan Kecamatan Klaten Utara. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kita awali informasi Haji 2026 dari Tanah Suci. Kementerian Haji dan Umroh secara bertahap telah memberangkatkan jemaah haji gelombang kedua dari Mekah menuju Madinah sejak minggu lalu. Seluruh layanan telah dipersiapkan secara optimal agar proses perpindahan jemaah berlangsung aman, tertib, dan nyaman. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
7: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Pendengar, Kementerian Haji dan Umroh secara bertahap telah memberangkatkan jemaah haji gelombang kedua dari Mekah menuju Madinah sejak minggu lalu. Fase ini menjadi tahapan akhir pelayanan jemaah di Arab Saudi sebelum kembali ke tanah air melalui Bandara Amir King Abdul Aziz Madinah. Seluruh layanan telah dipersiapkan secara optimal agar proses pemindahan jemaah berlangsung secara aman, tertib, dan nyaman. Tahun ini Kemenhaj menghadirkan peningkatan kualitas layanan di Madinah termasuk penempatan sebagian jemaah reguler pada hotel dengan akses yang lebih dekat ke Masjid Nabawi. Untuk fase penerbangan jemaah haji dari Mekah ke Madinah dilakukan secara terjadwal mulai dari jam 7 waktu Arab Saudi hingga terakhir pemberangkatan pada pukul 18 waktu Arab Saudi. Beberapa kloter telah diberangkatkan pantauan RRI dari Makkah ke Madinah. Di antaranya kloter JKB 18, kloter KJT 21, kloter SUB 57, dan PDG 12, SOC 44, SOC 45, serta SUB 62. Dan selain itu diimbau jemaah haji untuk menjaga paspor dan dokumen perjalanan dengan baik serta tidak memasukkan air jam-jam ke dalam koper bagasi maupun kabin. Setiap jemaah nanti akan menerima air jam-jam resmi setibanya di debarkasi di Indonesia. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air. Pemulangan jemaah haji terus berlangsung, termasuk jemaah haji kloter 10 KJT asal Kabupaten Indramayu, Jawa Barat yang telah tiba melalui Bandara Internasional Jawa Barat BIJB Kertajati. Informasi selengkapnya disampaikan Aura Aulia dari RRI Cirebon. Aura.
8: Ya, pendengar, proses pemulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Jawa Barat BIJB Kertajati terus berlangsung termasuk dengan pemulangan jemaah haji asal Kabupaten Indramayu. Dan hingga Senin 8 Juni 2026 sudah dua kloter jemaah haji asal Indramayu yang kembali ke tanah air. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Indramayu, Haji Effendi mengatakan bahwa kloter pertama yakni kloter 1 KJT telah tiba lebih dulu pada tanggal 2 Juni 2026, sementara kloter kedua yakni kloter 10 KJT telah tiba pada Senin sore 8 Juni 2026. Ia mengatakan bahwa setelah tiba di BIJB Kertajati dan melakukan sejumlah pengecekan termasuk pengecekan kesehatan, jemaah haji langsung diantar menuju pendopo Kabupaten Indramayu, dan setelah tiba di pendopo, para jemaah dapat langsung bertemu dan dijemput oleh anggota keluarga masing-masing. Berikut adalah keterangan dari Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Indramayu, Haji Effendi.
9: Jadi kami menjemput langsung ke bandara, langsung ke pendopo, tidak transit ke bandara. Kalau tahun 2025, kami tidak menjemput bandara, cuma menjemputnya ke berkat Indramayu waktu tahun kemarin sih. Sekarang sih langsung ke ini, terjadi di bandara, langsung ke pendopo, jemput sama keluarganya masing-masing.
8: Ia menjelaskan bahwa Kabupaten Indramayu tahun ini tergabung dalam 9 kloter jemaah haji, 3 kloter masuk gelombang pertama, yakni kloter 1, kloter 10, dan kloter 17, sementara 6 kloter lainnya. Ini tergabung dalam gelombang kedua, yaitu kloter 21, 30, 31, 36, 38, dan 40 KJT. Dan seluruh jemaah dijadwalkan kembali secara bertahap sesuai jadwal penerbangan dari Arab Saudi. Menurutnya, proses pemulangan jemaah haji Indramayu akan berlangsung hingga 1 Juli 2026 mendatang. Dia berharap seluruh proses kepulangan jemaah berjalan lancar dan seluruh jemaah dapat kembali berkumpul dengan keluarga dengan keadaan sehat. Pemerintah daerah juga bersama petugas haji terus melakukan koordinasi untuk memastikan pelayanan pemulangan berlangsung secara optimal. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan dari Cirebon, Jawa Barat. Aura Aulia Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke Palembang, proses pemulangan jemaah haji asal Sumatera Selatan melalui Debarkasi Palembang berlangsung lancar dan hingga kemarin lebih dari 2.000 jemaah telah kembali ke tanah air setelah menuntaskan ibadah haji di tanah suci. Laporan disampaikan Agrani Sihombing dari RRI Palembang.
10: Sebanyak 2.213 jemaah haji asal Sumatera Selatan telah kembali ke tanah air melalui Debarkasi Palembang hingga Senin 8 Juni 2026. Jumlah tersebut bertambah setelah kedatangan 443 jemaah kloter 5 di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang. Ketua PPIH Debarkasi Palembang, MRK Nur Wahidin, mengatakan proses pemulangan jemaah berjalan sesuai prosedur. Seluruh jemaah yang tiba menjalani pemeriksaan kesehatan dan dokumen sebelum diberangkatkan ke daerah masing-masing melalui Asrama Haji Sumatera Selatan. Pada kloter 5 juga terdapat satu jemaah tanazul atau mutasi masuk dari kloter 7. PPIH mencatat 2 jemaah kloter 5 meninggal dunia di Tanah Suci, yakni Tamrin Zainuddin Zakaria asal Musi Banyuasin dan Budi Prasojo Sonom asal Palembang. Secara keseluruhan, hingga saat ini terdapat 6 jemaah asal Embarkasi Palembang yang wafat di Tanah Suci, terdiri dari 5 jemaah asal Sumatera Selatan dan 1 jemaah asal Bangka Belitung.
11: Terdapat beberapa jemaah yang melakukan tanazur atau penyesuaian urusan kesehatan maupun kembali ke daerah asal. Hingga saat ini sudah tercatat ada 6 jemaah haji yang berasal dari embarkasi Palembang itu yang wafat. Terdiri dari Sumsel ada 5 orang dan dari Bangka ada 1 orang.
10: Salah seorang jemaah haji, Peres Nasra, mengaku bersyukur dapat menuntaskan seluruh rangkaian ibadah haji dan kembali ke tanah air dalam keadaan sehat. Meski harus beradaptasi dengan suhu udara di Arab Saudi yang mencapai lebih dari 40 derajat Celcius, pelaksanaan ibadah haji hingga proses kepulangan berjalan lancar.
12: Alhamdulillah Rabbil Alamin, perjalanan haji berjalan lancar mulai dari persiapan sampai pelaksanaan arfusna, puncak haji, dan sampai kita kembali dengan selamat sampai ke Palembang. Untuk cuaca memang untuk kita orang Indonesia butuh adaptasi yang ini ya, yang sangat harus cepat ya beradaptasi karena memang temperatur di sana itu 40 derajat ya minimal ya.
10: Sementara itu sebanyak 442 jemaah haji asal Sumatera Selatan yang tergabung dalam kloter 6 dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang hari ini sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. PPIH juga terus mengingatkan jemaah untuk mematuhi ketentuan penerbangan, termasuk larangan membawa air zam-zam di dalam koper, serta batas maksimal bagasi 32 kg. Hingga kini proses pemulangan jemaah haji melalui Debarkasi Palembang berlangsung aman, tertib, dan lancar. Dari Debarkasi Palembang, Sumatera Selatan, dan Provinsi Bangka Belitung, Agrani Sihombing melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Informasi dari luar negeri, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan Amerika Serikat akan mendeklarasikan kemenangan total atas Iran dalam 2 pekan ke depan. Setelah Iran dan Israel sepakat menghentikan eskalasi konflik yang meningkat dalam beberapa hari terakhir. Meski pertempuran untuk sementara mereda, Iran dan Israel memperingatkan akan melakukan balasan jika kembali menjadi sasaran serangan. Sehingga situasi di kawasan masih tetap tegang. Beralih ke informasi olahraga, Ketua Panitia Pelaksana Indonesia Open 2026 Ahmad Budiarto menilai penyelenggaraan Indonesia Open 2027 menghadapi tantangan lebih besar dan perubahan format turnamen Super 1000 diperkirakan akan meningkatkan kebutuhan operasional serta standar pelaksanaan kompetisi. Selengkapnya Nurdian Syah melaporkan.
14: Indonesia Open 2026 telah sukses terselenggarakan di Istora Senayan Jakarta pada 2 hingga 7 Juni lalu. Meski tuan rumah Indonesia gagal menyabet gelar juara, setidaknya Jonathan Christie dari nomor tunggal putra dan Raymond Indra Nicholas Joaquin dari ganda putra keluar sebagai runner-up dalam turnamen berlevel Super 1000 tersebut. Ahmad Budiharto, Ketua Panitia Pelaksana Indonesia Open 2026, mengapresiasi perjuangan tersebut pada jumpa pers pasca turnamen. Ia menilai title juara akan kembali diraih Indonesia dan itu hanyalah masalah waktu saja. Justru ia menekankan bahwa tantangan lebih besar menanti untuk penyelenggaraan turnamen Super 1000 ke depannya. Ia mengatakan perubahan format turnamen Super 1000 yang semula hanya berjalan 6 hari berubah menjadi 11 hari lamanya. Hal tersebut diperkirakan akan meningkatkan kebutuhan operasional serta standar pelaksanaan kompetisi.
15: Tapi kita tahu bahwa ke depan akan cukup melelahkan karena kalau tidak salah turnamen akan berjalan kurang lebih 11 hari dan mungkin juga standar-standarnya akan naik tadi sampaikan sedikit oleh Mr. Servan ya. Itu menjadi satu tantangan nanti penyelenggara ke depan siapapun nanti yang akan ditunjuk oleh PBSI.
14: Hal tersebut juga diamini oleh perwakilan Federasi Bulu Tangkis Dunia atau BWF, Selvam Supramaniam, yang menegaskan bahwa perubahan signifikan terjadi pada penggunaan lapangan, total hadiah, dan siaran televisi. Mengenai Super 1000 untuk periode 2027-2030 turnamen selama 11 hari menggunakan dua lapangan dan semua pertandingan disiarkan di televisi. Itulah salah satu perbedaan utamanya. Semua pertandingan disiarkan langsung, ditayangkan di televisi atau dapat disaksikan melalui siaran televisi. Kami berharap melalui ini lebih banyak penggemar dapat menyaksikan pemain favorit mereka baik secara langsung, tayangan tunda maupun melalui siaran langsung daring. Itulah poin pertama. Kedua, sekali lagi untuk para pemain, hadiah uang tunai akan ditingkatkan. Hadiah uang tunai minimum untuk Super 1000 adalah $2 juta total hadiah uang tunai. Jadi hari ini Anda melihat para pemenang mendapat lebih dari $100,000, tahun depan akan lebih banyak lagi. Selain perubahan format, BWF juga memastikan peningkatan total hadiah untuk turnamen kategori Super 1000 pada periode mendatang. Kebijakan tersebut diharapkan memberikan manfaat lebih besar bagi para atlet yang berkompetisi. Sulfam turut mengatakan peningkatan hadiah menjadi bagian dari upaya memperkuat daya tarik kompetisi tingkat elit dunia. Ia berharap seluruh penyelenggara mampu memanfaatkan perubahan tersebut untuk menghadirkan turnamen yang semakin berkualitas. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo para rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: tindak pundi, Kong?
1: Arep bayar pajak kendaraan, neram ruput esok, mesti engko antene suwe. Gane adoh sisan.
0: Walah, Kong, sakniki pembayaran pajak kendaraan bermotor saged teng BPR BKK Karangmalang Pusat lan seluruh kantor cabangipun lho, Kong.
1: Oh, iya ta. Ya wis, tak ning BPR BKK Karangmalang ae nek ngono. Jan, BPR BKK Karangmalang pancen top tenan. Pelayanane ramah, apa wae iso lan aman. Saya ndok.
2: BPR BKK Karangmalang bekerja sama dengan Samsat Sragen dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor. Kini, pembayaran pajak kendaraan bermotor dapat dilayani di BPR BKK Karangmalang, baik pusat maupun seluruh kantor cabang. Ayo, segera bayar pajak kendaraan bermotor Anda di PT BPR BKK Karangmalang Sragen. Orang bijak bayar pajak, pelayanan lebih dekat, lebih cepat. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda, mudah, murah, mengarah, dan aman.
3: Pak, penebas kok nyekeli malaine pari siji-siji? Kuwi ngopo, Pak?
4: Iya, Bu. Sing dicekel kuwi malaine dudu gabai.
3: Malaine dikapake, Pak?
4: Didelok cabange, rapete, lan metu bareng apa ora. Yen malaine rapet lan seragam, tegese potensi gabai kuwi mesti apik.
3: Yalah, ben malaine iki rapet lan seragam, ngono.
4: Yo parine kudu disemproti pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung. Wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. KCC Astro spesial padi dan jagung saged kapundhut dhateng toko Abitani ngajeng pasar Paldaplang Rampal Sragen, toko Wijaya Tani 450 meter sakilenipun kantor desa Japoh Jenar Sragen, toko Karyaman Nunggal 500 meter sakidulipun pasar Blimbing Sambirejo Sragen, toko Podomoro 650 meter sakwetanipun kantor desa Majenang Sukodono Sragen, toko Tani Jaya 3 120 meter sakleripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
5: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
6: Hai, sudah daftar sekolah belum?
7: Belum nih, masih bingung mau kemana. Pengennya sih di sekolah yang banyak program unggulannya dan peluang kerjanya luas.
6: Oh, kalau itu sih cuma SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen solusinya. Kini saatnya bergabung bersama SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, SMK Pusat Keunggulan. SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen memiliki berbagai program unggulan loh. Ada kelas Jepang, penguatan karakter melalui pembiasaan pagi dan ketarunaan, serta mencetak atlet-atlet unggul. Pilihan jurusannya juga keren dan sesuai kebutuhan dunia industri seperti teknik otomasi industri, teknik pemesinan, teknik komputer dan jaringan, dan teknik sepeda motor. Menariknya lagi, di SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen pendaftaran gratis, bahkan gratis uang gedung. Lulusan siap kerja, bahkan sebelum lulus, sudah banyak yang diterima kerja di perusahaan. Guru-guru yang profesional mengutamakan kualitas lulusan untuk masa depan yang lebih cerah. So, tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri kamu di SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, Jalan Abimanyu, nomor 18, Taman Asri, Kroyo, Karangmalang Sragen. Informasi pendaftaran, WA 082-22-3268-6239. Sekali lagi, 082-22-3268-6239. SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, SMK Pusat Keunggulan, pilihan masa depan.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nelayan of Java Men.
2: Simfoni Kenangan 94.7
3: Buana Asri FM.

0: Simfoni Kenangan 94.7
1: Buana Asri FM.
2: Oke, Mitra Buana, masih di Simfoni Kenangan, juga masih bareng Atin Sardia yang bakal menemani Mitra Buana sampai kelar nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sementara ada mamanya Aswa ini ya, yang sudah berkirim WhatsApp di sini nih. The Land of Java Man, selamat siang Mbak Atin, masih semangat kah? Oh, masih. Oh iya, di Simfoni Kenangan, pingin requestku Ingin di Sisimu dari Inarawi. Aku kirim salam aja buat Mbak Atin, semoga gak capek sampai jam 5 sore, sehat selalu. Lagunya buat yang di Solo Hadiningrat, kemudian juga Bapak Mulyono tepatnya yang ada di Mojosongo. Selamat siang aja dan salam bahagia Mbak Atin, terima kasih. Yuk, keren lagi. Terima kasih untuk mamanya Aswa alias Tante Ani yang cantik yang ada di Kampung Lampion. Sementara juga ada Pak Jasmino nih, esok malam kan ku jelang dari Grace Simon lagunya ya. Salamnya buat Yang Pono, Bapak RT, kemudian juga Mbak WR, Mbak Ros Anjarini, ada Bu Sri Wahyuningsi yang ada di Benersari. Terima kasih Ukraina. Oke, terima kasih untuk Pak Jasmino, nanti lagunya bisa ditunggu juga ya. Sekarang yang di line telepon nih, Atin terima dulu ya. Selamat siang Buana Asri Seragen.
3: Jalan Arga pamer.
2: Bagus, silahkan ini Pak Pon.
3: Ya Mbak, itu lho Pak, hari Minggu tanggal 5. Ya, hari Minggu tanggalnya 5, minta lagu Gunung Fujiyama.
2: Oh, Gunung Fujiyama.
3: Ya, okay. Apa itu, mie ayamnya dijual di Supodono. Salam-salam yang ikut Pak Jasmino.
2: Oh iya, sudah komplit.
3: Ya, itu Pak. Ya, semuanya selamat menikmati lagu-lagu RBI yang dibantu Pak Atin dengan teriring utapan. Jadi Mbak, beli martabak di Pasar Jongke. RBI gelombang yang mutunya oke.
2: Mutunya oke, bener.
3: Dulu memang sering pergi ke Kota Batang. Pergi ke Kota Batang, gak lupa pakai kerudungnya.
2: Pakai kerudung.
3: Okay. Dulu memang berulang kali datang. Dulu loh Mbak itu.
2: Iya.
3: Dulu memang berulang kali datang. Tapi sekarang gak pernah tampak batang hidungnya.
2: Gak tampak batang hidungnya.
3: Tapi dia senang dulu.
2: Iya deh.
3: Ya gula kelapa untuk masak ikan kakap. Bila nanti terjadi apa-apa, harus berani tanggung jawab.
2: Harus berani ya, Pak ya.
3: Gitu, okay. Ya demikian Mbak Atin, selamat berjumpa, terima kasih.
2: Yuk, keren. Baik, terima kasih ini untuk Pak Pono yang ada di sambil coy yang sudah beratensi juga di sini ya. Terima kasih untuk kebersamaannya. Di belakangnya Pak Pono nih, Atin terima lagi ya. Selamat siang Buana Asri Seragen.
4: The Land of Java Man.
2: Bagus, Pak Eko ini.
4: Selamat siang Mbak Ati.
2: Selamat siang Pak Eko.
4: Request lagunya Tenda Biru.
2: Tenda Biru, oke. Ya.
4: Salam-salamnya untuk Mbak Ati dulu. Semoga sehat selalu, bahagia selalu, sukses selalu.
2: Oke, terima kasih.
4: Untuk Bopo Pono, terima kasih. Bopo RT Membu, Bopo Roto. Semua Bopo-Bopo semuanya Mbak. Terus Bunda Ros, Bunda Tini, Bunda Rasmiati, Mbak WR yang ada di Hongkong, dan semuanya. Terima kasih Mbak Ati.
2: Sama-sama Pak Eko.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Yuk, keren. Aduh, terima kasih untuk Pak Eko yang sudah beratensi juga di sini ya. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tenda Biru, nanti bisa ditunggu ya. Di belakangnya Pak Eko nih, Atin terima lagi ya. Selamat siang Buana Asri Seragen.
5: Halo.
2: Selamat siang. Selamat siang Cak Roto. Aduh, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah.
5: Jafaman ya.
2: Iya.
5: Agung bisa Mbak Ani, Mbak Ani.
2: Oke deh.
5: Aku yang ketemu gue bingung ya Mbak.
2: Bisa aja ini Cak Roto ya.
5: Aku lagi ini kalau ada
2: Apa ini lagu?
5: My Way, Mbak. Minta lagu barat yang My Way.
2: My Way, oke. Paul Anka ya. Oke. Alhamdulillah sehat ini Caroto.
5: Suara medan cemengkling.
2: Wah, cemengkling. Aduh. Iya. Aduh. Oke, Caroto terima kasih nih. Iya.
5: Itu lagu ini juga ya.
2: Ada. Nanti bisa ditunggu.
5: Pak Jasmine. Itu berarti kalau itu tunjungan itu ya Mbak.
2: Iya.
5: Kalau aku kok ngarani kok dunia aja ya Mbak.
2: Pak Jasmine itu enggak Purwo Dedi.
5: I calling.
2: Ini kalau Pak Jasmine itu Purwo Dedi. Iya.
5: Dunia aja.
2: Iya.
5: Saya kok dunia.
2: Oke.
5: Salamnya untuk semua aja, Mbak ya.
2: Semua aja tanpa kecuali.
5: Kalau
2: iya. Pasti dengerin. Iya.
5: Kalau ada Mas Giat juga.
2: Iya.
5: Bani.
2: Bani. Tiga-tiganya. Oke, Mbak Ani itu tiga-tiganya, Cak.
5: Satu Medini.
2: Hah? Masuk Medini. Caroto bisa aja Medini seperti apa?
5: Takut.
2: Oke. Iya.
5: Ketemu.
2: Pokoknya kalau pas ada harus ketemu.
5: Kalau pas aku yang gak ada panggilan, Mbak.
2: Oke, Caroto.
5: Salamnya untuk semuanya.
2: Iya.
5: Pulang hati-hati tentunya ya, Mbak.
2: Harus
5: sehat.
2: Iya.
5: Sama kita yang cucu dan anak-anak ya, Mbak.
2: Iya, yang penting sehat Caroto ya. Cucunya segudang. Oke deh. Waduh. Iya.
5: Jamune apa?
2: Wah, jamune.
5: Biasanya kalau orang suka pedas. Itu hat muda.
2: Gitu ya?
5: Bilangi.
2: Bilangi ternyata.
5: Oh, ada bunda yang tadi tanggil itu bunda siapa?
2: Yang tadi?
5: Yang ada ditanggil.
2: Oh, ditanggil itu Bunda Natalia.
5: Nah, Bunda Natalia. Terima kasih nanti yang kelamaan.
2: Oke.
5: Selamat siang ya, Mbak. Siang sore.
2: Iya, siang rada-rada mau sore.
5: Yuk
2: kering. Aduh, terima kasih untuk Cak Roto yang sudah beratensi juga di sini ya. Terima kasih untuk kebersamaannya. Nanti lagunya Mawai bisa ditunggu. Yang pasti nanti bakal Atin hadirkan. Sekarang Ku Ingin Di Sisimu spesial aja ini untuk Tante Ani alias mamanya Aswa yang ada di Kampung Lampion ya, bisa disimak dulu.

Okay, Mitra Buana, aku ingin di sisimu bersama Ina Rawi ya, spesial aja untuk mamanya Aswa yang ada di Kampung Lampion. Nah, sekarang waktu kita masih ada 11 menit ya, sebelum nanti kita break lagi untuk mengikuti Berita Indonesia Live tentunya pukul 14 waktu Indonesia Barat. Nah, antrian tembang masih banyak ini ya. Nah, di antaranya ada apa aja ini? Oh iya, ada Esok Malam Kan Ku Jelang, ini untuk Pak Jasmino. Kemudian Fujiyama untuk Pak Pono, Tenda Biru untuk Pak Eko. Kemudian Mawe untuk Cak Roto ya. Tapi nanti kalau gak cukup, habis Berita Indonesia Live ya, saya hadirkan kembali gitu. Oke, nanti seusai tembang-tembang ini, sekali lagi kita break dulu untuk mengikuti Berita Indonesia Live pukul 14 waktu Indonesia Barat.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Java Man.
2: Salam jumpa pendengar LPPL Indonesia, saya Feby Alvina dari Radio Host LPPL Gemaradik 97 FM Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Dalam Berita Indonesia Live edisi hari ini, Selasa 9 Juni 2026, yang merangkum beragam berita teraktual dari penjuru tanah air, dikemas lugas, inspiratif, dan edukatif. Disiarkan serentak oleh seluruh

Baik pendengar LPPL Indonesia, acara ini disiarkan juga melalui website kami yaitu di www.gemarandik.mubadkap.go.id atau bisa diakses melalui Play Store dengan cara mendownload aplikasi Radio Gemarandik Muba dan di media sosial YouTube Radio Gemarandik Muba serta streaming indonesiapersada.id. Sesaat lagi kita akan menyampaikan informasi yang tersaji dari LPPL Batara FM Barito Utara Kalimantan Tengah dan juga LPPL Radio Pesona FM Wonosobo Jawa Tengah.

0: Baik, pendengar LPPL Indonesia, saatnya kita memasuki segmen pertama yang akan terhubung dengan LPPL Batara FM Barito Utara Kalimantan Tengah dengan informasi DPRD Barito Utara dan Pemkab Barito Utara gelar rapat pembahasan Raperda Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat yang akan disampaikan oleh rekan Yayu Bahar. Silakan laporan Anda.
1: Baik, selamat siang pendengar LPPL Indonesia. Pendengar, DPRD Barito Utara dan Eksekutif melaksanakan rapat pembahasan mengenai rancangan peraturan daerah mengenai pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat di Kabupaten Barito Utara dan Kelembagaan Adat Dayak. Dilaksanakan pada Senin 8 Juni 2026 kemarin. Rapat yang diikuti oleh 13 anggota DPRD Kabupaten Barito Utara dan juga perwakilan pemerintah daerah sebanyak 24 orang dipimpin oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Barito Utara. Wakil Ketua 2 DPRD Kabupaten Barito Utara, Haja Heni Roskiati Rusli, SPMM, bertindak sebagai pimpinan rapat menyampaikan tentang perlindungan masyarakat adat Dayak dan juga kelembagaan adat Dayak serta segala aspek yang terkait dapat berjalan dengan baik dan diakui oleh semua pihak. Pendengar, rapat ini juga menghasilkan beberapa kesimpulan, salah satunya naskah akademik mengenai Raperda Kelembagaan Adat Dayak agar segera disusun. Kemudian sebelum persetujuan bersama akan dilakukan rapat pembahasan dengan melibatkan Dewan Adat Dayak dan seluruh kedemangan dan juga mantir adat Kabupaten Barito Utara. Wakil Ketua 2 DPRD Barito Utara juga menyampaikan yang tidak kalah pentingnya terkait mengenai Raperda tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat di Kabupaten Barito Utara akan diadakan rapat pembahasan dengan mengundang pihak ketiga yang kemudian hasilnya nanti akan dituangkan dalam Perda Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Barito Utara. Demikian pendengar LPPL Indonesia dari Barito Utara Kalimantan Tengah, Yayu Bahar, Batara FM, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik, terima kasih rekan Yayu Bahar. Dan informasi selanjutnya kita akan beralih ke LPPL Radio Pesona FM Wonosobo, Jawa Tengah. Dengan informasi, pemerintah Kabupaten Wonosobo menargetkan efisiensi belanja daerah sebesar Rp737 juta melalui konsolidasi pengadaan kertas HVS yang akan disampaikan oleh reporter Dede Andika. Silakan laporan Anda.
2: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, pemerintah Kabupaten Wonosobo menargetkan efisiensi belanja daerah sebesar Rp737,67 juta melalui konsolidasi pengadaan kertas HVS untuk kebutuhan perangkat daerah selama periode 2026-2027. Langkah tersebut dilakukan melalui pemanfaatan katalog elektronik Kabupaten Wonosobo agar proses pengadaan lebih efektif, transparan, dan akuntabel. Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo, One Andang Wardoyo, saat membuka kegiatan konsolidasi pengadaan kertas HVS di ruang rapat Mangunkusumo Setda Wonosobo pada Senin 8 Juni 2026 menegaskan, pengadaan barang dan jasa pemerintah harus dijalankan secara profesional dengan mengedepankan kepatuhan terhadap regulasi serta prinsip akuntabilitas. Dalam pertemuan ini dilakukan juga penandatanganan kontrak payung dengan 18 pengusaha bidang terkait, Andang menyebut seluruhnya merupakan pengusaha asli Wonosobo. Hal ini juga sebagai upaya pemerintah Kabupaten Wonosobo dalam mendorong pelaku usaha di tingkat lokal. One juga mendorong penyedia lokal untuk meningkatkan kompetensi, melengkapi legalitas usaha, dan menjaga kualitas produk agar mampu bersaing dalam pengadaan pemerintah. Ia menambahkan, integritas seluruh pihak menjadi faktor penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik. Sementara itu, Kepala Bagian Pengadaan Barang dan dan Jasa Setda Wonosobo Endang Susila. Ia mengatakan kebutuhan kertas HVS untuk seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemkab Wonosobo sekitar 2,8 miliar rupiah. Besarnya nilai kebutuhan tersebut menjadi alasan dilakukannya konsolidasi agar pengadaan lebih efisien dan menghasilkan harga yang lebih kompetitif. Menurut Endang, berdasarkan hasil perhitungan tim, konsolidasi pengadaan kertas HVS berpotensi menghasilkan efisiensi sebesar 23,95% atau sekitar 737,67 juta rupiah dibandingkan standar harga yang berlaku. Selain menghemat biaya anggaran, kebijakan ini juga diharapkan mampu memperluas peluang pelaku usaha lokal untuk berpartisipasi dalam pengadaan pemerintah. Melalui konsolidasi tersebut, ia berupaya memastikan setiap rupiah belanja daerah memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat sekaligus memperkuat reformasi tata kelola pengadaan barang dan jasa. Demikian, saya Didi Andika dari LPPL Radio Pesona FM Wonosobo Jawa Tengah melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik, terima kasih rekan Dede Andika dari LPPL Radio Pesona FM Wonosobo, Jawa Tengah. Kami akan kembali lagi setelah jeda berikut.

Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana Berita Indonesia Live, Gagak Krimang Kabupaten Blora Jawa Tengah, Sasarena Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Kemabungo Kabupaten Bungo Jambi, Tuba Bakyu Streaming Radio Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung. Dan kontributor Berita Indonesia Live, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, Lansekmani FM Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat, Abdi Persada FM Kabupaten Banjarbaru Kalimantan Selatan, Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, Radio Suara Hulang Talu Provinsi Gorontalo, Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, Tangerang Radio Kabupaten Tangerang Banten, Magetan Indah FM Kabupaten Magetan Jawa Timur.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai of Java Men
2: Buana Barindo Koleksi Lagu Barat Indonesia.

selamat sore untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hati Insanti menjumpai Anda di Buana Barindo yang bakal Latin gelar sampai kelar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Baik mitra Buana, sekali lagi kami mohon maaf untuk pendengar Buana asli semuanya ya, karena sudah sejenak

Karena kami turun udara, karena kan ada pekerjaan teknis yang harus kita turun udara dulu ya. Tapi saat ini kami sudah mengudara kembali bersama Anda. Kali ini Hatin bakal menghadirkan tebang-tebang manis, baik dari negeri sendiri ataupun tebang-tebang dari mancanegara. Yang pasti di Buana Barindo yang bakal Hatin gelar sampai kelar nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat. Masih ada waktu lebih kurang 1 jam ke depan ya. Hatin menemani mitra Buana di Buana Barindo untuk kesempatan sore hari ini. Oke, kali ini ada Blackpink dengan Du Du Du. Kami persembahkan untuk mitra Buana semuanya yang saat ini masih stay tune, yang pasti di Buana Barindo dari Buana Asri FM.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

0: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh iya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

0: Pak, parine durung tuwa, gabah durung mentes, kok wis ditawar penebas,
1: penebas
0: ya, Pak?
1: Penebas ora nimbang gabah saiki, sing diwaca kuwi potensine.
0: Potensine saka ngendi?
1: Saka malai sing metu bareng rumpune seragam, lan wit parine isih kuat. Yen kuwi apik, biasane isi gabah ora kuciwa. Mula parine kudu disemprot pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. KCC Astro Spesial Padi dan Jagung saged kapundhut dhateng toko Sahabat Tani utawi Mas Eko samping gapura Donglo Kedawung Mondoan Sragen, toko Maju Mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plupuh Sragen, toko Makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun gapura masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen, toko Restu Tani 150 meter sakilenipun Pasar Jati Tengah Sukodono Sragen, toko Abitani Prapatan Pasar Gawan Tanon Sragen.
2: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.

0: Oke, Mitra Buana, sementara 25 menit lepas dari pukul 16. Yang pasti masih di Buana Barindo, juga masih bareng Atin Sardia ya, yang bakal menemani Mitra Buana sampai kelar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sementara yang sudah berkirim WhatsApp nih, bakal Atin buka dulu ada siapa ini ya. Oh, ada mamanya Aswa ini yang ada di Kampung Lampion ini ya. Selamat sore Mbak Atin, masih semangat ya Mbak? Oh, masih dong. Request kenangan terindah dari Samsung. Salamnya buat yang ada di Mojosongo aja. Ada Pak Mul, salam bahagia. Mbak Atin pulangnya hati-hati di jalan ya. Pokoknya salam buat keluarga. Oke, terima kasih untuk mamanya Aswa atau Tante Ani yang cantik. Salam juga buat keluarga. Selamat arisan, semoga dapat. Saudara juga ada Kak Ros nih yang ada di Klego Boyolali. Selamat sore Mbak Atin, Klego Boyolali, stay tune Mbak Atin, masih semangat kan? Masih dong. Aku tiada arti bagimu dari Asisa. Ya, tolong nanti diputer ya Mbak. Kak Ros dengerin deh sambil kes jahit. Salamnya untuk semua mitra Buana aja. Selamat istirahat ya untuk Mbak Atin. Nanti kalau pulang hati-hati. Salam sehat bahagia selalu. Terima kasih Ukren. Oke, terima kasih kembali untuk Kak Ros ya yang ada di Klego Boyolali. Sementara yang di line telepon nih, Atin terima dulu ya. Selamat sore Buana Asri Sragen.
1: Sore Buana Asri, sore Mbak Atin.
0: Iya, selamat sore juga.
1: Sore Mbak Atin cantik.
0: Adakah di sana Bunda Natali?
1: Pangkling ya.
0: Ya?
1: Pangkling.
0: Iya, soalnya rada-rada jauh gitu Bun, jadinya rada-rada pangkling gitu. Tapi sekarang ini sudah enggak ini Bun, Bunda Natali yang
1: cantik. Ini mati lampu Mbak.
0: Oh, mati lampu. Aduh, kok bisa ya?
1: Gelap jadinya, makanya enggak begitu kelihatan.
0: Oh iya, gelap-gelapan ya Bun.
1: Iya.
0: Oke, kabar
1: sehat Mbak Atin?
0: Alhamdulillah sehat juga.
1: Iya, ini udah di penghujung acara ya Mbak Atin?
0: Iya, sebentar lagi sudah turun nih Bun. Nanti ada Mbak Indah yang gantiin.
1: Gitu. Tadi Bunda juga ngisu jadi nggak ngerti, mampir mau. Tapi sama Bapak.
0: Kenapa nggak mampir Bun tadi?
1: Soalnya sama Bapak.
0: Oh, sama Bapak. Emang kenapa kalau sama Bapak mampir? Bapak nggak mau ya? Soalnya Bapak nggak kerso mesti mampir.
1: Iya, Bapak yang nggak kerso.
0: Pasti nggak kerso jadi Bapak. Wah, ogah mampir-mampir gitu ya. Oke, okay, Bunda.
1: Acuran ke situ gini baik.
0: Iya, dewe baik gitu ya.
1: Masih okay. Sebagian lagu enggak ini?
0: Iya, seandainya masih apa Bun lagunya?
1: Cinta luar biasa.
0: Cinta luar biasa. Iya deh.
1: Maaf tadi cuman stay aja soalnya repot kalau.
0: Oke, Bunda. Ya, terima kasih Bunda. Silakan nih kirimnya buat siapa Bun?
1: Kirimnya buat Mbak Atinnya dulu mesti ke tetap semangat tambah cantik pokoknya.
0: Iya deh.
1: Pasti dijemput ya nanti.
0: Nyepeda sendiri Bun ini.
1: Udah gak takut lagi.
0: Iya, ini nyepeda sendiri nih.
1: Traumanya udah sembuh.
0: Oh iya, sudah lama Bun nyepeda sendiri.
1: Lah itu kan habis katanya habis
0: iya.
1: Jatuh itu terus.
0: Iya, enggak boleh gitu, enggak boleh nyepeda, tapi sekarang ngeyel gitu. Ya, mendingan daripada nunggu-nungguin gitu Bun, kalau Mbak sendiri kan dah ser berangkat gitu. Pulang iya. Ya. Berangkat enggak nunggu-nunggu gitu loh Bun.
1: Ya Bunda, tadi kalau seandainya Bapak enggak dapat lu juga sendiri gitu bisa mampir ya.
0: Iya.
1: Iya.
0: Oke okay, Bunda.
1: Sendiri sar-serdang. Buat-buat kesana kesini.
0: Iya.
1: Salamnya buat Mbak Tinya, nanti kalau kontur hati-hati.
0: Siap.
1: Keluarga menunggu di rumah.
0: Iya, pastinya, Bun.
1: Ya. Buat Kak Rosma sore. Buat apa itu yang di Boyolali yang masih sekolah itu?
0: Oh, Nona Adelia.
1: Mbak Nona Adelia.
0: Iya.
1: Buat Bunda Fatimah Mesuri, Mbak Putri.
0: Mbak Putri.
1: Mungkin apa Olga jam begini? Iya, ini diserahkan Mbak saya. Tapi mungkin 2 hari lagi balik juga.
0: Berangkat lagi, Bun? Oh, berarti cuma bersih-bersih doang ya?
1: Iya, bersih-bersih dan ada itu janjian sama anak pelanggan-pelanggan itu.
0: Iya, kasihan kalau kecelek ya, Bun ya. Iya. Udah jauh-jauh kecelek kan kasihan.
1: Lagian kan sebelumnya udah WA Mbak. Udah ngecek.
0: Oh gitu ya.
1: Mau ini, ya saya pulang hari ini.
0: Gitu terus langsung dateng ya, Bun.
1: Iya.
0: Sebenarnya capek tapi ya gimana.
1: Kalau udah pelanggan tuh nggak mau.
0: Kasihan ya, Bun ya. Terpaksa deh, capek-capek nggak apa-apa, rezeki juga.
1: Iya,
0: rezeki juga. Iya.
1: Buat Mbak Berda yang
0: jauh sama
1: Mbak.
0: Iya.
1: Buat siapa lagi ya?
0: Siapa lagi, Bun?
1: Buat Kak Retenon, Bun.
0: Iya.
1: Buat semuanya coba
0: tanpa kecuali.
1: Oke.
0: Iya deh.
1: Tak rangkul pokoknya, tak peluk.
0: Iya deh, Bunda. Oke.
1: Langsungnya tak tunggu ya.
0: Oke, Bunda, nanti ditunggu.
1: Buat Mbak Atinya tetap semangat.
0: Iya, tetap semangat. Iya. Ya amin. Terima kasih doanya, Bunda. Pokoknya doa yang sama buat Bunda sekeluarga nih.
1: Amin.
0: Iya.
1: Terima kasih waktunya.
0: Oke, sama-sama Bunda cantik.
1: Yuk
0: keren. Aduh, terima kasih nih untuk Bunda Natali yang cantik yang ada di Tangkela ya, yang sudah beratensi juga di sini. Nanti lagunya bisa ditunggu ya, Bun. Yang pasti nanti bakal Atin hadirkan cinta luar biasa. Oke deh. Di belakangnya Bunda Natali nih, Atin. Terima lagi ya. Selamat sore Buana Asris Agen. Aduh, ada Bunda Yasman. Selamat sore, Bunda. Sudah cantik kah sore ini?
2: Oh, memangnya enggak cantik.
0: Oh, udah mandi kan, Bun? Udah bau wangi?
2: Udah, soalnya kan.
0: Wah, betul kan? Pasti sudah cantik dan bau wangi nih Bunda Yasman nih.
2: Kalau ganteng,
0: oh iya, kalau yang ganteng tuh yang punya kumis ya, Bun ya.
2: Kenapa?
0: Iya.
2: Apa-apa ya Mas Irfan itu?
0: Oh, enggak apa-apa.
2: Oh, enggak berat ya.
0: Ya, kemarin rada batuk pilek sih.
2: Ya, berapa hari gitu enggak?
0: Iya.
2: Sebenarnya kemarin malam Mas Irfan.
0: Iya, kena flu, Bun. Jadi suaranya rada-rada ini, rada-rada serak.
2: Kan kayak putu sendiri.
0: Oh iya, Bun. Oke. Okay.
2: Kan cucunya temen gitu.
0: Iya.
2: Semoga cepat sembuh aja.
0: Iya, tapi sudah masuk kok, Bun.
2: Kemarin memang suaranya sudah agak lain.
0: Iya, gitu.
2: Di Jumat itu. Kalau masih kebagian waktu nanti cinta tanpa memiliki.
0: Waduh, masih ya, Bun ya? Cinta.
2: Cinta armada kok, bukan sering enggak mengudara.
0: Iya.
2: Kalau Indo kan masih nunggu besok lagi, Mbak. Enaknya mau ke awan tok.
0: Iya. Oke, Bunda, silakan kirimnya buat siapa ini, Bun?
2: Untuk semuanya saja
0: tanpa kecuali ya, Bun ya. Oke.
2: Buat Mbak Atin yang cantik.
0: Tahu. Bunda juga cantik.
2: Tahu. Tiru-tiru.
0: Bunda bisa aja.
2: Bersuara lembut.
0: Oke deh, Bunda, terima kasih.
2: Langkah hati-hati sebentar lagi.
0: Iya, sebentar lagi Bun turun, 25 menit lagi.
2: Lagunya tak tunggu ya.
0: Oke, Bunda, semoga kebaikan waktu nih. Ya, iya deh.
2: Yuk kering.
0: Terima kasih untuk Bunda Yasmin yang cantik di Taman Asri ya, yang benar-benar sore ini sudah cantik dan bau wangi karena sudah mandi ya Bun. Oke, nanti lagunya bisa ditunggu, yang pasti nanti bakal Atin hadirkan kalau waktunya cukup nih ya. Sekarang ada kenangan terindah dulu nih untuk Tante Ani yang ada di Kampung Lampion ini ya, yang saat ini mau berangkat arisan. Semoga aja arisannya dapet gitu ya Tante Ani ya.

Okay, Mitra Buana 40 menit lepas dari pukul 16. Yang pasti masih di Buana Barindo, juga masih bareng Atin Sari ya, yang bakal menemani Anda sampai kelar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Setelah ada Nona Adelia. Selamat sore Kak Atin, selamat sore juga ya The Land of Java Man. Nona hadir Kak, andai kau tahu dari Ungu tolong nanti di play ya. Spesialnya untuk budakku, semoga sehat selalu. Salamnya untuk Mitra Buana, selamat ngapain aja. Untuk Kak Atin, selamat tugas, tetap semangat. Nanti kalau pulang hati-hati ya. Sampai jumpa lagi, terima kasih yuk kru. Oke, terima kasih untuk Nona Adelia. Oh iya, Bunda Natali yang cantik, baik hati, terima kasih jelangannya. Pokoknya salam sehat, bahagia selalu, tambah sukses, rame laris salonnya. Ini Nona stay tune nih sambil belajar. Oke, terima kasih untuk Nona Adelia ya. Selamat belajar aja, semoga sukses selalu juga ya. Sementara aku tiada arti bagimu, spesial aja ini untuk Kak Ros yang ada di Klego Boyolali. Bisa disimak dulu temannya. Semoga masih setia stay tune di Buana Asri FM.

Okay, Mitra Buana, aku tiada arti bagimu ya. Spesial aja untuk Kak Ros yang ada di Kleko Boyolali yang saat ini masih setia stay tune ya. Yang pasti temannya sudah hadirkan ini ya untuk Kak Ros. Okay deh, Mitra Buana, cinta luar biasa. Ini cintinya Bunda Natali yang cantik yang ada di Tangkil ya. Oke deh, silakan ini untuk Bunda Natali bisa disimak dulu sembari berapa aja ya di kesempatan sore hari ini. Kalau mungkin masih sibuk dengan aktivitas sorenya juga selamat beraktivitas aja. Tapi kalau sudah beristirahat juga selamat beristirahat ya Bun. Oke, terima dulu nih cinta luar biasa.

Citra Buana Cinta luar biasa ya, spesial aja untuk Bunda Natalia yang cantik yang ada di Tangkel. Semua ada disimak ya Bun, sebagai teman beristirahat bersama keluarga di kesempatan sore hari ini. Oke, tinggal beberapa menit, sementara antrian tembang masih dua ini. Yang pasti cinta tanpa memiliki ini untuk Bunda Yasmin yang cantik di Taman Nasri. Kalau waktunya cukup nanti andai ku tahu dari Ungu untuk Nona Adelia ya. Cuman kalau waktunya cukup, kalau enggak cukup ngikut Bunda Yasmin aja ya, Nona Adelia. Oke deh, nanti seusai dua teman ini Atin hadirkan, Atin akan segera undur diri dari ajang Boda Barindo untuk kesempatan sore hari ini. Dan nanti habis Atin ada rekan Indah Anjani yang bakal menemani Mitra Buana di acara selanjutnya. Oke, selamat sore. Terima kasih kebersamaannya di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk. Grrrr.

0: siaran publik lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nilai of Javamen.
0: Sragen dalam berita.
2: Mitra Buana, inilah Sragen dalam berita hari ini. Pemerintah Kabupaten Sragen memastikan perbaikan ruas jalan Gunung Banyak Sidorejo di perbatasan Kecamatan Gesi dan Kecamatan Tangen Kabupaten Sragen akan segera direalisasikan. Kepastian tersebut mencuat setelah Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA bersama jajaran Dinas Pekerjaan Umum atau DPU Kabupaten Sragen, pemerintah kecamatan, dan pemerintah desa melakukan peninjauan langsung ke lokasi Senin 8 Juni 2026. Peninjauan dilakukan sebagai respon atas keluhan masyarakat terkait kondisi jalan yang mengalami kerusakan cukup parah dan dinilai membahayakan pengguna jalan. Sejumlah titik jalan berlubang bahkan kerap menjadi penyebab kecelakaan, terutama saat musim hujan ketika lubang tertutup genangan air. Salah seorang warga Desa Singgih, Kecamatan Tangen, Mahmudi, mengaku bersyukur karena usulan masyarakat akhirnya mendapat perhatian pemerintah daerah. Dirinya berharap pembangunan dapat segera dilaksanakan sehingga aktivitas warga menjadi lebih aman dan nyaman.
3: Oke, alhamdulillah tanggapannya semoga segera diperbaiki, besok bisa kelihatan makmur Sragen. Bupati semoga sehat selalu. Keluhan sebelumnya jalan ini dilewati terlalu berbahaya karena banyak lubang. Ini alhamdulillah disurvei, besok langsung dibangun. Terima kasih untuk para pejabat semua.
2: Menanggapi aspirasi tersebut, Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA menegaskan bahwa ruas jalan Gunung Banyak Sidorejo menjadi salah satu proyek prioritas pembangunan infrastruktur tahun 2026. Pemerintah daerah telah menyiapkan anggaran sekitar 3,5 miliar rupiah untuk memperbaiki jalan tersebut. Menurut Bupati, hasil peninjauan menunjukkan kondisi jalan memang memerlukan penanganan segera. Bahkan, di beberapa bagian ditemukan besi beton yang muncul ke permukaan sehingga berpotensi membahayakan pengguna jalan. Karena itu, pemerintah berkomitmen menghadirkan akses yang lebih aman, nyaman, dan mendukung aktivitas masyarakat.
4: Ini jalan Gunung Banyak Sidorejo, jalannya sudah mengelupas, hancur, membahayakan. Nanti kita perbaiki tahun ini, tahun 2026.
2: Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum DPU Kabupaten Sragen, Mursid Joko Wiranto STMT menjelaskan, perbaikan akan dilakukan pada ruas sepanjang 2,2 km. Selain diperbaiki, lebar jalan juga akan ditingkatkan dari 3 meter menjadi 4,5 meter. Pembangunan akan menggunakan konstruksi beton bertulang setebal 20 cm yang diperkuat wermes agar lebih kokoh dan memiliki daya tahan lebih lama. Perbaikan infrastruktur direncanakan mulai dikerjakan pada pertengahan Juli mendatang.
5: Ini di Kecamatan Tangen dan Kecamatan Gesi, untuk ruasnya itu di Gunung Banyak Sidorejo kalau tempat kami. Panjangnya sekitar 2,2 kilo. Nah, nanti untuk tahun ini kita ada anggaran sekitar 3,6 miliar. Nanti lebar jalannya kita lebarkan menjadi 4,5 meter. Jadi ini untuk akses utama ekonomi masyarakat sini di tebu, pengusaha-pengusaha tebu. Kita cor 20 cm dengan tulangan wermes seperti itu. Insya Allah nanti mantap, jadi bisa tahan lama. Nanti tahun 27 akan kita lanjutkan, kita tuntaskan.
6: Sebagai bentuk implementasi program Polri untuk masyarakat, Kanit Binmas Polsek Kedawung menghadirkan inovasi Si Kancil Alaska. Kapolsek Kedawung, AKP Suyana SE menjelaskan, Si Kancil Alaska merupakan terobosan kreatif yang digagas oleh Kanit Binmas Polsek Kedawung. Dalam kegiatan tersebut, Kanit Binmas beserta Babin Kamtipmas Desa Binaan membersamai anak-anak TPA mengaji dan memberikan motivasi, sekaligus menyelipkan pesan Kamtipmas tentang bahaya narkoba, bullying, kenakalan remaja, tertib dalam berlalu lintas, serta bijak dalam menggunakan HP.
7: Yang memotivasi

0: utama dari si kancil Alaska itu Kanit bin Mas berusaha untuk sebagai manusia muslim, umat muslim, tentu berharap pahala itu amal. Yang kedua, sebagai seorang anggota polisi, dia harus mampu menyajikan dirinya, mempersembahkan dirinya dalam rangka untuk membangun sebuah edukasi kepada anak-anak di usia dini. Mengingat kejahatan sekarang, pergaulan sekarang ini menyentuh kepada anak-anak. Bahkan sasaran dari narkoba pun sering disampaikan oleh Kanit Bima saya ketika penyuluhan di sekolah-sekolah itu. Sasarannya itu sudah mencapai ke anak-anak SD dengan permen yang bergambar. Nah, itu seperti itulah. Kanit Bima sih merasa terpanggil hatinya. Sekaligus dia sambil menyelam minum air ibadah, kemudian menyasar kepada madrasah-madrasah di mana madrasah itu tempat berkumpulnya anak-anak usia dini, sehingga menjadi sasaran. Dan Kanit Bin Mas memberikan edukasi selain mengajari ikra, cara mengaji, kemudian dia juga memberikan sosialisasi bagaimana jadi anak yang baik, penggunaan HP, kemudian bagaimana menjaga keselamatan anak-anak itu karena banyak ancaman penculikan. Bagaimana kalau ditawari makanan orang lain yang tidak dikenal, yang aneh-aneh, itu pasti disampaikan seperti itu. Jadi pencegahan dari dini.
1: Ditambahkan, si kancil Alaska dilaksanakan secara rutin setiap 2 minggu sekali untuk mendekatkan kepolisian dengan anak-anak dan remaja di wilayah Kecamatan Kedawung. Pada Senin 8 Juni 2026, kegiatan difokuskan di Musola Nurul Takwa, Dukuh Randusari RT 7, Desa Pengkok, Kecamatan Kedawung. Dalam kegiatan tersebut, turut disalurkan pula bantuan berupa Al-Quran, buku Iqra, dan Juz Amma untuk dijadikan inventaris di Musola Nurul Takwa.
2: Itu kegiatannya sudah dimulai dari kapan, Bapak?
0: Ini sudah 4-5 kali. Oh, itu kegiatan 2 minggu sekali.
2: Itu kalau di seluruh polsek baru dari Kedawung atau sudah ada kegiatan serupa di polsek yang lain, Pak?
0: Kalau saya menilai, sementara ini baru Kanit Bimas Kedawung yang membuat inovasi si kancil Alaska.
2: Berarti ini bisa dikatakan kalau Binmas di Polsek Kedawung mempelopori kegiatan ini ya Pak ya, di Kabupaten Sragen ya Pak ya?
0: Iya, iya, itu sebagai pelopor. Karena satu-satunya di wilayah Kabupaten Sragen, Kanit Bima seorang perempuan yang mempunyai inovasi, ide-ide kreatif dalam rangka mendekat kepada masyarakat sebagai bentuk implementasi dari Polri untuk masyarakat. Kanit Bima mempersembahkan ilmunya, dirinya untuk masyarakat.
3: Pemerintah terus berupaya menjaga iklim usaha yang sehat bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM yang memanfaatkan marketplace sebagai sarana pemasaran produk. Langkah tersebut dilakukan melalui regulasi perlindungan dan peningkatan daya saing UMKM di ekosistem perdagangan digital. Dalam keterangannya, Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM Republik Indonesia, Maman Abdurrahman, saat berkunjung ke Kabupaten Sragen menjelaskan bahwa marketplace merupakan sebuah ekosistem yang melibatkan 3 pihak utama, yakni pelaku UMKM, platform marketplace, dan perusahaan logistik. Karena itu, keseimbangan dan kesehatan ekosistem tersebut perlu dijaga agar seluruh pihak dapat berkembang secara berkelanjutan. Salah satu kebijakan yang diterapkan adalah pemberian insentif berupa potongan biaya layanan hingga 50% bagi usaha mikro dan kecil yang memproduksi barang dalam negeri. Kebijakan tersebut diberikan sebagai bentuk perlindungan karena UMKM dinilai memiliki kapasitas yang berbeda dibandingkan pelaku usaha besar. Selain itu, marketplace diwajibkan memberikan pemberitahuan minimal 3 bulan sebelum melakukan kenaikan biaya layanan atau kebijakan lain yang berdampak pada pelaku UMKM. Aturan tersebut bertujuan agar pelaku usaha memiliki waktu yang cukup untuk menyesuaikan strategi bisnis dan tidak mengalami penurunan pendapatan secara mendadak. Tidak hanya itu, UMKM yang menerima insentif nantinya akan diintegrasikan ke dalam sistem Sapa UMKM yang saat ini sedang dikembangkan pemerintah. Program tersebut diharapkan mampu memperluas akses pembinaan dan penguatan usaha bagi pelaku UMKM di seluruh Indonesia. Dengan regulasi baru ini, pemerintah berharap pelaku usaha mikro dan kecil dapat berkembang lebih optimal serta memiliki kepastian dalam menjalankan usahanya di platform digital.
4: Saya mau sampaikan, marketplace itu adalah sebuah ekosistem penjualan di digital. Di mana ada tiga pihak yang terkait di situ. Yang pertama adalah UMKM kita, yang kedua adalah marketplace, yang ketiga adalah perusahaan logistik pengiriman barang. Kami keberadaan pemerintah harus menjaga ekosistem ini sehat. Salah satunya juga banyak aspirasi dari para UMKM yang mengatakan bahwa marketplace sering sekali menaikkan harga tanpa ada konfirmasi dan lain sebagainya. Nah, kita sudah mengeluarkan aturan Permen Perlindungan dan Peningkatan Daya Saing. Apa isinya? Yang pertama adalah memberikan insentif kepada UMKM kita dan yang produksi barang dalam negeri, khusus yang mikro dan kecil, diberikan insentif biaya layanannya itu diberikan diskon 50%. Lalu yang kedua, kalau mau menaikkan harga ataupun biaya layanan dan lain sebagainya, harus menginformasikan 3 bulan sebelumnya. Supaya UMKM juga punya persiapan, nggak ujuk-ujuk tiba-tiba besok naik. Akhirnya kan mengurangi pemasukan mereka. Nah yang ketiga, harus dilakukan kontrak jangka panjang. Nah yang terakhir, bagi para UMKM yang akan mendapatkan insentif ini, akan kita tarik masuk ke dalam sistem Sapa UMKM yang sedang kita bangun.
1: Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA mengajak seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Sragen untuk turut mengawal perjalanan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Sragen. Setidaknya terdapat 3 program prioritas yang perlu mendapatkan perhatian bersama, yaitu pembangunan infrastruktur jalan, penerangan jalan, serta program pengentasan kemiskinan. Menurut Bupati, keberhasilan program pemerintah tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, tetapi juga membutuhkan dukungan dan partisipasi aktif dari masyarakat. Melalui sinergi antara pemerintah dan masyarakat, Bupati optimis berbagai program pembangunan dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh warga Kabupaten Sragen.
5: Dalam kesempatan ini, Bapak sekalian, saya selaku Bupati mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama mengawal perjalanan pemerintahan Kabupaten Sragen. Setidaknya ada 3 program pemerintah Kabupaten Sragen yang perlu mendapat perhatian kita bersama. Pertama adalah pembangunan infrastruktur jalan. Yang kedua terkait dengan penerangan jalan. Yang ketiga program pengentasan kemiskinan. Sejumlah program untuk pengentasan kemiskinan sedang digencarkan. Perbaikan rumah tidak layak huni, pembebasan pajak bumi dan bangunan, pemberian seragam sekolah gratis untuk anak SD dan SMP, kerja ke luar negeri gratis, beasiswa kuliah, pinjaman bunga 0%. Selain itu, di Sragen juga berdiri sekolah rakyat, sekolah berasrama serba gratis untuk anak SD, SMP, dan SMA. Selain program nasional sekolah rakyat, di Sragen juga sedang berlangsung program makan bergizi gratis dan koperasi merah putih.
3: Demikian Sragen dalam berita hari ini. Terima kasih perhatian Anda.
6: Sragen dalam berita. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi Nelayan of Javamen.

selamat sore Mitra Buana dan saudara pendengar. Kembali di Buana Asri FM 94,7 MHz ya. Kali ini ketemu lagi bersama dengan Indah Anjani yang hadir untuk menemani Anda di gelaran Kalakus Plus, Kangen Lagu-Lagu Kus Plus untuk edisi hari Selasa 9 Juni 2026 ya. Di sini saya akan menemani Anda sampai nanti pukul 7 malam dengan menghadirkan lagu-lagu Kus Plus kesayangan Anda. Dan kita juga sembari menantikan untuk kumandang azan maghrib di wilayah Kabupaten Sragen dan sekitarnya pukul 17 lebihnya 28 menit. Dan kali ini untuk di WiFi sabar dulu ya, karena sesaat lagi kita akan mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Sragen dan sekitarnya. Nanti setelah kumandang azan maghrib kita akan terima untuk yang ada di WiFi ya. Dan mohon maaf sekali lagi karena kumandang azan maghrib pukul 17 lebihnya 28 menit. Baik, kali ini untuk Mitra Buana kita menyapa dulu saja untuk yang ada di WhatsApp dari Bapak Emita yang ada di Bemati Masra untuk lagunya Keroncong Bunga Melati. Salamnya buat semua pecinta Kus Plus tanpa terkecuali, yuk kereng ya. Kembali kasih untuk Bapak Emita yang ada di Bemati Masaran. Dan langsung saja untuk lagunya Keroncong Bunga Melati kali ini kita hadirkan. Dan saat lagi kita juga akan mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Sragen dan sekitarnya. Baik, kali ini untuk Bapak Emita yang ada di Bemati Masaran nih, yang pengen dengerin satu koleksi dari Kus Plus Keroncong Bunga Melati, langsung saja kita hadirkan untuk Anda. Dan nanti kita akan break dulu sembari

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Java Men.
0: Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan adzan maghrib untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Bapak, yen badhe nabung, ten pundi nggih sing sae?
1: Yo BKK Karang Malang to, Nduk.
0: Yen artone sithik?
1: Yo BKK Karang Malang to, Nduk.
0: Aman ora niku, Pak?
1: Lah yo aman to, Nduk. Wong dilindungi pemerintah.
0: Berhadiah mboten, Pak?
1: Jelas berhadiah. Diundi setiap tahun. Hadiahe ra tanggung-tanggung. Mobil, motor, lan alat-alat elektronik.
0: Niku nggih saged, nggih patos kredit, Pak.
1: Janjane arep nabung apa arep golek kredit?
0: Nggih, karepe nabung, Pak. So, yen usaha jahit kula pun jalan sae. Niki kirang mesin obrase. Makane patos kredit kagem tumbas, Pak.
2: BKK Karang Malang hadir lebih dekat kepada masyarakat dengan memberikan pendampingan bagi pelaku usaha kecil di desa-desa dan kampung-kampung di seluruh wilayah Kabupaten Sragen dalam rangka mendukung program pemerintah untuk pemulihan ekonomi masyarakat dan memajukan UMKM. Majukan usaha Anda dengan kredit modal dari BKK Karang Malang Sragen. Untuk keterangan lebih lanjut, kunjungi kantor pusat di Jalan Dewi Sartika, Puro Karangmalang Sragen, telepon 0271-8922-111 atau 0271-894-237 atau di 14 kantor cabang dan 5 kantor kas kecamatan seluruh Kabupaten Sragen.
3: PT BBR BKK Karangmalang, mudah, murah, mengarah dan aman.

0: Hai, sudah daftar sekolah belum?
1: Belum nih, masih bingung mau kemana. Pengennya sih di sekolah yang banyak program unggulannya dan peluang kerjanya luas.
0: Oh, kalau itu sih cuma SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen solusinya. Kini saatnya bergabung bersama SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, SMK Pusat Keunggulan. SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen memiliki berbagai program unggulan loh. Ada kelas Jepang, penguatan karakter melalui pembiasaan pagi dan ketarunaan, serta mencetak atlet-atlet unggul. Pilihan jurusannya juga keren dan sesuai kebutuhan dunia industri seperti teknik otomasi industri, teknik pemesinan, teknik komputer dan jaringan, dan teknik sepeda motor. Menariknya lagi, di SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen pendaftaran gratis, bahkan gratis uang gedung. Lulusan siap kerja, bahkan sebelum lulus, sudah banyak yang diterima kerja di perusahaan. Guru-guru yang profesional mengutamakan kualitas lulusan untuk masa depan yang lebih cerah. So, tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri kamu di SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, Jalan Abimanyu, nomor 18, Taman Asri, Kroyo, Karangmalang Sragen. Informasi pendaftaran, WA 082-22-3268-6239. Sekali lagi, 082-22-3268-6239. SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, SMK Pusat Keunggulan, pilihan masa depan.
2: Pak, delok talah. Rene, kok kebunmu kuwi isine tanduran warna-warna? Ono sayur, ono woh-wohan. Nanging iki kok podo kabeh yo, Pak. Wapi lho.
3: Ya jelas. Lah mergo iki lho, kebunku tumpang sari, Bu. Tandurane campuran, ora sak jenis. Sing tak gunake ya kuwi pupuk semprot KCC Astro spesial tanaman sayur dan buah dan tanaman daerah dingin, daerah pegunungan. Komposisine wis diatur pabrike supaya cocok kanggo tanduran macem-macem.
2: Walah, lalaya, kabeh podo tuwa subur. Apa urea lan pupuk tabelian iki isih dibutuhke kanggo pupuk dasare, Pak?
3: Pupuk dasar tetep kudu ana. Biasane nganggo urea, nanging aku nganggo pupuk tablet KCC Astro minangka gantine. Mergo luwih efisien lan luwih cocok dene kanggo menunjang pertumbuhane, seminggu sepisan mesti tak semprot nganggo sing cair mau.
2: Oh ya wis, Pak. Saiki aku semudeng tenan.
4: Pupuk cair KCC Sumadyo dateng toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Kapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen. Toko sahabat tani utawi Mas Eko samping Kapuro Donglo Kedawung Mondoan Sragen. Toko karya manunggal 500 meter sak kidulipun Pasar Blimbing Sambirejo Sragen. Toko Podomoro 650 meter sak wetanipun kantor desa Majenang Sukodono Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sak klenipun Pasar Jati Tengah Sukodono Sragen.
5: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
6: Yuk Van, jogging.
7: Aduh, badanku sakit semua, lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
6: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
7: Bukan lupa, In, cuma males.
6: Males kok dipelihara, ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
0: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asu Sragen.
8: ramai tenan iki pameran UMKM. Panitia sukses tenan.
9: Sak mestine wong suwe ra ono pameran mergo pandemi. Wih, iki bajune bagus yo. Cekli-cekli modele. Bahane koyo yo awet iki. Mono modele update. Kok iso yo keren banget ngono baju-bajuke. Iki gawean Sragen kabeh to.
8: Ya iyalah. Jenenge wae pameran UMKM Kabupaten. Nadamu koyo ora trimo to, ngerti klambi apik-apik.
9: Lah aku wingi tuku klambi online lho, saka luar negeri. Lah, ora memper blas, wis regane larang, bahane ra pokro, ono ukurane cingkrang meneh. Padahal fotone apik ki.
8: Korban PHP tibake. Barang-barang hasil dhewe lho, ora kalah karo luar negeri. Malah sak perangan dikirim didol ning monco kok. Coba sawangan aku saro cek lito yen nyandang nganggo mergo barang-barangku gawean dalam negeri kabeh. Iki ra perkara tahu dibacem lho ya.
9: Apa kuwi tahu dibacem?
8: Tahu kok dibacem? Awake dhewe kok ora dilem.
9: Amit-amit. Narsis.
10: Dengan menggunakan produk lokal, membantu UMKM dan pengusaha dalam negeri. Lebih kreatif, menciptakan ide baru dalam berinovasi, sehingga produk lokal semakin baik dan berkualitas, dan pastinya meningkatkan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi masyarakat. Tunggu apa lagi? Ayo, pakai dan cintai produk dalam negeri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Buana Asri Sragen.

0: Ya, balik lagi masih di Kalakus Plus, kangen lagu-lagu Gus Plus. Dan di sini saya dan Jani mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Dan kali ini untuk Mitra Buana silakan di 890799 kita akan terima dulu ada siapakah. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Mbak Ida, ku cantik, ku sayangku, negeriku, Indonesia ku.
0: Iya, selamat malam juga Mbak Martini rasa stroberi.
1: Siapa,
0: cantik.
1: Iya, gurunya siapa dulu? Gurunya Mbak Indah.
0: Nah iya, toh selalu cantik.
1: Gimana Mbak Indah, punya kabar?
0: Puji Tuhan, kabar Indah baik, sehat.
1: Semang,
0: amin,
1: ya.
0: Semoga Mbak Martini juga sehat selalu ya.
1: Ya iyalah, iya. Aku selalu etes
0: gue. Etes gues.
1: Mbak Indah,
0: ya.
1: Masih ngomong-ngomong ditinggal makan dong.
0: Apa?
1: Ngomong-ngomong ditinggal makan sama Mbak Indah.
0: Enggak,
1: malah bapak enggak buka telepon.
0: Tadi ada iklan, kita menyelesaikan iklan dulu.
1: Oh,
0: kan
1: gitu.
0: Tadi ada azan juga.
1: Kira ditinggal makan dulu.
0: Oh, enggak bawa makan ini. Makan di rumah nanti aja.
1: Jangan lupa makan malam, Mbak.
0: Makan nasi di malam hari, bukan makan malam.
1: Yaduh.
0: Iya.
1: Lah
0: iya.
1: Makan nasi aja ya Mbak Ida. Aku lakunya bahagia dan derita.
0: Bahagia dan derita, boleh. Salamnya untuk siapa?
1: Aku alami bahagia dan derita terjadi. Dulu.
0: Ya.
1: Bersama. Aku nih ya, itu ya.
0: Oke.
1: Aku salam-salam dulu ya.
0: Untuk siapa?
1: Salamnya ada Mbak, ada Bunda Kayatri, ada Bunda Miko,
0: iya.
1: Ada Bunda Kun sama malam Bunda Kun, terus ada Bunda Nino, ada Bunda Lasmi ada bersama Pak Rohma, ada Bunda Yasma.

0: makan Mbak BR, ayo makan Mbak BR.
1: Iya.
0: Terus juga ada Mbak Lastri. Ada Bapak Emita.
1: Bapak Emita.
0: Ya, selamat malam Bapak Emita. Pak Ate baru sesus. Ada aja Pak Yun Pati.
1: Iya.
0: Terus juga ada Cak Roto, ayo masuk Cak Roto, ini ada Mbak Indah. Terus juga ada Mas Andri Setiawan.
1: Oke.
0: Sama Mbak Timbulnya. Juga ada Mas Aan yang di Ketas itu lama gak masuk ya?
1: Iya, lumayan. Lama gak gabung.
0: Masa itu apa gak masuk loh Mbak?
1: Nah, iya.
0: Ya, mungkin pergi ke Eropa. Terus ada Mas Roni juga ya, selamat malam. Pak Sarbini, ayo masuk Pak Sarbini.
1: Iya.
0: Saya Pak, suka komplain kayak gaduh-gaduh ya.
1: Kayak gaduh-gaduh.
0: Mbak Indah suka gaduh-gaduh.
1: Suka.
0: Sama dong, aku
1: sama,
0: suka
1: ya?
0: Gaduh-gaduh suka.
1: Oh iya.
0: Karena komplain. Terus buat Mbak Indahku.
1: Iya.
0: Selamat bertugas, semoga sukses, susahnya lancar.
1: Amin, terima kasih. Amin.
0: Dimudahkan segala urusannya.
1: Amin.
0: Dilancarkan usahanya.
1: Okay.
0: Bahagia selalu sampai dunia dan akhirat.
1: Amin, terima kasih.
0: Ya, Bunda Ali sama Bunda Ritu lama juga gak masuk ya?
1: Kemarin masuk.
0: Apa ya? Semoga sehat selalu ya Bunda Ali sama Bunda Rindu.
1: Amin.
0: Ada apa lo Mbak Indah?
1: Apa pantunnya?
0: Tunggu belewa nembak sabak kremat.
1: Cantik.
0: Dan rumah lo suara nih Mbak Indah. Kok rasanya artiku.
1: Waduh. Terima kasih.
0: Siapa lagi?
1: Apa?
0: Tunggu gue nih. Cuma ada plastik.
1: Cantik.
0: Mbak Ida, Mbak Yani, tambah cantik loh ya Mbak Yani.
1: Terima kasih.
0: Iya, tambang lanjut makrosona ya Mbak Yani.
1: Iya, cantik.
0: Aku rindu kado penyari.
1: Aduh.
0: Paling di kangen, paling di sayang,
1: iya.
0: Paling di...
1: Waduh.
0: Makasih ya Mbak Ida.
1: Sama-sama Mbak Martini. Waalaikumsalam. Yuk gereng. Terima kasih untuk Mbak Martini rasa stroberi ya. Nanti lagunya Bahagia dan Derita boleh ditunggu aja. Nanti Indah Anjani hadirkan. Dan di belakangnya, halo selamat malam LPPL Buana Asri.
2: Malam dengan Oksana.
1: Iya cantik. Selamat malam bundaku.
2: Selamat malam juga cantikku.
1: Apa kabar ini?
2: Puji Tuhan kabarnya baik.
1: Baik ya. Ini masih di Jogja atau di sini?
2: Ini sudah 2 hari, 3 hari ini tadi di
1: Sragen. Waduh, jadi kangen rumah Sragen.
2: Pulang resik-resik Mbak.
1: Lah ya kangen sama Bapak sama Mbak. Ya.
2: Bapak itu ikut sana.
1: Oh ikut tapi sana. Mbak Memes di rumah sendiri berarti?
2: Iya.
1: Lah iya, tak kirain di rumah Bapak.
2: Mbak, tanggal 1 itu nusul tuh sampai itu hari Minggu.
1: Wah, kangen sama cucu gantengnya itu loh mesti. Kangen sama cucu ganteng ini.
2: Pulang cuma bersih-bersih Mbak.
1: Besok balik lagi.
2: Iya. Sama itu loh pelanggan salonnya itu pada
1: nyari
2: terus lah 3 hari itu apa itu
1: masih
2: udah janjian gitu loh.
1: Jadi, gitu jadi ya itu pulang dulu lah
2: kayak itu
1: iya tetap nggak bisa istirahat mengeluh langsung
2: ya.
1: Ada janjian.
2: Ya tapi ya puji Tuhan Bunda tetap dikasih.
1: Iya, tetap sehat jaga kesehatannya buat Bunda ya. Oke, Bunda.
2: Kangen juga lu sama dirimu.
1: Lama enggak ketemu ya, Bun.
2: Lah iya. Besok masuk enggak?
1: Gimana?
2: Besok masuk enggak?
1: Besok itu jam kerja masuk.
2: Jadi kalau mungkin enggak ada pelanggan.
1: Iya, boleh. Enggak jumpa lama.
2: Tadi sore sebenarnya juga udah lewat depan RTA tapi sama

0: Berhenti.
1: Oh gitu, ya nanti lain kesempatan aja Bunda bisa mampir.
0: Tapi kan lagian Bunda juga nggak tahu yang sore yang piket saya apa, kan nggak tahu.
1: Iya ya Bun ya, nggak dengerin.
0: Bunda kalau nggak klik itu nggak tahu kok.
1: Nggak tahu jadwalnya.
0: Iya.
1: Bunda.
0: Jadi apapun gitu nggak tahu, kalau nggak klik ya nggak tahu
1: ya
0: apa gitu.
1: Nah ya nggak hafal. Kadang ya gantian sih Bun, nggak mesti ya.
0: Iya iya itu.
1: Iya betul.
0: Pasti. Aku lagunya
1: apa?
0: Gadis Dusun.
1: Gadis Dusun, boleh. Salamnya buat siapa Bun?
0: Gadis Dusun, soalnya Bunda kan juga orang dusun.
1: Ya sama, Indah juga orang dusun ini.
0: Ya enggak, maaf ya. Maaf ya kok.
1: Lah sekarang kan gadis dusun Bun.
0: Tapi kan belum pernah ke sawah.
1: Saya Bun, pernah Bun ngirim makan.
0: Ngirim. Ya Bunda ki matun.
1: Waduh.
0: Terus apa nginjek-nginjek itu apa itu satu patok itu tak injek-injek sendiri loh.
1: Waduh. Jadi, kuat men Bun.
0: Dulu waktu masih muda.
1: Oh.
0: Sampai iya. Ya gitu terus nanam tempatnya sendiri itu karena cari orang enggak ada itu.
1: Wah, luar biasa Bunda.
0: Terus apa itu Daud itu pernah.
1: Sudah pernah dilakoni Bunda ya.
0: Jualan kangkung pun tak Bunda pernah loh ya.
1: Ah, iya ta Bun.
0: Makanya
1: kalau saya cuma ngirim Bun.
0: Lewat ngirim.
1: Lewat galengan itu Bun.
0: Lewat galengan tok. Ke anu. Ya Bunda melakukan.
1: Iya, Bunda papa Bun malah
0: tapi
1: pernah.
0: Tapi enggak apa-apa.
1: Malah
0: sekarang
1: tahu.
0: Enggak mau ke sawah.
1: Sekarang takut panas.
0: Sekarang pernah itu jam 11 ke sawah itu kayak mau pingsan.
1: Boyoknya juga Bunda.
0: Enggak, itu padahal cuma mau ngendai gitu loh.
1: Tapi cuma males Bunda.
0: Panas.
1: Panasnya,
0: panas.
1: Betul Bunda.
0: Nah, itu kok ini kok kayak gini sekarang padahal dulu saya di sawah terus. Gitu.
1: Nah, ya sudah beda zaman Bunda. Nah,
0: ya. Itu kalau Bunda apa itu cerita seperti itu ada yang nggak percaya gitu.
1: Lah ya zaman dulu zaman sekarang tuh beda Bunda.
0: Itu gampung itu.
1: Nah, iya.
0: Ya pokoknya melakukan yang terbaik aja.
1: Iya
0: ya, ya itu tadi gadis dusun.
1: Gadis dusun pas cocok ini.
0: Salamnya buat dirimu dulu ya.
1: Oke Bun.
0: Tetap semangat.
1: Iya.
0: Di situ sama siapa?
1: Sini sama Mas Andi.
0: Oh, udah datang.
1: Sudah jam 5 tadi Bunda.
0: Iya. Salam buat Mas Andinya yang
1: disitu. Oke.
0: Terus apa itu, jangan lupa bahagia lo ya.
1: Siap Bunda, puji Tuhan selalu bahagia Bunda. Gitu nah, ya Bun, harus disyukuri ya Bun. Iya.
0: Nah aku lihat story-nya itu selalu bahagia lo ya.
1: Amin Bunda.
0: Kayaknya laris soalnya.
1: Amin, puji Tuhan atas doanya Bunda. Nanti jawel-jawel Bun ya. No.
0: Ya kalau ada acara.
1: Lah iya, jawel-jawel jangan lupa HR-nya ya Bun gitu ya.
0: Ya iya, kalau ada acara.
1: Bunda.
0: Mungkin ya. Pokoknya ya. Salamnya tadi buat Mbak Martine aku gak dijawel.
1: Ya, lupa berarti.
0: Lah iya, gak dengerin dari awal sampai akhir aku gak dijawel. Nah,
1: saking keasikan pantun kok Bun jadi lupa.
0: Iya. Bunda enggak pandai bikin pantun.
1: Nah, ya harus belajar sama Mbak Martini dulu berarti.
0: Pandainya cuma ngobrol kayak gini.
1: Lah iya.
0: Pokoknya salamnya buat semuanya saja. Okay. Dan Pak Terketua.
1: Siap Bunda.
0: Ya, sudahlah plus-plus malam hari ini.
1: Oke, Bun.
0: Buat dirimu tetap semangat.
1: Iya.
0: Damai sejahtera bersama keluarga tercinta.
1: Amin, amin, terima kasih.
0: selalu diberkati Tuhan dalam segala hal.
1: Amin, amin Bun.
0: Nanti pulangnya hati-hati.
1: Oke.
0: Malam-malam.
1: Iya Bunda, siap.
0: Terima kasih waktunya.
1: Sama-sama.
0: Mohon maaf bila ada salah kata yang kurang berkenan,
1: iya,
0: dalam bercanda, dalam bertutur kata.
1: Iya Bunda.
0: Waktunya tak tunggu.
1: Boleh.
0: Yuk,
1: gereng. Terima kasih buat Bunda Natalia yang sudah bergabung ya. Nanti lagunya Gadis Dusun boleh ditunggu aja, nanti Indah Anjani hadirkan untuk Anda. Dan kali ini di WhatsApp ketemu sama Mbak Ani Gemoy. Nah, Mbak Cantik Gemoy nih. Halo, selamat sore Mbak Indah Cantik. Ini Mbak Ani Cantik Gemoy hadir. Boleh dong diputerin lagunya Andaikan Kau Datang. Dan lagunya buat semua monitor mat sore ya. Tetap semangat, semoga tidak lekas capek buat Mbak Indah, dan tetap senyum yang renyah, tetap sehat dan bahagia selalu. Dan kangen nih Mbak, kapan ya bisa kumpul lagi ya, biar bisa madak ke gemoynya lah. Ya kapan ya Mbak bisa madak nih gemoynya ya. Terima kasih untuk Mbak Cantik Gemoy, Mbak Ani. Dan sambil ngobrol asik, apalagi sambil rujaan. Wah iya tuh cocok sambil lotisan ya Mbak Ani ya. Salam juga untuk semuanya aja, makasih kutunggu lagunya. Kembali kasih buat Mbak Ani Cantik Gemoy, kapan-kapan bisa rujaan bareng ya. Biar tambah asik gitu ya. Oke, terima kasih, nanti lagunya boleh ditunggu aja, nanti kita hadirkan untuk Anda. Kemudian juga ada Mas Ipung, Mbak Indah Anjani Mat Petang, The Land of Java Man. Untuk lagunya di sini Tanya Engkau. Salam buat yang lagi dengerin Kalaku Plus di Bana Sri Sragen aja. Buat Mbak Indah, makasih dan metugas ya. Yuk gereng kembali kasih. Baik Mitra Buana, kali ini Bahagia dan Derita kita hadirkan terlebih dahulu. Untuk yang sudah bergabung tadi ada Mbak Martini Rasa Strawberry.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, gemung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

Oke, Mitra Buana dan pendengar, kembali lagi di Buana Asri FM. Dan selamat malam di sini buat Pak Jasmino untuk lagunya Cincin Keroncong Cincin. Salam buat Ibu Satrio, Ibu Sri Wahyuningsih di Benersari, ada Mbak Wiwi, Mbak Ros, ada Eyang Pono, Bapak Ion, buat yang siar makasih, kembali kasih. Kemudian juga ada Pak Mul, RBA Sragen, saluran informasi terkini The Land of Javamen, Kalakus Plus request lagunya Senja. Teruntuk Mbak Indah, selamat bertugas, sukses selalu tanpa batas, jaga kesehatan, dan jangan lupa pulangnya tetap hati-hati dan salam bahagia. Lagu tadi juga buat emahnya Aswa di Kampung Lampion, selamat sore menjelang malam dan sukses selalu, amin, terima kasih. Kemudian juga ada Pak Yon Plastik, assalamualaikum Mbak Indah, waalaikumsalam. Lagunya Perasaan ya, salamnya buat semua monitor Buana Asri A sampai Z. Terima kasih buat Mbak Indah dan selamat bertugas. Kembali kasih untuk Pak Yon Plastik dan juga ada Pak RT Membo. Nah, di sini untuk Pak RT lagunya Pak Tani ya. Tadi kalau Bunda lagunya Gadis Dusun. Oke, makasih, bukan Bunda Gadis Desa. Kalau Bunda Gadis Dusun, kalau Pak RT katanya Gadis Desa gitu ya. Ya, Pak Tani sama Gadis Desa gitu ya. Makasih. Juga ada Mas Andri Setiawan di Mantingan Ngawi Jawa Timur. Ketemu Mbak Indah lagi nih. Wah, Indah lovers nih pokoknya ya. Makasih. Lagunya Kota Lama, salamnya ikut Mbak Martini buat Kak Indah. Ini nek aku ntar pauku makan apa nih, suara Kak Indah aja deh. Oh gitu. Makasih ya buat Mas Andri. Dan pokoknya buat semuanya aja untuk yang malam hari ini masih setia di Buana Asri Radio Publik Kabupaten Sragen. Tadi sudah Andaikan Kau Datang buat Mbak Ani Cantik Gemoy, lagunya sudah kita hadirkan untuk Anda. Dan buat Mas Ipung, nah di sini untuk lagunya nanti ya, habis ini juga kita hadirkan untuk Anda. Kemudian juga ada Pak Jasmino Keroncong Cincin ya. Di sini untuk Mitra Buana yang masih menyatu, pokoknya selamat malam semuanya. Buat Mas Ipung, Hanya Engkau ya, lagunya Kus Plus yang akan kami hadirkan untuk Anda Mas Ipung. Dan nanti Pak Jasmino Keroncong Cincin juga di sini sudah kita siapkan untuk Mitra Buana. Dan sembari kita juga menantikan kumandang adzan Isya di wilayah Kabupaten Sragen dan sekitarnya pukul 18 lebihnya 42 menit. Kali ini Keroncong Hanya Engkau kami hadirkan untuk Anda.

0: Bro, piye kabarmu? Wah, saiki uripmu wis penak ya. Wis dadi supir sultan.
1: Penak piye? Wong juraganku ki senengane nek jajan lali ra nggawa dompet.
0: Tenane, Bro. Wah, seru lho kuwi.
1: Seru piye lho? Lah wong aku didadekne jaminan utang ya oleh jajan mau.
0: Walah, Bro. Apes men uripmu kuwi. Mangsaku, nasibmu kuwi kok ketulo-tulo terus. Ngene wae, Bro. Juraganmu kon gawe aplikasi internet banking Bank Jateng sing iso transfer lan tarik tunai tanpa kartu. Dadi yen pas lali ra nggawa dompet kan ra perlu awakmu dijamin kenang resto. Ketinggalan ATM bikin mati gaya? Gak jamannya lagi. Segera aktifkan internet banking Bank Jateng dengan datang ke ATM terdekat dan nikmati kemudahan bertransaksi seperti cek saldo, mutasi dan pemindahan buku, dan yang pasti bisa tarik tunai tanpa kartu. Info lebih lanjut, hubungi kantor cabang Bank Jateng atau kantor cabang pembantu terdekat atau di layanan call center Bank Jateng 140-66.
2: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai of Java Man.
0: Sesaat lagi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan Adzan Isya untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Pak, kok parine lan jagunge Kang Marji ijo royo-royo terus lan panene ku apik tenan lho, Pak.
1: Jelas to, Bu. Mergo oleh ngopeni apik, Kang Marji nyemprot tandurane rutin seminggu sepisan nganggo pupuk cair KCC Astro spesial pari lan jagung. Mula parine ora gabuk, jagunge ora bule lan ora bokah.
0: Apa ya isih nganggo pupuk dasar kaya urea lan sak panunggalane, Pak?
1: Pupuk dasar kuwi wajib mergo urusane pati lan uripe tanduran. Ora ana pupuk semprot sing iso ganteni fungsine pupuk dasar. Nanging ora kudu urea. Nganggo pupuk tablet KCC Astro uga bisa, malah luwih efisien, ora gampang ilang lan lengkap kandungane. Lah sing jamin asile panen ya kuwi pupuk cair semprot KCC Astro.
0: Ya wis, nek ngono dadi cetha saiki.
2: KCC Astro spesial padi dan jagung saged kapundhut dateng toko Abitani 140 meter sakilenipun pasar Gondang Sragen, toko Kaswaritani 450 meter sakwetanipun pasar Gonggang Karanguti Ngrampal Sragen, toko Maju Mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plupuh Sragen, toko Makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun Gapura Masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen, toko Tani Jaya 3 120 meter sakleripun Gapura Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
3: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian saktelak panjenengan.

Baik Mitra Buana, terima kasih untuk kebersamaannya pada malam hari ini. Dan sampai di sini dulu, saya Indah Anjani menemani Anda di Kalakus Plus. Mohon maaf apabila ada salah kata dari Indah. Indah pamit dan selamat malam buat Pak RT, Pak Tani, kami hadirkan untuk Anda. Selamat malam, sampai ketemu lagi di program selanjutnya di Buana Asri, Radio Publik Kabupaten Sragen. Dan salam yogurt.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai of Java Men.
2: Dasar politik luar negeri kita
3: yang kita putuskan hari ini menaikkan BI rate menjadi 5,5%, 25 basis point ya.
4: Presiden Prabowo Subianto menegaskan sikap politik luar negeri Indonesia bebas aktif dan tidak berpihak. Bank Indonesia menaikkan suku bunga menjadi 5,5%. Partai Demokrat Liberal Jepang menyetujui RUU yang melarang penodaan bendera nasional. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 9 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan sikap politik luar negeri Indonesia bebas aktif, tidak berpihak pada blok manapun. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
5: Jadi secara apa ya, secara tradisional ya, biasanya dalam penyerahan kredensial itu para dubes masing-masing menyerahkan surat kepercayaan. Setelah itu ada ya ramah tamah.
6: Presiden Prabowo Subianto menerima 9 duta besar dari negara sahabat untuk menyerahkan surat kepercayaan di Istana Merdeka Jakarta sore tadi. Mereka datang secara bergantian untuk menyerahkan surat kepercayaan pada Presiden Prabowo Subianto. Penyerahan surat kepercayaan tersebut menandai dimulainya secara resmi masa tugas para duta besar negara sahabat di Indonesia, sekaligus menjadi simbol penguatan hubungan diplomatik dengan berbagai negara mitra. Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Arif Hafaz Ukrisen menjelaskan, secara tradisional dubes menyerahkan surat lalu ada kegiatan ramah tamah. Dalam acara ramah tamah, Presiden Prabowo kembali menegaskan sikap politik Indonesia, yakni bebas aktif, tidak berpihak pada negara atau blok tertentu. Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya kerjasama, terutama di tengah situasi ketidakpastian akibat perang di Timur Tengah. Hal itu disampaikan Wamen Lu dalam keterangan pers di Istana Merdeka sore tadi.
5: Ya, beliau menyampaikan senang beliau dengan kehadiran para duta besar itu mewakili banyak negara, ya kan? Beliau juga menyampaikan prinsip-prinsip dasar politik luar negeri kita bebas aktif, dan juga menyampaikan perlunya di masa sekarang ini negara-negara bekerjasama dan membuat berbagai macam apa ya kerjasama di berbagai bidang untuk menciptakan keadilan. Ya, jadi para dubes tradisi ya, biasanya tidak menyampaikan substansi. Biasanya para dubes itu menyampaikan salam dari kepala negara mereka. Jadi satu persatu mereka menyampaikan salam dan juga mereka masing-masing ingin meningkatkan hubungan bilateral dengan Indonesia.
6: Adapun 9 duta besar tersebut berasal dari Republik Guatemala, Qatar, Kenya, Fiji, Kerajaan Maroko, Republik Albania, Panama, dan Korea Utara. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, duta besar mengapresiasi peran diplomasi damai Presiden Prabowo Subianto.
7: Dilanjutkan dengan ada ramah tamah dan para duta besar menyampaikan salam.

0: Indonesia.
1: Bank Indonesia mengumumkan kenaikan suku bunga atau BI rate sebesar 25 basis point dari 5,25% menjadi 5,5% secara mendadak hari ini. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
2: Loh kok pelemahan rupiah melebihi yang kita proyeksikan dulu dan karenanya...
3: Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio dalam keterangannya di Jakarta mengatakan setelah melakukan rapat Dewan Gubernur RDG mingguan hari ini, Bank Indonesia memutuskan untuk menaikkan kembali suku bunga BI rate sebesar 25 basis point sehingga suku bunga BI menjadi 5,5%. Begitu pula dengan suku bunga fasilitas deposit dan fasilitas pinjaman juga naik sebesar 25 BPS, masing-masing menjadi 4,5% dan 6,25%. Menurut Perry Warjio, BI mengambil keputusan menaikkan suku bunga lagi karena dari hasil evaluasi nilai tukar rupiah terus melemah lebih dari yang diperkirakan. Sebelumnya, pada RDG bulan Mei kemarin, Bank Indonesia sudah menaikkan suku bunga sebesar 50 basis point.
2: Yang kita putuskan hari ini menaikkan BI rate menjadi 5,5%, 25 basis point ya. Agar memang rupiah itu semakin stabil menguat dan tentu saja agar proyeksi inflasi ke depan tahun ini dan tahun ke depan tetap 2,5 plus minus 1%. Sekaligus kenaikan BI rate ini untuk menarik masuknya investasi portfolio asing.
3: Bank Indonesia, tambah Perry, juga memperkuat koordinasi kebijakan moneter dan kebijakan fiskal pemerintah untuk menstabilkan nilai tukar rupiah. Dari koordinasi itu, langkah yang diambil adalah meningkatkan imbal hasil untuk menarik masuk aliran modal asing ke investasi portofolio, khususnya di instrumen sekuritas rupiah Bank Indonesia SRBI dan surat berharga negara SBN. Selain itu, juga menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan guna memperkuat stabilitas nilai tukar. Pada kesempatan berbeda, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi menilai keputusan Bank Indonesia menaikkan lagi suku bunga BI rate sebesar 25 basis point merupakan langkah yang tepat.
4: Bagi saya, Bank Indonesia sangat tepat sekali dalam membuat satu kebijakan dengan menaikkan suku bunga. Kenaikan suku bunga ini bertujuan adalah untuk menstabilkan mata uang rupiah dan inflasi pun juga tetap terjaga. Karena kita melihat bahwa inflasi kemungkinan besar setiap bulan, ya bulan ini pun juga kemungkinan akan mengalami kenaikan karena dampak dari kenaikan harga-harga barang-barang impor.
3: Sementara itu, berdasarkan pantauan dari Bloomberg, rupiah menguat signifikan setelah pengumuman kenaikan suku bunga BI hari ini. Rupiah ditutup menguat 0,71% atau 129 poin ke level 18.058 per dolar Amerika. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah dan DPR telah mengesahkan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan memuat sejumlah perubahan penting, diantaranya pembukaan jalur rekrutmen bagi masyarakat dengan keahlian khusus. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
5: Hanya ada 20.
6: Pemerintah dan DPR telah mengesahkan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, UU Polri, dan memuat sejumlah perubahan penting. Beberapa di antaranya adalah pembukaan jalur rekrutmen bagi masyarakat dengan keahlian khusus, kemudian juga perubahan batas usia pensiun anggota Polri, hingga penguatan penggunaan teknologi informasi dalam penegakan hukum. Kepada wartawan di Komplek Parlemen Senayan, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Syarif mengatakan perubahan RUU Polri relatif tidak memerlukan waktu lama, karena hanya ada sekitar 20 substansi dan substansi baru yang menjadi materi pembahasan.
7: Sebab kalau kita ini kan menghadapi perkembangan zaman. Saya kasih satu contoh konkret. Tugas polisi di bidang penegakan hukum. Di mana ada kementerian yang punya penegakan hukum, anggota Polri dapat menduduki di kementerian tersebut. Perkembangan kejahatan itu kalau di kemudian hari misalnya ada undang-undang yang memberi suatu kementerian untuk melakukan penyidikan, masa undang-undangnya harus dirubah? Jadi kita berpikir ke depan, bukan membuat undang-undang 1-2 hari. Mengapa sehingga lebih lanjut itu diatur dalam peraturan pemerintah?
6: Sementara di tempat yang sama, Kapolri

0: Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menilai revisi Undang-Undang Polri diperlukan untuk menjawab perkembangan zaman sekaligus harapan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Kapolri juga menyoroti penguatan penggunaan teknologi informasi dalam proses penegakan hukum yang menjadi salah satu substansi penting dalam revisi Undang-Undang Polri.
1: Namun juga tentunya diperkuat lagi di Undang-Undang tersebut dengan menggunakan teknologi informasi, sehingga kemudian baik dari mulai proses awal pemeriksaan semuanya juga menggunakan teknologi informasi sehingga pengawasannya juga jauh lebih kuat.
0: Rapat paripurna DPR mengesahkan rancangan undang-undang tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri menjadi undang-undang. Pengesahan disampaikan dalam rapat paripurna ke-21 DPR RI masa persidangan tahun 2025-2026 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menjadi legislator yang memimpin rapat pengesahan RUU Polri. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Untuk melaksanakan tiga fungsi pokok tadi.
2: Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, menegaskan penyesuaian anggaran tahun 2026 tidak mengganggu pelayanan penyiaran publik yang menjadi tugas utama RRI. Berikut laporan Eliana Zahra.
3: Adapun serapan tersebut terdiri dari 280 miliar belanja pegawai.
4: Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, menyampaikan pagu anggaran RRI tahun 2026 sebesar Rp 997,71 miliar rupiah mengalami penyesuaian sebagai bagian dari kebijakan efisiensi APBN. Setelah penyesuaian, pagu efektif yang dapat digunakan mencapai Rp 946,93 miliar rupiah. Hingga 7 Juni 2026, realisasi anggaran RRI tercatat sebesar 378,2 miliar atau 40,16%. Hendrasmo menegaskan berbagai layanan siaran, produksi, konten, peliputan, dan program strategis tetap berjalan meski terdapat penyesuaian anggaran.
3: Adapun serapan tersebut terdiri dari 280 miliar belanja pegawai secara rutin, terbayarkan sesuai jadwal penggajian atau sebesar 40,63 dari total realisasi. Dan kedua, 98,2 miliar belanja operasional mencapai 30,68 dari total realisasi. Dan ketiga adalah untuk program penyiaran publik, realisasi sebesar 2,01 miliar atau mencapai 12,68% pada semester 1 ini.
4: Sementara itu, Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay mendorong LPP RRI menyajikan rincian penggunaan anggaran secara lebih detail. Menurutnya, penjelasan yang lebih terperinci akan membantu DPR memahami distribusi belanja pegawai maupun operasional.
5: Nah, pertanyaan kita sebetulnya, kalau ada anggaran biaya pegawai sebanyak 610 miliar, nah sebetulnya yang perlu diurai itu tuh kira-kira didistribusikan kemana uang sebanyak itu tuh, Pak? Kata Bapak tadi jumlah pegawai berapa? 6.000 ya? 5.090. Nah, yang 5.090 itu mestinya kan akan tergambar di situ. Bahwa memang kalau belanja pegawai kan bulat habis tuh, Pak.
4: Dalam rapat tersebut, DPR juga mendorong pemetaan yang lebih rinci terhadap berbagai program pendukung seperti pengembangan sumber daya manusia, penelitian, dan pelatihan. Dengan penyajian data yang lebih komprehensif, Komisi 7 berharap pengawasan anggaran dapat berjalan lebih efektif sekaligus mendukung penguatan transformasi dan layanan publik RRI ke depan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kepala Pusat Penerangan TNI Brigjen TNI Muhammad Nas meminta pada masyarakat untuk memberikan informasi secara utuh agar tidak menyesatkan sehingga membentuk opini buruk pada lembaga ataupun institusi termasuk TNI. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
6: Saya Yuliana, tapi lebih akrab dipanggil Neti, sebagai Kepala Pusat Pemberitaan Pro3 RRI.
7: Wow, luar biasa. Banyaknya penyampaian informasi yang tidak utuh, bahkan sengaja menyajikan informasi yang sebelumnya sudah dipotong untuk memframing guna membentuk opini negatif mendapat perhatian TNI. Kepala Pusat Penerangan Kapus Pen TNI Brigjen TNI Muhammad Nas saat diberikan kesempatan berbicara di depan pimpinan redaksi awak media hari ini dalam acara ngobrol santai Kapus Pen bersama media di Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur mengatakan memotong informasi sehingga membentuk opini negatif merugikan lembaga ataupun institusi termasuk TNI. Lebih lanjut, Muhammad Nas mengingatkan masyarakat sebelum melakukan framing untuk mengutamakan kepentingan negara, karena kepentingan negara merupakan di atas segala-galanya.
8: Nah, ini juga izinkan saya mengimbau kepada semuanya, khususnya netizen, janganlah kita suka framing, kita motong-motong berita. Mungkin Bapak-Ibu sekalian pernah mendengar salah satu Ustadz kondang kita di framing jadi rame. Umat bertanya, Pak Ustadz, main catur haram gak? Haram! Titik. Di videonya, di framingnya. Kenyataannya apa? Udah bilang, haram kalau kamu main salat azan maghrib. Tapi saat azan maghrib dipotong, betul Pak ya? Pernah ada ya? Jadi orang bilang, oh, kok Bapak itu bilang catur haram sih? Padahal yang dibilang haram kalau main saat azan maghrib. Orang azan dia masih main catur. Itu yang haram. Kata beliau seperti itu. Udah sempat heboh, sempat rame, diklarifikasi, oh ternyata faktanya seperti itu gitu kan. Jadi tolonglah ya, gak perlulah kita framing-framing yang tujuannya gak jelas itu. Kemudian ingat bahwa kita warga negara yang baik, ada undang-undang menyebutkan mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan.
7: Kepala Pusat Penerangan Kapus Pen TNI Brigjen TNI Muhammad Nas mengharapkan pertemuan pimpinan redaksi dengan Kapus Pen TNI dapat berlanjut ke depan karena media merupakan jendela dan informasi yang selalu dibutuhkan masyarakat. Hal ini juga untuk menghindari berita ataupun informasi hoax. Dari Jakarta, Bobby Osa Pulite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kita awali informasi Haji 2026 dari Tanah Suci, di mana pelaksanaan pembayaran dam bagi jemaah haji Indonesia mendapat apresiasi di Arab Saudi karena memudahkan pemenuhan kewajiban ibadah sekaligus memberikan manfaat yang lebih luas bagi umat. Syariful Alam laporkan selengkapnya. Alam.
10: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Direktur Jenderal Pelayanan Haji Kementerian Haji dan Umroh, Ian Heriawan, mengatakan lebih dari 135.000 jemaah haji Indonesia telah membayar dam melalui program Adahi. Menurutnya, pelaksanaan pembayaran dam tersebut mendapat dukungan dari Wakaf Musab yang aktif memberikan pendampingan dan bimbingan terhadap jemaah haji. Dan pendengar, ia berharap bahwasanya yang telah ditunaikan oleh para jemaah haji diterima Allah Subhanahu wa taala dan menjadi bagian yang dari kesempurnaan ibadah haji mereka. Ia juga menegaskan Kementerian Haji dan Umroh berkomitmen memperkuat koordinasi dengan Adahi pada musim haji mendatang. Berikut keterangan daripada Ian Heriawan.
11: Dukungan Adahi sebanyak lebih 135.367 jemaah sudah menunaikan membayar dam melalui Adahi. Dan salah satu yayasan atau naungan di bawah Adahi yaitu Yayasan Wakaf Musab yang alhamdulillah bekerja sama dengan Adahi. Dan pada saat proses Adhuzna, sebelum Adhuzna dari Yayasan Wakaf juga berada di hotel-hotel yang ada di hotel di Mekah.
10: Dan sementara itu, Musib Umum Wakaf Musab, Syekh Iskandar Muhammad Al-Ismail menyerahkan piagam penghargaan kepada PPH Arab Saudi sebagai bentuk apresiasi atas kerjasama yang terjalin dalam membantu jemaah haji Indonesia melakukan pembayaran dam melalui Adahi. Syekh Iskandar juga menyampaikan terima kasih pada Kerajaan Arab Saudi yang telah menyediakan berbagai layanan bagi jemaah haji dan umat Islam yang datang ke Tanah Suci. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifil Alam Media Center Haji Pro 3 Rally terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, jemaah haji Provinsi Riau yang tergabung dalam kloter BTH 07 tiba di Bandara Internasional Hang Nadim Batam pada dini hari tadi, di mana Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Riau, Devizon, mengatakan proses pemulangan jemaah haji kloter BTH 07 berlangsung dengan aman, lancar, dan sesuai jadwal. Dan informasi haji ini kami juga hadirkan di mana proses pemulangan jemaah haji debarkasi Banjarmasin terus berlangsung. Sementara 7 jemaah asal Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah dilaporkan wafat selama menjalankan ibadah haji di Tanah Suci. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Diki Mundadi dari RRI Banjarmasin. Diki.
12: Dari Debarkasi Banjarmasin, untuk informasi haji, proses pemulangan jemaah haji Debarkasi Banjarmasin saat ini tetap berjalan sesuai jadwal, di mana sudah ada 4 kloter yang tiba di Debarkasi Banjarmasin. Dan kloter selanjutnya dijadwalkan adalah kloter 5 asal Palangkaraya dan juga Kobar. Kloter ini dijadwalkan tiba besok pagi sekitar pukul 9 waktu Indonesia Tengah di Bandara Internasional Samsudinor Banjarmasin di Banjarbaru. Dalam proses pemulangan ini sudah sebanyak 7 jemaah haji yang tergabung dalam Debarkasi Banjarmasin dilaporkan meninggal dunia atau wafat selama menjalankan ibadah haji di Arab Saudi. Berdasarkan data panitia yang saya ambil dari penyelenggara PPIH Debarkasi Banjarmasin, 2 jemaah yang wafat berasal dari Kalimantan Tengah, masing-masing dari Kabupaten Seruyan dan Kabupaten Kota Waringin Barat. Sementara 5 jemaah lainnya berasal dari Kalimantan Selatan, yakni Kabupaten Hulu Sungai Utara, Tapin, Tanah Laut, serta 2 orang dari Kabupaten Tabalong. Terkait hal ini, Humas Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Selatan Hidayat menyampaikan, saat ini kondisi jemaah Kalimantan Selatan dan Kalteng yang berada di Tanah Suci untuk menunggu proses pemulangan secara umum mereka sehat. Namun sebagian ada yang terkena penyakit seperti flu dan juga batuk, dan hal ini pun menjadi atensi khusus dan sangat serius dari Debarkasi Banjarmasin. Mereka yang datang akan langsung diberikan pelayanan kesehatan maksimal. Berikut dengan wawancara saya.
13: Jadi ketika kedatangan ini dikagam ada beberapa SOP yang mereka jalankan. Di antaranya adalah memasang alat ukur otomatis yang ada di aula Mekah untuk memantau suhu panas jamaah yang ketika kedatangan. Kemudian mereka yang mengeluhkan sakit mungkin nanti langsung apakah dia ditindak di sini ataukah langsung dirujuk ke rumah sakit. Untuk layanan kesehatan sendiri untuk para jamaah biasanya selama 14 hari mereka wajib dipantau, wajib lapor di puskesmas di tempat mereka. Ada kartu khusus yang mereka harus bawa nantinya untuk disampaikan ketika mereka sudah sampai di daerah dan mereka juga menjadi.
12: Ya baik, pendengar Pro 3, untuk Debarkasi Banjarmasin, proses pemulangan akan berlangsung hingga 1 Juli 2026. Yang terakhir adalah kloter 19 yang dijadwalkan mendarat di Bandara Internasional Samsudinor pada 1 Juli. Dan saat ini tersisa masih banyak kloter dan jemaah untuk Debarkasi Banjarmasin dinyatakan sehat dan walafiat siap untuk mengikuti proses pemulangan. Demikian dari Debarkasi Banjarmasin, Diki Munadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Kita beralih ke informasi luar negeri, di mana Partai Demokrat Liberal Jepang menyetujui RUU yang melarang penodaan bendera nasional dengan ancaman pidana hingga 2 tahun penjara, meski menuai kritik karena dinilai berpotensi membatasi kebebasan berekspresi. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pendengar, Timnas Indonesia malam ini akan menjamu Mozambik pada laga FIFA Matchday edisi Juni 2026. Seperti apa kondisi jelang pertandingan? Kita terhubung dengan reporter Niar Abduli Tiloli langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Niar. Ya, Niar, silakan laporan Anda.
14: Berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, di mana sesaat lagi tepatnya pukul 20 waktu Indonesia Barat akan digelar pertandingan kedua dari laga FIFA Match Day yang akan mempertemukan laga FIFA Match Day edisi Juni 2026 yang akan mempertemukan Indonesia menjamu atau kontra Mozambik. Ini adalah laga kedua dari FIFA Match Day kali ini, di mana pada laga kali ini Indonesia datang ataupun akan memulai pertandingan dengan modal yang cukup baik karena mengalami ataupun mendapatkan kemenangan di laga pertama yaitu atas Oman pada Jumat lalu. Dan bisa kami sampaikan saat ini dari lapangan kami bisa melihat dari tribun tribun media di sisi barat. Bisa kami sampaikan saat ini kedua tim tengah melakukan warming up ataupun pemanasan resmi bagi kedua tim, di mana tim Indonesia memasuki lapangan untuk melakukan pemanasan dengan jersey berwarna putih merah putih, sementara dari tim Mozambik ini memasuki lapangan dengan jersey latihan hijau putih putih. Dan pada saat ini tengah dibacakan daftar hukuman pemain ataupun DSP, dan pada malam hari ini terdapat sejumlah perubahan yang dilakukan oleh John Hartman selaku pelatih timnas Indonesia, di mana kiper utama pada malam hari ini berganti dari yang sebelumnya Emil Audero, pada malam hari ini akan digantikan oleh Martin Paz. Kemudian juga beberapa pemain muda ini tampil sebagai starter ataupun starting eleven pada malam hari ini, antara ada Donitri Pamungkas, kemudian juga ada Elkan Bagot, Kevin Dix, dan kemudian ada Rizky Ridho yang masih menjadi kapten pada malam hari ini. Kemudian juga ada Kevin Verdong yang akhirnya starter juga pada malam hari ini. Kemudian ada Ivar Jenner, Joy Pelupesi, Marcelino Ferdinand akhirnya diturunkan pada malam hari ini oleh Romeni beserta Ragnar Oratmangun yang akan menjadi pemain awal ataupun starting eleven pada malam hari ini. Tentu kita menanti sebagaimana yang sempat diprediksi oleh sejumlah pihak bahwa Chris Hartman nampaknya akan melakukan perombakan untuk melihat lagi komposisi pemain yang ia miliki saat ini, karena memang diketahui beberapa kali dalam beberapa kesempatan Hartman menyampaikan bahwa ia akan memanfaatkan pertandingan ini ataupun momentum FIFA Matchday ini sebagai ajak untuk mulai menyusun kekuatan, karena Indonesia target terdekatnya yaitu di awal 2027 yaitu mengikuti Piala Asia atau AFC Asian Cup 2027, kemudian juga dan yang paling terdekat ini di bulan depan adalah kejuaraan regional ataupun Piala AFF 2026 untuk tim senior yang akan dimulai pada 24 Juli sampai dengan 26 Agustus. Sehingga tentu komposisi pemain yang akan dilihat dari dua pertandingan ini akan menjadi gambaran siapa saja pemain yang akan dipilih. Dan masih ada beberapa kesempatan untuk FIFA Matchday sebelum nanti Piala Asia di tahun mendatang. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Nyerabuli Tiloli, Pratik RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

selamat malam Mitra Buana dan pendengar kembali di Buana Asri FM. Kali ini bertemu lagi bersama dengan Indah Anjani di program acara Info Malam. Kali ini sampai pukul 8 malam ya, saya akan menemani Mitra Buana dan saudara pendengar dengan berbagi ya info untuk Anda, tips yang pastinya akan kami hadirkan untuk Mitra Buana dan saudara pendengar. Nah, kali ini untuk Mitra Buana yang masih menyatu di Buana Asri Radio Publik Kabupaten Sragen, dan kita akan sedikit berbagi info untuk Anda di malam hari ini ya, untuk Mitra Buana dan saudara pendengar. Informasi yang pertama di info malam untuk Anda yaitu mengenai berikan afeksi dan kontak fisik bersama pasangan dan anak Anda. Nah, Mitra Buana dan saudara pendengar, saat seharian kita beraktivitas dan sibuk dengan pekerjaan, kebanyakan orang memang lebih memilih segera beristirahat karena stres ya. Dan benar, memang tubuh itu membutuhkan istirahat. Dan namun malam hari ini adalah waktunya kita tuh dapat berkumpul bersama anggota keluarga yang lainnya, dengan menghabiskan waktu saat malam hari bersama orang-orang tersayang di sekitar kita. Itu akan menimbulkan perasaan bahwa Anda terhubung dengan orang lain dan tidak membuat kita merasakan kesepian. Jadi aktivitas yang bisa dilakukan untuk memberikan afeksi dan kontak fisik bersama keluarga ini bisa dalam bentuk memeluk anak, memijat bahu pasangan, atau membelai anjing atau kucing. Jadi semua aktivitas ini akan memberikan suntikan oksitosin yang menyenangkan, yang dapat membantu kita rileks dan tertidur. Nah, jadi setelah kita seharian beraktivitas dan sibuk dengan pekerjaan, memang kebanyakan orang lebih memilih segera beristirahat karena stres ya. Benar, memang tubuh membutuhkan istirahat. Namun, di malam hari ini adalah waktunya kita untuk dapat berkumpul bersama anggota keluarga yang lainnya. Semalam bersama keluarga, bersama orang-orang tersayang sekitar kita, tentunya akan menimbulkan perasaan bahwa Anda terhubung dengan orang lain dan tidak membuat kita merasakan kesepian.

nantinya memberikan suntikan oksitosin yang menyenangkan yang dapat membantu kita rileks dan tertidur. Informasi ini sumbernya dari www.kap.com. Semoga kami hadirkan untuk Anda di Info Malam. Jadi pentingnya setelah kita seharian beraktivitas, saatnya di malam hari itu waktunya kita untuk dapat berkumpul bersama keluarga, ya. Dan itulah info yang pertama yang kami bagi untuk Mitra Buana dan saudara pendengar di Buana Asri FM 94,7 MHz. Dan selanjutnya kali ini, tadi setelah dibuat satu koleksi dari Armada Asal Kau Bahagia sudah menemani Anda, kali ini dari satu koleksi Raisya, Anganku Anganmu akan menemani Mitra Buana masih di Info Malam.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya. Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
0: Langsung ke BPR BKK Karang Malang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karang Malang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
1: Oh iya?
0: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
1: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

Baik Mitra Buana, kembali di Info Malam. Dan sebelum pamit undur dari gelaran Info Malam, satu info yang akan kembali kami hadirkan untuk Anda. Mitra Buana, apa saja yang harus diperiksa pada kendaraan sebelum berangkat malam? Nah Mitra Buana, periksa fungsi semua lampu, baik depan, sein, dan rem. Kondisi rem juga perlu diperiksa. Selain itu juga tekanan ban, oli, dan bahan bakar. Pastikan pula wiper bekerja dan kaca spion bersih untuk visibilitas optimal. Untuk motor, cek kelistrikan dan rantai. Nah, itulah beberapa hal yang perlu diperiksa sebelum Anda berkendara di malam hari ya. Sebelum Anda berangkat yang shift malam, nah sebaiknya Anda bisa periksa dulu kendaraan Anda sebelum berangkat kerja di malam hari. Jadi kita harus bisa periksa untuk lampu seperti sein depan, rem, kondisi remnya, tekanan ban, oli, dan bahan bakarnya. Pastikan pula wiper bekerja dan kaca spion bersih untuk visibilitas optimal. Untuk motor, cek kelistrikan dan rantai. Itulah untuk tips terakhir yang kami bagi untuk Anda di Info Malam. Sampai ketemu lagi di berbagai kesempatan lainnya di Buana Asri FM 94,7 MHz ya. Saatnya Indah pamit undur. Selamat malam, selamat beristirahat. Dan pastinya nanti pukul 8 malam atau pukul 20 waktu Indonesia Barat, Mitra Buana dapat mendengarkan Jateng Dalam Berita yang akan kami hadirkan untuk Anda. Indah pamit, selamat malam, dan salam Yo Gerang.

0: Hai, sudah daftar sekolah belum?
1: Belum nih, masih bingung mau kemana. Pengennya sih di sekolah yang banyak program unggulannya dan peluang kerjanya luas.
0: Oh, kalau itu sih cuma SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen solusinya. Kini saatnya bergabung bersama SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, SMK Pusat Keunggulan. SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen memiliki berbagai program unggulan loh. Ada kelas Jepang, penguatan karakter melalui pembiasaan pagi dan ketarunaan, serta mencetak atlet-atlet unggul. Pilihan jurusannya juga keren dan sesuai kebutuhan dunia industri seperti teknik otomasi industri, teknik pemesinan, teknik komputer dan jaringan, dan teknik sepeda motor. Menariknya lagi, di SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen pendaftaran gratis, bahkan gratis uang gedung. Lulusan siap kerja, bahkan sebelum lulus, sudah banyak yang diterima kerja di perusahaan. Guru-guru yang profesional mengutamakan kualitas lulusan untuk masa depan yang lebih cerah. So, tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri kamu di SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, Jalan Abimanyu, nomor 18, Taman Asri, Kroyo, Karangmalang Sragen. Informasi pendaftaran, WA 082-22-3268-6239. Sekali lagi, 082-22-3268-6239. SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, SMK Pusat Keunggulan, pilihan masa depan.
2: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
3: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
2: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
3: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
2: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
3: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
2: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nelayan of Java Men.
2: Forum Radio LPPL Jawa Tengah mempersembahkan Jateng dalam Berita. Rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah. Inilah Jateng dalam Berita.

Waktu, apa kabar pendengar radio di Jawa Tengah? Senang sekali Mita dapat menjumpai dan menyapa semuanya dengan beberapa update informasi yang telah dirangkum redaksi Jawa Tengah dalam berita. Doa terbaik untuk pendengar semuanya, semoga aktivitas hari ini berjalan lancar serta selalu diberikan kemudahan. Hari ini saya dibantu kawan-kawan redaksi serta tim reporter di beberapa daerah kembali mengupdate referensi Anda dengan sejumlah informasi yang telah kami susun dalam Jateng dalam berita. Di antaranya, 1083 prestasi berhasil ditorehkan SMA Tren Sains Muhammadiyah Sragen. PMK Purbalingga akan kembali gelar job fair dengan 2.000 lowongan pekerjaan. Inilah Jateng dalam berita selengkapnya, saya Mita Rosana.

0: 1083 prestasi baik di tingkat provinsi, nasional hingga internasional berhasil ditorehkan siswa SMA Trend Science Muhammadiyah Sragen sepanjang tahun 2026. Rara Anggita melaporkan selengkapnya.
1: 1083 prestasi baik di tingkat provinsi, nasional hingga internasional berhasil ditorehkan siswa SMK Trend Science Muhammadiyah Sragen sepanjang tahun 2026. Direktur Pondok Pesantren Trend Science Muhammadiyah Sragen, Muhammad Fahruroni MPD menjelaskan, tahun 2026 berhasil meluluskan sebanyak 101 siswa dengan berbagai prestasi gemilang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 16 siswa diantaranya diterima di Perguruan Tinggi Negeri PTN melalui jalur undangan. Sementara, satu siswa berhasil memperoleh Letter of Acceptance, LOA, dari 5 perguruan tinggi luar negeri. Dan satu siswa mendapatkan beasiswa Garuda di ITB. Untuk jumlah keseluruhan siswa yang melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi, saat ini pihak sekolah masih melaksanakan proses rekapitulasi. Prestasi tersebut menjadi bukti bahwa kualitas lulusan SMA Trend Science Muhammadiyah Sragen mampu bersaing di tingkat global.
2: SMA Trend Science Muhammadiyah Sragen tahun 2026 meluluskan 101 siswa. Dari 101 siswa itu menorehkan 1083 prestasi. Kalau di rata-rata maka satu anak bisa mendapatkan 10 prestasi tingkat provinsi, tingkat nasional sampai internasional. Dan di tahun ini, anak-anak yang lolos perguruan tinggi negeri melalui jalur undangan sejumlah 16 siswa dan satu anak mendapatkan LOA untuk melanjutkan di 5 perguruan tinggi luar negeri. 5 perguruan tinggi luar negeri itu adalah University of Toronto, University of California, University of Colorado Boulder, University of Macon Dearborn, Purdue University, dan satu lagi mendapatkan beasiswa Garuda di kampus ITB. Untuk jumlah seluruhnya belum bisa di total karena memang masih dalam proses dan masih menuju kampus. Tapi untuk melihat perolehan atau jumlah siswa yang masuk perguruan tinggi dari tahun 2025, pengalaman tahun kemarin sejumlah 73% masuk di perguruan tinggi negeri dan 7% di kampus swasta. Dan 54 dari 100 lulusan tahun 2025 mendapatkan beasiswa di kampus negeri dan swasta. Semoga anak-anak semuanya bisa berkembang nanti di masa yang datang dan ilmunya dikembangkan di kampus. Harapan Trend Science adalah melahirkan ilmuwan abad 21.
1: Demikian Rara Anggita, reporter LPPL Radio Buana Asri Sragen, melaporkan untuk Jateng dalam berita.
0: Pemerintah Kabupaten Purbalingga melalui Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Dinperinaker, kembali akan menggelar Job Fair 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada 24 hingga 25 Juni 2026 di Gor Sasana Krida Perwira Purbalingga. Informasi selengkapnya Fitri Hasanah melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Purbalingga melalui Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Dinperinaker kembali akan menggelar Job Fair 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada 24 hingga 25 Juni mendatang di Gor Sasana Krida Perwira Purbalingga sebagai upaya menekan angka pengangguran sekaligus merespon meningkatnya ancaman pemutusan hubungan kerja PHK akibat kondisi ekonomi yang belum stabil. Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja Dinperinaker Purbalingga, Yesu Dewayana mengatakan Job Fair 2026 menjadi bagian dari program inovasi daerah bertajuk Kepenak Ngodene. Pada pelaksanaan tahun ini, Dinperinaker menargetkan 5.000 pengunjung datang ke lokasi untuk mengakses lowongan pekerjaan yang disiapkan mencapai 2.000 posisi di berbagai sektor usaha. Dari total lowongan tersebut, pemerintah daerah menargetkan sedikitnya 500 tenaga kerja baru dapat terserap melalui kegiatan Job Fair 2026. Untuk memenuhi kebutuhan lowongan, Dinperinaker menggandeng 30 perusahaan yang terdiri dari 20 perusahaan lokal asal Purbalingga, yakni mayoritas bergerak di sektor

0: Ini kegiatan Joper, alhamdulillah Mas Bupati sudah mengupload di medsosnya. Harapannya dengan masyarakat bisa berduyun-duyun lah mendaftarkan untuk kegiatan dengan mengakses di link yang sudah tertera di flyer yang kita sebarluaskan seperti itu.
1: Yeso menambahkan melalui Job Fair 2026 ini nantinya Pemkab Purbalingga berharap angka pengangguran yang saat ini berada di angka 4,83% atau sebanyak 29.581 orang dapat ditekan sekaligus membuka peluang kerja baru bagi masyarakat yang terdampak kondisi ekonomi dan badai PHK. Fitri Hasanah melaporkan.
2: Badan Pusat Statistik BPS Batang mulai mempersiapkan rekrutmen calon mitra statistik tambahan tahun 2026 yang diperuntukkan untuk kegiatan sensus ekonomi 2026. Heri Kisyanto melaporkan selengkapnya.
3: Badan Pusat Statistik BPS Batang mulai mempersiapkan rekrutmen calon mitra statistik tambahan tahun 2026 yang diperuntukkan bagi kegiatan sensus ekonomi 2026 dan kegiatan statistik lainnya. Sebanyak 824 pendaftar yang didominasi karyawan swasta sebelumnya telah melakukan seleksi hingga tersaring 751 orang yang mengikuti tes wawancara untuk bertugas memastikan validitas data. Kendati demikian, untuk menunjang kesuksesan sensus ekonomi 2026, BPS Batang telah memiliki mitra dan petugas yang telah direkrut akhir 2025 sebanyak 300 orang. Maka Kepala BPS Batang, Heni Jumadi, memastikan jika melihat jumlah kebutuhan petugas, maka dari peserta seleksi saat ini akan dilakukan penyaringan lebih ketat untuk mendapatkan petugas yang betul-betul berkompeten. Terkait calon petugas, BPS Batang memberikan kepastian tidak merekrut dari kalangan ASN maupun P3K.
4: Saringannya untuk yang 300 itu sudah tidak perlu disaring.
5: 24
4: dikurangi 73, nanti kira-kira. Nah sekarang dilakukan wawancara. Pertama, registrasi dulu, setelah registrasi dia harus cek HP. Nah karena kita kan mendatanya nggak pakai kuesioner, pakainya KEPI, Computer Assisted Personal Interviewing, bukan tentang. Jadi semua nanti ada di HP. Jadi kalau kualifikasi HP-nya tidak memenuhi, otomatis dia sudah menjadi kepala penilaian kita.
3: Salah satu calon petugas sensus ekonomi, Dian, pekerja swasta, ia sengaja mengikuti seleksi untuk berpartisipasi dalam mendata para pelaku usaha di Kabupaten Batang. Diakuinya, saat ini pemanfaatan teknologi informasi seperti gawai sangat penting, terbukti dalam memudahkan sensus nanti petugas wajib menggunakan gawai sesuai standarisasi.
6: Secara umum sudah tergambarkan secara gamblang dan tinggal nanti nunggu bintek-bintek dari BPS-nya. Jadi ada spesifikasi dari handphone-nya sendiri, dari minimal Android berapa, RAM berapa, sampai internalnya berapa.
3: Setelah dipastikan lolos seleksi, para petugas akan mengikuti pelatihan mulai 31 Mei hingga 11 Juni 2026. Segera 12 Juni 2026 mendatang akan dilakukan apel bersama Bupati Batang.

0: Anda masih dengarkan Jateng Dalam Berita.
1: Terima kasih Anda masih tetap setia mendengarkan Jateng Dalam Berita yang menghadirkan rangkuman informasi beragam dan aktual dan disiarkan oleh radio-radio di Jawa Tengah bersama saya Mita Rosana. Ribuan warga masyarakat Kabupaten Sragen turut merayakan hari jadi Kabupaten Sragen ke-280 tahun 2026 dengan sajian 280 tumpeng untuk dinikmati bersama di Gedung Sasana Manggala Sukowati atau SMS Sragen. Rara Anggita melaporkan untuk Anda.
2: Ribuan warga masyarakat Kabupaten Sragen turut merayakan hari jadi Kabupaten Sragen ke-280 tahun 2026 dengan sajian 280 tumpeng untuk dinikmati bersama di Gedung Sasana Manggala Sukowati SMS Sragen Rabu 27 Mei 2026 sebagai simbol rasa syukur sekaligus kebersamaan antara pemerintah dan warga. Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA menjelaskan, tema tahun ini adalah warisan purba inspirasi kemajuan. Melalui tema tersebut, Bupati mengajak masyarakat menjadikan kejayaan masa lampau sebagai inspirasi untuk membangun daerah. Keberadaan kawasan Sangiran menjadi pengingat bahwa Sragen memiliki warisan besar yang dapat mendorong semangat kemajuan di masa kini. Masyarakat dapat menjadikan peringatan hari jadi sebagai momentum menghargai perjuangan para pendahulu yang telah meletakkan dasar pembangunan Kabupaten Sragen. Karena sebagai generasi penerus, kita punya tanggung jawab.

0: jawab melanjutkan perjuangan dan pengabdian para pendahulu demi Sragen yang semakin berkemajuan dan merata.
1: Bapak Ibu sekalian, jangan lelah untuk terus beradaptasi dengan berbagai perubahan. Jangan lelah untuk melakukan inovasi tanpa henti. Dan jangan lelah juga untuk terus menjadi yang terbaik dalam perkembangan-perkembangan selanjutnya. Sebagai generasi penerus, kita mengemban beban sejarah sekaligus tugas sejarah untuk Sragen lebih maju dari para pendahulu-pendahulu kita. Saya sebagai Bupati atas nama seluruh masyarakat Kabupaten Sragen menghaturkan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para pemimpin, para tokoh sesepuh dan yang telah membawa Kabupaten Sragen dalam mencapai Kabupaten Sragen sampai pada saat ini yang sangat membanggakan. Ucapan terima kasih dan penghargaan juga kami sampaikan kepada seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Sragen yang guyub rukun memberikan dukungan sepenuh hati sehingga jalannya roda pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan bisa berjalan dengan baik dan lancar. Dalam kesempatan ini, Bapak-Ibu sekalian, saya selaku Bupati mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama mengawal perjalanan pemerintahan Kabupaten Sragen.
0: Demikian Rara Anggita, reporter RPPL Radio Buana Asri Sragen, melaporkan untuk Jateng dalam berita.
2: IPB University menjadi ruang pertemuan penting bagi pelaku perhutanan sosial, akademisi dan komunitas masyarakat dalam kegiatan International Conference and Writing Workshop Autonomous Social Science and Alternative Development yang berlangsung pada 21 hingga 23 Mei 2026. Heri Kishyanto melaporkan selengkapnya.
3: IPB University menjadi ruang pertemuan penting bagi pelaku perhutanan sosial, akademisi, dan komunitas masyarakat dalam kegiatan internasional Conference and Writing Workshop Autonomous Social Science and Alternative Development yang berlangsung pada 21 hingga 23 Mei 2026 di IPB Bogor, Jawa Barat. Dalam kegiatan tersebut, KUPS Perempuan Kabupaten Batang turut ambil bagian melalui pameran produk warna tani dan hasil bumi unggulan daerah. Head Officer Pupuk Surabaya Torikul Huda mengatakan, dalam kegiatan tersebut, para anggota KUPS Binaan Pupuk tak hanya mengikuti seminar internasional mengenai pembangunan alternatif ketahanan pangan dan tata kelola masyarakat berbasis lokal, tetapi juga membuka stand pameran produk hasil kehutanan sosial melalui CV Sri Kandi Rimba sebagai wadah bersama yang menaungi pemasaran produk KUPS Perempuan Binaan.
4: Ikut sertaan teman-teman KUPS Perempuan dari Kabupaten Batang dalam seminar internasional dan expo hasil kehutanan tani ini bukan hanya untuk memperkenalkan produk-produk lokal, tapi juga kita membangun jejaring yang kuat antara posisi perempuan yang berkelanjutan. Bagaimana tata kelola perhutanan sosial yang berkelanjutan, sustainability istilahnya.
3: Kabag Marketing CV Sri Kandi Rimba, Kus Endang Sari menyampaikan kegiatan expo dan seminar tersebut menjadi kesempatan penting untuk memperkenalkan produk warna tani dan kehutanan sosial yang dikelola perempuan kepada pasar yang lebih luas.
5: Jadi sangat menyenangkan ya Pak, karena bisa bertemu dengan berbagai kalangan dari yang orang biasa sampai orang yang tinggi-tinggi, terus dari berbagai negara juga, walaupun di sini masih baru, tapi saya sudah merasakan bagaimana antusiasnya orang-orang yang udah mencicipi kopi dari Batang kita. Dari Paris ada.
6: Paris?
5: Iya, Perancis.
6: Iya.
5: Terus sama dari Amerika. Mereka merasakan katanya kopi Batang memang enak.
3: Kegiatan ini juga menghadirkan berbagai akademisi dan peneliti, salah satunya Dr. Satyawan Sunito dari IPB University, yang menyoroti berbagai tantangan yang masih dihadapi masyarakat di sekitar kawasan perhutanan sosial, termasuk persoalan pemasaran dan harga produk yang belum kompetitif.
7: Ada banyak persoalan di lapangan yang dihadapi masyarakat di sekitar kawasan perhutanan sosial. Namun, melalui kegiatan ini, banyak hal positif yang bisa didapatkan, terutama dalam memperkenalkan produk KUPS agar mampu diadopsi lebih luas oleh masyarakat dan pasar.
3: Keterlibatan perempuan dalam pengelolaan usaha kehutanan sosial tak hanya berdampak pada peningkatan ekonomi keluarga, tetapi juga memperkuat kapasitas perempuan desa dalam membangun kelembagaan usaha yang mandiri, kolaboratif, dan berkelanjutan.
2: Rangkaian update informasi hari ini yang tersaji dalam Jateng dalam berita telah kami sampaikan. Saya Mita Rosana dan seluruh tim redaksi serta reporter Jateng dalam berita undur diri. Tak lupa Mita berpesan untuk selalu berpikir positif dalam kehidupan kita, serta tetap dengarkan radio untuk mendapatkan informasi dan hiburan. Selamat merayakan Hari Raya Idul Adha bagi Anda yang menjalankannya. Sampai jumpa lagi dalam edisi Jateng dalam berita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Baru saja Anda dengarkan Jateng dalam berita. Rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah disiarkan secara serentak oleh radio-radio pilihan se-Jawa Tengah. Sampai ketemu edisi berikutnya.
8: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
9: Nelayan of Java Man.
10: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
11: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
12: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
13: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mitra Buana. Berjumpa kembali bersama kami, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, yang kali ini dipancar luaskan melalui Jalan Veteran 21 Sragen di frekuensi 94.7 MHz Radio Buana Sri FM, serta live streaming di www.lppl.buanasri.sragen.com. Mitra Buana, berjumpa kembali bersama saya Irfan Permadi menyapa Mitra Buana di edisi siar hari Selasa 9 Juni 2026. Kali ini Irfan Permadi menyapa Mitra Buana dalam acara gelaran kontak malam dengan lagu-lagu nostalgia. Mitra Buana, di edisi siar malam hari ini, harapan Irfan, Mitra Buana semuanya dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu hal apapun. Semoga Mitra Buana semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dalam acara gelaran kontak malam edisi malam hari ini, sudah Irfan Permadi hadirkan Rindu Yang Terlarang. Dari Bruri Marantika featuring Dewi Yul sudah menyapa kita, dan tentunya sudah menjadi lagu pembuka jumpa kita di edisi siar malam hari ini. Bagi Mitra Buana yang ingin beratensi, sudah Irfan Permadi buka atensinya baik melalui line telepon di nomor 0271-890-799 ataupun di line SMS dan WhatsApp di nomor 082-133-950-947. Mitra Buana serta saudara pendengar, di malam hari ini ya, walaupun di pagi hari cukup dingin dan di malam hari ini lumayan panas, kali ini tidak menyurutkan semangat Irfan ya untuk menemani Mitra Buana dari berbagai macam penjuru. Dan walaupun masih sedikit serak-serak basah, Irfan Permadi masih setia menemani Mitra Buana kali ini dengan lagu-lagu nostalgia dan kebersamaan kita sampai dengan pukul 22 waktu Indonesia Barat. Mitra Buana serta saudara pendengar, di malam hari ini tentunya dalam acara Simfoni Kontak Malam di lagu-lagu nostalgia ya. Dalam acara gelaran kontak malam dengan lagu-lagu nostalgia di siar malam hari ini, kali ini sudah ada WhatsApp masuk. Dengan siapakah dan di manakah ini? Kali ini dengan Mas Ferry di Toyogo. Assalamualaikum Mas Irfan. Waalaikumsalam. Mas Irfan bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Mas Irfan apakah habis sakit? Oh, baru flu. Habis flu, alhamdulillah sudah mulai membaik ya. Aku minta tolong dihadirkan Bulan Tinggalkan Malam dari Frankie. Salamnya untuk semuanya saja, untuk Mas Irfan cepat sembuh, sehat kembali dan diberikan kelancaran dalam segala hal. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih untuk Mas Ferry yang ada di Toyogo ya, sudah menyapa Irfan kali ini dengan sebuah lagu Bulan Tinggalkan Malam dari Frankie. Lagunya boleh dinantikan ya. Sehat selalu tentunya. Amin ya rabbal alamin. 890-799 Irfan Permadi terima terlebih dahulu. Halo, selamat malam, kontak malam. Iya, dengan siapa di mana ini?
1: Dengan saya yang suaranya lembut sekali. Iya, lembut sekali.
0: Iya, bagaimana kabarnya ini?
1: Tapi kedengaran ya, Mas.
0: Alhamdulillah kedengaran.
1: Alhamdulillah juga udah sembuh. Tadi tak tanyakan Mbak Astin.
0: Heeh.
1: Mas Evan kok kemarin enggak siaran? Kan hari Senin biasanya.
0: Iya, hari Senin kemarin itu mau berangkat itu ngantuknya sekali yang. Enggak, ngantuk sekali, mata itu tinggal 5 watt itu. Habis minum obat soalnya kemarin.
1: Obatnya itu biasanya bikin ngantuk.
0: Iya, aduh, daripada ketiduran toh. Mumpung Mas Hari longgar, sekalian Mas Hari aja.
1: Ya, ya udah, alhamdulillah lah udah sehat.
0: Mm-mm.
1: Masih agak kelihatan sedikit.
0: Ini sudah mendingan ya? Sudah mendingan.
1: Ya, kan Jumat itu sudah kelihatan.
0: Iya, Jumat itu lemes banget. Iya.
1: Pokoknya jangan minum
0: air. Ini sudah tidak. Tapi kadang nakal. Iya, ini pagi sudah mulai berdinding loh yang. Sudah dingin, sedingin hatinya kepadaku. Apa? Dingin. Apa itu judulnya?
1: Di malam yang dingin.
0: Dari Melki Guslo. Merci.
1: Malam yang dingin.
0: Kalau di malam yang dingin adanya dari Merci. Coba kalau malam yang dingin coba. Oh, dari Melki ya.
1: Oh ya, dari Melki ya.
0: Melki Guslo ya.
1: Ya.
0: Boleh untuk yang siapa yang tidak? Ada ya, dari Melki ya nanti ya.
1: Salamnya buat
0: Toko
1: Mono. Toko RT.
0: Boleh.
1: Toko Yong.
0: Mm-mm.
1: Toko Rohmat,
0: kalian
1: itu.
0: Mm-mm.
1: Mas Dia.
0: Boleh.
1: Siapa itu,
0: Yuri Anjasmara. Mm-mm.
1: Terus Mas Dia, dengan Mbak Dininya.
0: Boleh. Siapa lagi?
1: Untuk Om Daru.
0: Mm-hmm.
1: Untuk Mbak Martini.
0: Boleh.
1: Untuk Mbak Ani.
0: Mm-hmm.
1: Mbak Ani, tadi yang Mama Aswa sudah ya.
0: Mm-hmm.
1: Ini yang di
0: Mageru ya. Ya.
1: Yang itu di Teguh Jajar.
0: Teguh Jajar.
1: Untuk semuanya saja ya Mas.
0: Oke, okay, siap. Mm-hmm.
1: Yang sudah nyebari yang ya semua.
0: Mm-hmm. Kelihatannya gimana ya? Menurut aku sih masih muda loh.
1: Aku nunggu cucuku.
0: Oh gitu ya. Nanti berjumpa lagi Kamis yang.
1: Apa?
0: Berjumpa Irfan lagi nanti.
1: Iya nanti ya. Oh, ini tinggal 5 berarti.
0: Oh, lagunya ditunggu dulu loh. Jangan tidur dulu. Iya. Iya, nanti habis lagu baru tidur.
1: Iya. Langsung diputar nomor 1 toh ini.
0: Nomor 2.
1: 2.
0: Cepat kok nanti kilat. Wus.
1: Untuk cucuku yang ganteng.
0: Heeh.
1: Cepat sembuh.
0: Amin.
1: Terus terima kasih untuk lagunya.
0: Heeh. Yuk, keren. Baik, terima kasih kali ini untuk Eyang Yasman ya, sudah menyapa Irfan dengan Malam Yang Dingin dari Melki Guslo. Terima kasih Eyang, sehat selalu untuk Eyang dan keluarga tentunya. Amin ya rabbal alamin. Di belakangnya ada Mbak Nadia di Mageru. Assalamualaikum Mas Irfan, selamat malam semua pendengar RPPL Buana Sri FM. Request lagu Eksis Mencari Alasan dari Nadia di Mageru. Terima kasih, sehat selalu. Yuk greng. Baik, terima kasih kali ini untuk Mbak Nadia di Mageru ya, sudah menyapa Irfan dengan Mencari Alasan. Sehat selalu untuk Mbak Nadia di Mageru beserta keluarga tercinta. Amin ya rabbal alamin. Bulan Tinggalkan Malam dari Frankie untuk Mas Ferry, dilanjutkan dengan Malam Yang Dingin dari Melki Guslo, tentunya untuk Yang Yasman ya. Mitra Buana, kali ini pukul 20:33. Irfan Permadi masih setia menemani dan kita jeda sebentar. Bulan Tinggalkan Malam dari Frankie untuk Mas Ferry. Selamat mendengarkan.

0: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh ya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

0: Pak, penebas kok nyekeli malaine pari siji-siji? Kuwi ngopo, Pak?
1: Iya, Bu, sing dicekel kuwi malaine dudu gabai.
0: Malaine dikapake, Pak?
1: Didelok cabange, rapete lan metu bareng opo ora? Yen malaine rapet lan seragam, tegese potensi gabai kuwi mesti apik.
0: Lah, ben malaine iki rapet lan seragam ngono.
1: Yo parine kudu disemproti pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung. Wiwit umur 15 dino seminggu sepisan. Nanti tuwo KCC Astro spesial padi dan jagung sakit kapundut dateng toko Abitani ngajeng pasar Paldaplang Rampal Seragen toko Wijaya Tani 450 meter sak kilenipun kantor desa Japoh Jenar Seragen toko Karyaman Nunggal 500 meter sak kidulipun pasar Blimbing Sambirejo Seragen toko Podomoro 650 meter sak wetanipun kantor desa Majenang Sukodono Seragen toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Seragen.
2: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian saktelah panjenengan.
3: Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini masih bersama saya Irfan Permadi, masih setia menemani Mitra Buana tentunya dengan lagu-lagu nostalgia dalam acara gelaran kontak malam edisi siar malam hari ini. Dan sebelum Irfan Permadi berjumpa dengan Mbak Nadia, sebuah lagu Mencari Alasan dari Eksis. Mungkin dari Mitra Buana ada yang ingin beratensi, baik melalui telepon di nomor 0271-890-799 ataupun di line SMS dan WhatsApp di nomor 082-133-950-947. Baik Mitra Buana, sudah ada penelpon masuk 890-799. Irfan Permadi terima terlebih dahulu. Halo, selamat malam kontak malam.
4: Halo.
3: Halo.
4: Selamat malam Mas Irfan.
3: Iya, selamat malam dengan Cak Roto kah ini?
4: Iya.
3: Bagaimana kabarnya ini Cak Roto?
4: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah baik ya. Mau lagu apa ini?
4: Aku minta mungkin kah?
3: Dari Stinky?
4: Nah, dari.
3: Oke, lagunya untuk siapa ini? Amin. Amin.
4: Sukses untuk dirimu.
3: Amin ya rabbal alamin.
4: Tadi kok ibunya tadi kok kecil banget siapa dong tadi?
3: Tadi yang ibu-ibu tadi. Tadi Bunda Yasman.
4: Oh Bunda Yasman.
3: Iya.
4: Selamat malam Bunda Yasman. Mungkin kalau sudah kenal di udara dah lama ya tapi. Kalau orangnya belum pernah ketemu.
3: Belum pernah ketemu ya.
4: Kalau sekarang kelihatannya enggak ada jumpa-jumpa monitor gitu ya, Mas.
3: Sementara ini belum ada.
4: Kalau dulu kalau ada yang Kamsi itu.
3: Oh, itu
4: warnya yang Kamsi. Ada jumpa monitor.
3: Iya. Yeah.
4: Terus ada keduanya tuh dulu Mama Sida.
3: Oh, iya ya.
4: Ada mungkin udah nggak ada semua ya.
3: Siapa?
4: Mama Keni, terus Bunda Agung Elektronik.
3: Gitu. Itu pada saat itu Irfan belum di sini.
4: Iya, makanya aku bilang dulu kalau masih ada itu sering. Ada jumpa monitor.
3: Jumpa monitor ya.
4: Dulu ada Pak RT 26, kalau sekarang Pak RT Membu ya.
3: Oh gitu. Iya.
4: Sebenarnya aku itu lama banget loh di mana itu.
3: Sudah lama berarti ya. Dulu juga Cak Roto.
4: Tadi waktu tenggelam sedih loh memen Mas Adra.
3: Oh, dulu sempat selulup ya. Sempat selulup ke dasar pantai nih.
4: Kita ada trouble terus nggak masuk. Sekarang mau mulai aktif lagi.
3: Mau mulai aktif lagi ya.
4: Salamnya untuk terutama tuh yang Pak Ponos itu, wah terlalu lama banget itu.
3: Sudah lama beliaunya.
4: ya ini budi duur gitu, tapi sekarang ya enggak pernah sering ketemu lah, enggak. Baru tiga kali itu berapa kali gitu.
3: Halo, halo Bandung itu Bunda Kini.
4: Bunda Kini.
3: Iya.
4: Terus ada Bunda Li. Bunda Ros. Mas Kian yang di
3: Jaten ya.
4: Ada Pak siapa? Pak Jasmino.
3: Pak Jasmino.
4: Ada Pak Eko. Ada Mbak Martini kalau dengar ke?
3: Mbak Martini. Dulu
4: tapi tulisannya hilang, nanti nulis lagi.
3: Iya, harus nulis lagi biar sambil mengingat lah.
4: Terus ada Bunda Iin kita juga.
3: Bunda Iin ya.
4: Rohman.
3: Pak Rohman dan Ibu ya.
4: Sama Bu siapa tuh ya? Bu siapa gitu. Bu.
3: Siapa?
4: Ya pokoknya semuanya banyak.
3: Semuanya saja ya. Iya, ini sudah pada antri.
4: Nah, sebut nama-nama malah bingung. Ya.
3: Iya, betul.
4: Iya, intinya buat semuanya. Bisa masuk. Mas, berkorol lagu ya, berterakan bila kalau tidak. Kita tunggu gitu ya, Mas.
3: Iya, betul.
4: Gitu, terima kasih. Salah kata, minta maaf.
3: Iya.
4: Yuk.
3: Yuk, keren. Terima kasih untuk Cak Roto. Sehat selalu untuk Cak Roto dan keluarga ya. Amin ya rabbal alamin. Wah, ini ternyata Cak Roto ini pendengar lama ini. Mungkin Irfan baru kenalnya beberapa bulan yang lalu. Terima kasih untuk Cak Roto ya. Sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Di belakangnya kali ini ada Bunda Ismi di Pelemgadung menyapa Irfan ya. Assalamualaikum Nak Irfan. Waalaikumsalam. Nak Irfan, hati seorang wanita di play dari Betar ya. Salamnya untuk semua aja pendengar setia. Semoga sehat semuanya. Tok Nak Irfan, terima kasih, selamat bertugas saja yuk keren. Baik, terima kasih kali ini untuk Bunda Ismi yang ada di Pelemgadung menyapa Irfan dengan hati seorang wanita dari Betaria Sonata. Terima kasih untuk Bunda, sehat selalu untuk Bunda dan keluarga ya. Amin ya rabbal alamin. Di belakangnya ada Mas Diar kali ini, The Land of Java Man, request kita malam. Burst Band lagunya, salamnya untuk Mbak WR, Mbak Rosanjarini, Bunda Widyaningsih, Bunda Fatimah, Bunda Natali, Bunda Yasman, Bunda Kini, Eyang Pono, Pak RT, makasih yuk greng. Terima kasih kali ini untuk Mas Diar ya, coba lagunya kita malam ya, semoga ada. Terima kasih kali ini untuk Mas Diar yang ada di Jatan Karanganyar. Nanti lagunya Gita Malam adanya dari Anna Matovani ya, ikut aja ya nanti ya. Terima kasih untuk Mas Diar, sehat selalu untuk Mas Diar dan keluarga ya. Amin ya rabbal alamin. Mitra Buana serta saudara pendengar, Irfan Permadi akan berjumpa terlebih dahulu dengan mencari alasan dari Eksis untuk Mbak Nadia di Magelang. Selamat mendengarkan.

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, padha rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali. Tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli. Yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata dodol rokok ilegal. Ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: Pas, persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160, skutik premium di kelasnya, menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya Motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.
2: Baik mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini masih bersama saya Irfan Permadi. Masih setia menemani mitra Buana tentunya dengan lagu-lagu nostalgia edisi siar malam hari ini. Mitra Buana, kali ini pukul 21:08. Irfan Permadi masih menyapa tentunya dengan lagu-lagu nostalgia. Sebelum Irfan Permadi berjumpa dengan Bunda Ismi, hati seorang wanita dari Pitaria Sonata, dilanjutkan dengan Ana Matovani, Gita Malam untuk Mas Dia. Dan berikutnya kali ini sudah ada Bunda Gini. Bunda Sugi di sini, mohon maaf ya. Selamat malam Mas, mau request Aku Sayang Kamu dari Cindy Claudia Harahap. Lagu ini merupakan lagu kenangan yang indah bagi saya. Terima kasih dari Ibu Sugi di sini. Baik, terima kasih untuk Bu Sugi, sehat selalu ya beserta keluarga tercinta. Amin ya rabbal alamin. Di belakangnya kali ini mungkin dari Mitra Buana ada yang ingin beratensi dalam acara gelaran kontak malam dengan lagu-lagu berirama dangdut. Mas Irfan Permadi, nantikan atensinya baik di line telepon di nomor 0271-890-799 ataupun di line SMS dan WhatsApp di nomor 082-133-950-947. Baik Mitra Buana, kali ini masih menantikan atensi dari Mitra Buana. Irfan Permadi akan berjumpa dengan hati seorang wanita dari Betaria Sonata untuk Bunda Ismi. Selamat mendengarkan.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Koleksi framenya banyak, pilihan lensanya lengkap. Gratis souvenir, pelayanan ramah, harga murah, dan tetap berkualitas.
1: Wow.
0: Wah, pas banget iki. Simbah, bapak, ibu, karo adik tak tumbas ne kocomoto neng toko kacamata Gangsar wae. Pokoke yen tumbas kocomoto ampun lali, wonten toko kacamata Gangsar.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
0: Gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Toko kacamata Gangsar buka cabang di perumahan Griya Cendana Kroyo 2 Asem Rejo RT 47 Sragen. Ayo kunjungi segera toko kacamata Gangsar. Beli kacamata jangan lupa di toko kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
2: Gak ada yang berani lebih murah dari kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.

Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini masih bersama saya Irfan Permadi. Masih setia menemani Mitra Buana. Kali ini sudah ada Mbak Elgani. Assalamualaikum Mas Irfan, dari Mbak Elgani di Boyolali. Izin minta lagu Antara Benci dan Rindu buat penyiar dan semua pendengar. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam untuk Mbak Elgani sudah menyapa Irfan dengan sebuah lagu koleksi dari Rati Purwaski, Antara Benci dan Rindu. Terima kasih, sehat selalu untuk Mbak Elgani. Di belakangnya ada Bunda Lis. Selamat malam Mas Irfan. Selamat malam juga Bunda. Semoga selalu sehat dalam lindungan Allah. Request lagu Tangan Tak Sampai dari Christine. Makasih yuk greng. Terima kasih untuk Bunda Lis yang ada di Sragen sudah menyapa Irfan dengan sebuah lagu Tangan Tak Sampai dari Christine Panjaitan. Lagunya nanti boleh dinantikan untuk Bunda. Sehat selalu untuk Bunda dan keluarga. Amin ya rabbal alamin.

Di belakangnya kali ini ada Bu Selamat. Selamat malam Mas Irfan, request lagu Andai Aku Bisa dari Krisye. Buat Mas Irfan dan para pendengar RBA, selamat malam dan selamat mendengarkan dari Bu Selamat PI. Oh iya, terima kasih untuk Bu Selamat, sehat selalu untuk Bu Selamat dan keluarga tentunya. Amin ya rabbal alamin.

Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, di malam hari ini ya, mungkin dari Mitra Buana ada yang ingin beratensi. Mas Irwan Permadi nantikan atensinya, baik di line telepon di nomor 0271-890-799 ataupun di line SMS dan WhatsApp di nomor 082-133-950-947. Kali ini antara benci dan rindu dari Rati Purwasi untuk Bane Elgani. Selamat mendengarkan.

hujan turun lagi. Ketika ku lewati jalan ini, aku ingat engkau yang basah tubuhmu, basah rambutmu, ku hapus dengan sapu tanganku. Yang aku pun rindu padamu, aku pun ingin duduk di sampingmu. Kita bercerita tentang laut biru, tentang langit biru, di sana tumpuan.

0: Rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

0: Hai, sudah daftar sekolah belum?
1: Belum nih, masih bingung mau kemana. Pengennya sih di sekolah yang banyak program unggulannya dan peluang kerjanya luas.
0: Oh, kalau itu sih cuma SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen solusinya. Kini saatnya bergabung bersama SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, SMK Pusat Keunggulan. SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen memiliki berbagai program unggulan loh. Ada kelas Jepang, penguatan karakter melalui pembiasaan pagi dan ketarunaan, serta mencetak atlet-atlet unggul. Pilihan jurusannya juga keren dan sesuai kebutuhan dunia industri seperti teknik otomasi industri, teknik pemesinan, teknik komputer dan jaringan, dan teknik sepeda motor. Menariknya lagi, di SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen pendaftaran gratis, bahkan gratis uang gedung. Lulusan siap kerja, bahkan sebelum lulus, sudah banyak yang diterima kerja di perusahaan. Guru-guru yang profesional mengutamakan kualitas lulusan untuk masa depan yang lebih cerah. So, tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri kamu di SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, Jalan Abimanyu, nomor 18, Taman Asri, Kroyo, Karangmalang Sragen. Informasi pendaftaran, WA 082-22-3268-6239. Sekali lagi, 082-22-3268-6239. SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, SMK Pusat Keunggulan, pilihan masa depan.

Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, malam hari ini Fon Permadi akan berjumpa dengan Bu Selamat di BI Andai Aku Bisa dari Krisya. Dan di belakangnya kali ini ada requestan khusus dari Bulu Dia di Seragen, Kasih Kita dari Aisyah. Terima kasih untuk Bulu Dia, salam kenal. Sudah menyapa, sehat selalu ya. Amin ya rabbal alamin. Mitra Buana, kali ini Irfan Permadi akan berjumpa langsung dengan Bu Selamat, Andai Aku Bisa dari Krisya. Selamat mendengarkan.

0: ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor, yuk ngumpul-ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, podo rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe, oro-oro. Rokok ilegal, ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep!
2: Ojo main-main karo negoro, koyoto toto rokok ilegal. Ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep!
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, tak terasa jumpa kita dalam acara gelaran kontak malam dengan lagu-lagu berirama nostalgia edisi siar hari Selasa 9 Juni 2026 akan segera usai. Sebelum Irfan Permadi pamit, Irfan Permadi mengucapkan terima kasih kepada Mitra Buana yang kali ini sudah beratensi baik melalui telepon, SMS ataupun WhatsApp. Semoga lagu-lagu yang sudah Irfan Permadi hadirkan bisa menghibur kita semuanya. Nanti pukul 22, keruan Anda kami sampaikan seragian dalam berita edisi siar hari Selasa 9 Juni 2026. Saya Irfan Permadi yang bertugas undur diri. Terima kasih. Selamat malam, selamat berjumpa lain waktu, dan salam. You great.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Java Men.
0: Sragen dalam berita.
2: Mitra Buana, inilah Sragen dalam berita hari ini. Pemerintah Kabupaten Sragen memastikan perbaikan ruas jalan Gunung Banyak Sidorejo di perbatasan Kecamatan Gesi dan Kecamatan Tangen Kabupaten Sragen akan segera direalisasikan. Kepastian tersebut mencuat setelah Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA bersama jajaran Dinas Pekerjaan Umum atau DPU Kabupaten Sragen, pemerintah kecamatan, dan pemerintah desa melakukan peninjauan langsung ke lokasi Senin 8 Juni 2026. Peninjauan dilakukan sebagai respon atas keluhan masyarakat terkait kondisi jalan yang mengalami kerusakan cukup parah dan dinilai membahayakan pengguna jalan. Sejumlah titik jalan berlubang, bahkan kerap menjadi penyebab kecelakaan, terutama saat musim hujan ketika lubang tertutup genangan air. Salah seorang warga Desa Singgih, Kecamatan Tangen, Mahmudi, mengaku bersyukur karena usulan masyarakat akhirnya mendapat perhatian pemerintah daerah. Dirinya berharap pembangunan dapat segera dilaksanakan sehingga aktivitas warga menjadi lebih aman dan nyaman.
3: Oke, alhamdulillah tanggapannya semoga segera diperbaiki, besok bisa kelihatan makmur Sragen. Bupati semoga sehat selalu. Keluhan sebelumnya jalan ini dilewati terlalu berbahaya karena banyak lubang. Ini alhamdulillah disurvei, besok langsung dibangun. Terima kasih untuk para pejabat semua.
2: Menanggapi aspirasi tersebut, Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA menegaskan bahwa ruas jalan Gunung Banyak Sidorejo menjadi salah satu proyek prioritas pembangunan infrastruktur tahun 2026. Pemerintah daerah telah menyiapkan anggaran sekitar 3,5 miliar rupiah untuk memperbaiki jalan tersebut. Menurut Bupati, hasil peninjauan menunjukkan kondisi jalan memang memerlukan penanganan segera. Bahkan, di beberapa bagian ditemukan besi beton yang muncul ke permukaan sehingga berpotensi membahayakan pengguna jalan. Karena itu, pemerintah berkomitmen menghadirkan akses yang lebih aman, nyaman, dan mendukung aktivitas masyarakat.
4: Ini jalan Gunung Banyak Sidorejo, jalannya sudah mengelupas, hancur, membahayakan. Nanti kita perbaiki tahun ini, tahun 2026.
2: Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum DPU Kabupaten Sragen, Mursid Joko Wiranto STMT menjelaskan, perbaikan akan dilakukan pada ruas sepanjang 2,2 km. Selain diperbaiki, lebar jalan juga akan ditingkatkan dari 3 meter menjadi 4,5 meter. Pembangunan akan menggunakan konstruksi beton bertulang setebal 20 cm yang diperkuat wermes agar lebih kokoh dan memiliki daya tahan lebih lama. Perbaikan infrastruktur direncanakan mulai dikerjakan pada pertengahan Juli mendatang.
5: Ini di Kecamatan Tangen dan Kecamatan Gesi, untuk ruasnya itu di Gunung Banyak Sidorejo, kalau buat kami. Panjangnya sekitar 2,2 kilo. Nah, nanti untuk tahun ini kita ada anggaran sekitar 3,6 miliar. Nanti lebar jalannya kita lebarkan menjadi 4,5 meter. Jadi ini untuk akses utama ekonomi masyarakat sini di Tebu. Pengusaha-pengusaha tetap. Kita ajar 20 cm dengan tulangan wermes, seperti itu. Insya Allah nanti mantap, jadi bisa tahan lama. Nanti tahun 27 akan kita lanjutkan, kita tuntaskan.
6: Sebagai bentuk implementasi program Polri untuk masyarakat, Kanit Binmas Polsek Kedawung menghadirkan inovasi Si Kancil Alaska. Kapolsek Kedawung, AKP Suyana SE menjelaskan, Si Kancil Alaska merupakan terobosan kreatif yang digagas oleh Kanit Binmas Polsek Kedawung. Dalam kegiatan tersebut, Kanit Binmas beserta Babin Kamtipmas Desa Binaan membersamai anak-anak TPA mengaji dan memberikan motivasi, sekaligus menyelipkan pesan Kamtipmas tentang bahaya narkoba, bullying, kenakalan remaja, tertib dalam berlalu lintas, serta bijak dalam menggunakan HP.
7: Yang memotivasi utama dari Si Kancil Alaska itu Kanit Binmas berusaha untuk sebagai manusia muslim, umat muslim, tentu berharap pahala itu aman. Yang kedua, sebagai seorang anggota polisi, dia harus mampu menyajikan dirinya, mempersembahkan dirinya dalam rangka untuk membangun sebuah edukasi kepada anak-anak di usia dini. Mengingat kejahatan sekarang, pergaulan sekarang ini menyentuh kepada anak-anak. Bahkan sasaran dari narkoba pun sering disampaikan oleh Kanit Bima saya ketika penyuluhan di sekolah-sekolah itu. Sasarannya itu sudah mencapai ke anak-anak SD dengan permen yang bergambar. Nah, itu seperti itulah. Kanit Bima sih merasa terpanggil hatinya. Sekaligus dia sambil menyelam minum air ibadah, kemudian menyasar kepada madrasah-madrasah di mana madrasah itu tempat berkumpulnya anak-anak usia dini, sehingga menjadi sasaran. Dan Kanit Binmas memberikan edukasi selain mengajari ikra, cara mengaji, kemudian dia juga memberikan sosialisasi bagaimana jadi anak yang baik, penggunaan HP, kemudian bagaimana menjaga keselamatan.

0: Musola Nurul Taqwa.
1: Itu kegiatannya sudah dimulai dari kapan, Bapak?
2: Ini sudah 4-5 kali.
1: Oh,
2: Itu kegiatan 2 minggu sekali.
1: Itu kalau di seluruh polsek baru dari Kedaung atau sudah ada kegiatan serupa di polsek yang lain, Pak?
2: Kalau saya menilai, sementara ini baru Kanit Bimas Kedaung yang membuat inovasi si
1: Iya.
2: kancil Alaska.
1: Berarti ini bisa dikatakan kalau Binmas di Polsek Kedawung mempelopori kegiatan ini ya Pak ya, di Kabupaten Sragen ya Pak ya.
2: Iya, itu sebagai pelopor. Karena satu-satunya di wilayah Kabupaten Sragen, Kanit Bimas seorang perempuan yang mempunyai inovasi, ide-ide kreatif dalam rangka mendekat kepada masyarakat sebagai bentuk implementasi dari Polri untuk masyarakat. Kanit Bimas mempersembahkan ilmunya, dirinya untuk masyarakat.
0: Pemerintah terus berupaya menjaga iklim usaha yang sehat bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM yang memanfaatkan marketplace sebagai sarana pemasaran produk. Langkah tersebut dilakukan melalui regulasi perlindungan dan peningkatan daya saing UMKM di ekosistem perdagangan digital. Dalam keterangannya, Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM Republik Indonesia, Maman Abdurrahman, saat berkunjung ke Kabupaten Sragen menjelaskan bahwa marketplace merupakan sebuah ekosistem yang melibatkan 3 pihak utama, yakni pelaku UMKM, platform marketplace, dan perusahaan logistik. Karena itu, keseimbangan dan kesehatan ekosistem tersebut perlu dijaga agar seluruh pihak dapat berkembang secara berkelanjutan. Salah satu kebijakan yang diterapkan adalah pemberian insentif berupa potongan biaya layanan hingga 50% bagi usaha mikro dan kecil yang memproduksi barang dalam negeri. Kebijakan tersebut diberikan sebagai bentuk perlindungan karena UMKM dinilai memiliki kapasitas yang berbeda dibandingkan pelaku usaha besar. Selain itu, marketplace diwajibkan memberikan pemberitahuan minimal 3 bulan sebelum melakukan kenaikan biaya layanan atau kebijakan lain yang berdampak pada pelaku UMKM. Aturan tersebut bertujuan agar pelaku usaha memiliki waktu yang cukup untuk menyesuaikan strategi bisnis dan tidak mengalami penurunan pendapatan secara mendadak. Tidak hanya itu, UMKM yang menerima insentif nantinya akan diintegrasikan ke dalam sistem Sapa UMKM yang saat ini sedang dikembangkan pemerintah. Program tersebut diharapkan mampu memperluas akses pembinaan dan penguatan usaha bagi pelaku UMKM di seluruh Indonesia. Dengan regulasi baru ini, pemerintah berharap pelaku usaha mikro dan kecil dapat berkembang lebih optimal serta memiliki kepastian dalam menjalankan usahanya di platform digital.
3: Saya mau sampaikan, marketplace itu adalah sebuah ekosistem penjualan di digital. Di mana ada 3 pihak yang terkait di situ. Yang pertama adalah UMKM kita, yang kedua adalah marketplace, yang ketiga adalah perusahaan logistik pengiriman barang. Kami keberadaan pemerintah harus menjaga ekosistem ini sehat. Salah satunya juga banyak aspirasi dari para UMKM yang mengatakan bahwa marketplace sering sekali menaikkan harga tanpa ada konfirmasi dan lain sebagainya. Nah, kita sudah mengeluarkan aturan Permen Perlindungan dan Peningkatan Daya Saing. Apa isinya? Yang pertama adalah memberikan insentif kepada UMKM kita dan yang produksi barang dalam negeri, khusus yang mikro dan kecil, diberikan insentif biaya layanannya itu diberikan diskon 50%. Lalu yang kedua, kalau mau menaikkan harga ataupun biaya layanan dan lain sebagainya, harus menginformasikan 3 bulan sebelumnya. Supaya UMKM juga punya persiapan, nggak ujuk-ujuk tiba-tiba besok naik. Akhirnya kan mengurangi pemasukan mereka. Nah yang ketiga, harus dilakukan kontrak jangka panjang. Nah yang terakhir, bagi para UMKM yang akan mendapatkan insentif ini, akan kita tarik masuk ke dalam sistem Sapa UMKM yang sedang kita bangun.
0: Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA mengajak seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Sragen untuk turut mengawal perjalanan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Sragen. Setidaknya, terdapat 3 program prioritas yang perlu mendapatkan perhatian bersama, yaitu pembangunan infrastruktur jalan, penerangan jalan, serta program pengentasan kemiskinan. Menurut Bupati, keberhasilan program pemerintah tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, tetapi juga membutuhkan dukungan dan partisipasi aktif dari masyarakat. Melalui sinergi antara pemerintah dan masyarakat, Bupati optimis berbagai program pembangunan dapat berjalan lebih efektif.

0: efektif dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh warga Kabupaten Sragen.
1: Dalam kesempatan ini, Bapak sekalian, saya selaku Bupati mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama mengawal perjalanan pemerintahan Kabupaten Sragen. Setidaknya ada 3 program pemerintah Kabupaten Sragen yang perlu mendapat perhatian kita bersama. Pertama adalah pembangunan infrastruktur jalan. Yang kedua terkait dengan penerangan jalan. Yang ketiga program pengentasan kemiskinan. Sejumlah program untuk pengentasan kemiskinan sedang digencarkan. Perbaikan rumah tidak layak huni, pembebasan pajak bumi dan bangunan, pemberian seragam sekolah gratis untuk anak SD dan SMP, kerja ke luar negeri gratis, beasiswa kuliah, pinjaman bunga 0%. Selain itu, di Sragen juga berdiri sekolah rakyat, sekolah berasrama serba gratis untuk anak SD, SMP, dan SMA. Selain program nasional sekolah rakyat, di Sragen juga sedang berlangsung program makan bergizi gratis dan koperasi merah putih.
2: Demikian Sragen dalam berita hari ini. Terima kasih perhatian Anda.
3: Sragen dalam berita.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nelayan of Java Men.
2: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
3: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
4: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
5: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu para pamirsa. Pepanggihan kalian dalem Irfan Permadi sampeyan ngrencangi panjenengan wonten giaran ronda malam dinten menika dinten Selasa 9 Juni tahun 2016. Wekdal menika Irfan Permadi ngrencangi panjenengan saking mergi veteran nomor 21 Sragen Tengah Sragen. Frekuensi 99.7 MHz Radio Buana Sri FM kalian live streaming wonten www.lppl.buanasri.sragen.com. Nggih para pamirsa, dalu menika Irfan Permadi ngrencangi panjenengan dumugi tabuh kawan likur. Semoga ingkang badhe derek ngregengaken. Sakmenika sampun Irfan Permadi bikak wonten lan telepon 0771809700. Utawi SMS uki WhatsApp wonten 0833390017. Nggih para pamirsa, dalu menika sampun Irfan Permadi bikak kalian Sekar Rasa Madu. Saking Mbak Noni Aprilia sak menika sampun dados Sekar pambuka wonten giaran ronda malam dalu menika. Kagem para pamirsa, sugeng dalu tos pundi pawartosipun panjenengan. Mugi-mugi kita sedaya pinaringan kesehatan, pinaringan perlindungan, pinaringan keselamatan, pinaringan rezeki ingkang halal barokah cukup, pinaringan perlindungan wonten pundi kemawon. Amin ya rabbal alamin. Nggih kagem para pamirsa, sakmenika sinambi serantos nggih. Sampun Irwan Permadi jawisaken Sekar Udan Janji saking Tupang. Mangke dipun lajengaken Sekar Tepung Kanji saking Vitalvia. Semoga

0: rokok apa? Wih kok murah, coba dicek sih. Kuih rokok legal apa ilegal? Kita cukene, ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuih yu.
0: Ra penting piye toh? Rokok legal kuih, ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau, utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsinya apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya Mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul-ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, podo rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali. Tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli. Yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata dodol rokok ilegal. Ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

Gimana pemirsa, sama dengan tase pepanggian kalian dalam Irwan Permadi. Tase ngerincangi panjenengan kalian sekar-sekar campur sari wonten kiaran ronda malam dalu menika. Gika ke para pemirsa, dalu menika sumangga ingkang badhe nderek ngregengaken nggih. Wonten kiaran ronda malam dalu menika. Saged miyos lumantar teleponipun Bu Nasri 0 kali pitus tunggal 890 pitus songo songo, utawi SMS ugi WhatsApp wonten 0 kali setunggal 33 songo gangsal 0 songo sekawan pitu.

Nggih para pamirsa, sak menika sinambi serantos sampun Nirvan Permadi cawisaken sekar panembromo saking Mbak Waljina.

0: Rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sih. Kuih rokok legal apa ilegal? Kita cukene, ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuih.
0: Ra penting piye toh? Rokok legal kuih, ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau, utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. Satu, meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul-ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, podo rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata dodol rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: rame tenan iki pameran UMKM. Panitia sukses tenan.
1: Sak mestine wong suwe ra ono pameran mergo pandemi. Wih, iki bajune bagus yo. Cekli-cekli modele. Bahane koyo yo awet iki. Mono modele update. Kok iso yo keren banget ngono baju-bajuke. Iki kan seragam kabeh to.
0: Ya iyalah. Jenenge wae pameran UMKM Kabupaten. Nadamu koyo ora trimo to, ngerti klambi apik-apik.
1: Lah aku wingi tuku klambi online lho, saka luar negeri. Lah, ora memper blas, wis regane larang, bahane ra pokro, mono ukurane cingkrang meneh, padahal fotone apik ki.
0: Korban PHP tibake. Barang-barang hasil dhewe lho, ora kalah karo luar negeri. Malah sak perangan dikirim didol ning monco kok. Coba sawangan aku saro cekli to, yen nyandang nganggo mergo barang-barangku gawean dalam negeri kabeh. Iki ra perkara tahu dibacem lho ya.
1: Apa kuwi tahu dibacem?
0: Tahu kok dibacem? Awak dhewe kok ora dilem?
1: Amit-amit, narsis.
2: Dengan menggunakan produk lokal, membantu UMKM dan pengusaha dalam negeri. Lebih kreatif, menciptakan ide baru dalam berinovasi, sehingga produk lokal semakin baik dan berkualitas, dan pastinya meningkatkan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi masyarakat. Tunggu apa lagi? Ayo, pakai dan cintai produk dalam negeri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Buana Asri Sragen.

Nggih para pamirsa, sakmenika tasih pepanggihan kalian dalam Irfan Permadi. Tasih ngrencangi panjenengan kalian sekar-sekar campur sari wonten kiyaran ronda malam dalam menika. Kagem para pamirsa dalam menika. Sumangga ingkang badhe ngrencangaken nggih tasih Irfan Permadi serantos wonten lan telepon SMS ugi WhatsApp. Kagem para pamirsa sinambi serantos sampun Irfan Permadi cawisaken sekar Semeru saking Darbogeng, sumangga.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Nggih para pamirsa, dalu menika Advan Permadi badhe pamit wonten kiyaran ronda malam. Sekaripun campur sari campuran dinten menika dinten Selasa 9 Juni taun 2016. Wekdal menika Advan Permadi ngaturaken matur nuwun kagem para pamirsa ing atase midhangetaken. Mugi-mugi sekar-sekar ingkang sampun Advan Permadi kaputeraken saged dados sekar panglipur, saged ngrencangi para pamirsa wonten pundi kemawon. Sakmenika Irfan Permadi pamit, matur nuwun, sugeng dalu, sugeng pepisahan, rahayu ingkang sami pinanggih lan nuwun. Yuk.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai-nilai of Java Man.
2: Ya Allah yang Maha Pemurah, segala puji dan syukur kami persembahkan kepada-Mu atas rahmat, bimbingan dan pertolongan-Mu. Hari ini kami telah menyelesaikan tugas dan kewajiban kami. Berkahilah segala usaha ini sebagai bentuk pengabdian dan ibadah kami sebatas kemampuan yang kami miliki. Bila terdapat kesalahan dan kekurangan, berilah kami kemampuan untuk memperbaikinya. Jika berujung pada perbuatan dosa, ampunilah kami. Ya Allah yang Maha Bijaksana, izinkanlah kami beristirahat sejenak malam ini untuk kesegaran raga, pikiran, dan ketenangan jiwa kami di bawah penjagaan dan lindungan-Mu. Bangkitkan lagi kami esok hari dalam keadaan sehat dan penuh semangat untuk melanjutkan bakti kami dan meraih hasil yang lebih baik daripada hari ini. Akhirnya, semua usaha yang telah kami curahkan hari ini kami serahkan kepada-Mu sebagai Zat yang Maha Kuasa. Bimbinglah kami menjadi hamba yang ikhlas menerima takdir-Mu. Amin.

Mitra Buana, akhirnya sampai di sini lembaga penyiaran publik lokal Radio Publik Kabupaten Sragen menemani Indra dengan Anda. Tiba saatnya lembaga penyiaran publik lokal Radio Publik Kabupaten Sragen undur diri dari Indra dengan Anda dan akan menjumpai Anda kembali esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat dari studio utama Jalan Veteran 21 Sragen. Kami mengucapkan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

Selamat pagi Mitra Buana dan Saudara Pendengar, berjumpa kembali bersama kami Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen yang dipancarluaskan melalui Jalan Veteran nomor 21 Sragen pada frekuensi 94,7 MHz Buana Asri FM dan live streaming www.lppl.buanaasrisragen.com. Di kesempatan pagi hari ini, untuk edisi siar hari Rabu 10 Juni 2026, Buana Asri Sragen akan menyampaikan serangkaian acara sepanjang pagi, siang, hingga malam hari untuk menemani aktivitas Anda. Dari studio utama Jalan Veteran 21 Sragen,

Tuntunlah lisan kami agar mampu menebarkan kejujuran, kebenaran, dan kemuliaan bagi orang lain. Gerakkanlah tangan dan kaki kami untuk memberikan kemanfaatan bagi umat manusia sebagai bagian dari ibadah kami. Tuntunlah kami dengan cahayamu agar hati, tubuh, dan pikiran kami senantiasa bersih dan sehat.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai of Javamen.

Selamat pagi Mitra Buana dan saudara pendengar, kembali di Buana Asri FM 94,7 MHz ya. Kali ini ketemu lagi bersama dengan Indah Anjani yang hadir untuk menemani Anda sampai nanti pukul 6 pagi di program acara Siaran Pertanian. Nah, pada pagi hari ini di Siaran Pertanian kita akan sedikit berbagi tips untuk Anda ya, untuk Mitra Buana yang pagi hari ini masih menyatu. Sudah kembali klik 94,7 MHz ya. Kadang ada loh pendengar itu yang tidak mematikan sama sekali radionya. Tahu-tahu sudah klik, sudah berbunyi. Saking setianya bersama Buana Asri ya. Nah, jadi pagi hari ini di Siaran Pertanian Mitra Buana dan pendengar, kita akan berbagi tips untuk Anda. Bagaimana langkah pertama untuk dapat menjadi petani muda, ya, petani milenial. Nah, jadi ada beberapa langkah yang pastinya bisa membantu Mitra Buana agar bisa menjadi petani muda Mitra Buana. Jadi di sini di era modern seperti sekarang ya, banyak orang itu menganggap kesuksesan adalah menjadi dokter, arsitek, guru dan lainnya. Nah, anggapan ini mendorong generasi muda untuk kurang tertarik menjadi petani muda. Jika diteliti secara mendalam, pertanian adalah sektor yang sangat penting dalam ekonomi dan perdagangan. Bagi generasi muda saat ini, menjadi petani muda bukanlah hal yang sulit untuk dilakukan. Ilmu dan informasi pertanian tidak hanya bisa didapatkan dari sekolah saja, tetapi juga dapat diakses melalui internet. Nah, jika kaum muda ingin menjadi petani muda, tetapi belum pernah menanam atau memelihara ternak sebelumnya, nah, pada pagi hari ini di Siaran Pertanian, kita akan berbagi beberapa hal yang bisa membantu Anda untuk dapat mempersiapkan hal-hal yang dibutuhkan. Jadi mulai menjadi petani muda dari nol ya, mulai menjadi petani muda dari nol, menjadi petani tidak instan. Jadi ada banyak hal yang memang perlu dipelajari dan dilakukan, apalagi jika Anda itu memulainya dari awal tanpa pengalaman bertani sebelumnya. Nah, beberapa hal yang memang bisa Anda ketahui untuk bisa menjadi petani muda, yaitu yang pertama kita harus bisa membangun motivasi. Kita harus bisa bangun motivasi Anda. Kemudian pilih jenis pertanian apa yang Anda coba dan lakukan riset sebanyak mungkin. Temui petani berpengalaman dan lihat lokasi perkebunan. Itu kiat menjadi petani muda ya, karena memang menjadi petani itu tidak instan. Ada banyak hal yang perlu dipelajari dan dilakukan, apalagi jika Anda tuh benar-benar memulainya dari nol, dari awal tanpa pengalaman bertani sebelumnya. Maka yang pertama kita harus bisa membangun motivasi. Ya, bangun motivasi Anda. Nah, Mitra Buana, pertanian membutuhkan banyak usaha dan tanggung jawab yang besar ya. Jadi Anda perlu menentukan atau membangun motivasi mengapa Anda itu tertarik untuk menjadi petani. Ketika memulai dari awal, memulai dari nol, mungkin ini akan memakan waktu lebih lama dibandingkan mereka yang sudah memiliki pengalaman atau pengetahuan tentang pertanian. Oleh karena itu, Anda perlu nih motivasi dan bisa menentukan apa sih yang membuat Anda itu tertarik pada pertanian, serta harus sabar dan juga nanti akan menikmati prosesnya. Nah, jadi kita harus bisa membangun motivasi untuk bisa menjadi petani muda, agar Mitra Buana bisa tertarik untuk menjadi petani. Nah, maka oleh karena itu kita harus perlu motivasi nih, bisa menentukan apa sih yang bisa Anda tuh tertarik dalam dunia pertanian. Serta kita tuh juga harus sabar, nanti kita akan menikmati prosesnya. Itu beberapa hal yang perlu kita tanamkan pada diri kita agar kita bisa lebih tertarik dalam bidang pertanian. Jadi kita harus bisa membangun motivasi untuk diri kita. Selain bangun motivasi, kita pun juga harus bisa memilih jenis pertanian. Nah, pada dasarnya pertanian terbagi menjadi dua kategori Mitra Buana. Pertanian itu terbagi menjadi dua kategori, yaitu ada pertanian atau perkebunan dan peternakan. Nah, produk dari pertanian atau perkebunan itu biasanya meliputi seperti biji-bijian ya, atau sereal, sayuran, tanaman buah, dan bahkan produksi jerami dan silase.
Ya, itu untuk kategori pertama, pertanian atau perkebunan. Untuk kategori kedua adalah peternakan. Kalau peternakan ini meliputi produksi sapi potong atau sapi perah, produksi ayam petelur atau pedaging, produksi lebah madu dan sebagainya. Jadi di sini Anda memang perlu untuk menentukan fokus dalam bertani, untuk menetapkan arah kemana dan tujuan kedepannya itu seperti apa. Jadi kita harus pilih dulu, pilih jenis pertanian, ingin pertanian atau perkebunan atau ingin peternakannya. Jadi kita harus bisa menentukan dulu fokusmu itu yang mana gitu ya, yang bertani atau yang peternakan. Nah, jadi kita bisa menetapkan arah dan tujuan kedepannya itu seperti apa ya. Jadi selain kita bisa membangun motivasi, kita pun juga harus bisa memilih jenis pertanian mana sih yang akan Anda pilih. Nah, seperti itu ya. Terus untuk yang ketiga, Anda bisa melakukan riset sebanyak mungkin ya, lakukan riset sebanyak mungkin. Nah, Mitra Buana, carilah sumber pengetahuan sebanyak mungkin dari mana saja. Dan Mitra Buana bisa belajar dari buku-buku pertanian atau artikel di internet. Kan sekarang lebih dimudahkan ya, dalam kita belajar, dalam kita ingin mencari informasi. Jadi bisa melalui di artikel di internet, atau bisa juga melalui video pembelajaran tentang pertanian di mana saja yang memang itu dapat Anda akses. Nah, dalam melakukan riset di sini, selain mempelajari tentang produk pertanian dan metode bertani, Anda bisa melakukan juga riset pasar dan resiko pasar untuk mengetahui lebih banyak tentang seluk-beluk pertanian. Ya, kita bisa nih. Oh, ini ya, kita cari-cari di internet nih. Pembelajaran seperti apa dalam bidang pertanian, bisa melihat videonya atau bisa langsung terjun ke lapangan ya. Kita bisa riset ke pasar, kemudian resiko pasar itu seperti apa. Nah, tentang seluk-beluk pertanian. Nah, dengan kita melakukan riset sebanyak mungkin, itu juga bisa membantu Mitra Buana dalam pembelajaran tentang pertanian ya. Anda akan lebih mengetahui, lebih paham di bidang pertanian itu seperti apa gitu. Terus selain melakukan riset sebanyak mungkin, kita pun juga bisa loh untuk belajar bersama petani yang berpengalaman. Jadi bisa Mitra Buana temui petani yang berpengalaman. Selain mencari pengetahuan melalui buku dan internet, Anda pun juga harus bertemu dengan petani langsung ya, yang memang berpengalaman di bidang pertanian. Anda temui petani yang memiliki bidang pertanian yang sama dengan yang Anda ingin tekuni. Jadi kalau kita belajar nih, pengen bertani sayuran, ya kita bisa mencari petani yang berpengalaman di bidang sayuran. Ya, jadi carilah itu mentor di bisnis pertanian dengan menghubungkan diri dengan petani yang berpengalaman. Nah, selain kita belajar tadi ya melalui buku, internet, nah Anda pun juga perlu untuk bertemu langsung dengan petani yang berpengalaman, apalagi di bidang Anda yang ingin Anda tekuni tersebut. Ya, jadilah mentor ya, carilah mentor di bisnis pertanian dengan menghubungkan diri dengan petani yang berpengalaman itu ya. Dan ini untuk cara menjadi petani ya, petani muda mulai dari nol, adalah lihat lokasi perkebunan. Nah, tidak diragukan lagi ketika menjalankan usaha pertanian, Anda pun juga memerlukan lahan untuk bertani ya. Mungkin bagi mereka yang tinggal di perkotaan nih akan sulit menemukan lokasi karena memang keterbatasan area. Cobalah Mitra Buana mencari atau survei lokasi yang cocok digunakan sebagai kebun berdasarkan bidang pertanian yang Anda pilih. Nah, itu menjadi petani itu memang tidak instan. Ada banyak hal memang yang harus dipelajari dan dilakukan, apalagi jika Anda itu memulainya dari awal tanpa pengalaman bertani sebelumnya. Jadi kita harus bisa membangun motivasi Anda, harus pilih jenis pertanian mana sih yang ingin Anda tekuni, kemudian kita bisa melakukan riset sebanyak mungkin ya. Kita harus temui petani yang berpengalaman dan lihat lokasi perkebunan. Itu beberapa hal ya untuk Mitra Buana yang perlu Anda pelajari, yang perlu Anda lakukan
bagi Anda yang ingin memulai menjadi petani muda dari nol. Yang terpenting itu adalah motivasi, ya. Terus dengan 5 langkah tersebut itu nanti bisa membantu Mitra Buana yang ingin mencoba menjadi petani muda. Nah, menjadi petani muda pemula. Setelah tadi Mitra Buana sudah mengambil beberapa langkah, ya. Sudah mengambil 5 langkah seperti tadi, bangun motivasi Anda, pilih jenis pertanian, lakukan riset sebanyak mungkin, temui petani berpengalaman, dan lihat lokasi perkebunan. Nah, ada juga beberapa langkah itu untuk menjadi petani muda dari awal. Tahap selanjutnya itu adalah belajar langsung di lapangan untuk menjadi petani muda pemula. Tapi sebelum kita membahas lebih lanjut, untuk Mitra Buana dan saudara pendengar, kali ini ada dari Deni Caknan, gak pernah cukup.

0: Yuk, Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupain, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asisragen.

Kembali lagi masih di siaran pertanian, dan tadi sudah kita hadirkan ya bagi Mitra Buana beberapa langkah untuk menjadi petani muda dari nol, dari awal. Yang terpenting kita harus bangun motivasi, kemudian pilih jenis pertanian, lakukan riset sebanyak mungkin, temui petani yang berpengalaman, dan pilih lokasi untuk perkebunan. Dan selanjutnya di sini Mitra Buana, tahap selanjutnya adalah belajar langsung di lapangan untuk menjadi petani pemula. Apa yang memang perlu Anda lakukan untuk belajar menjadi petani pemula? Nah, di sini untuk langkah selanjutnya setelah Mitra Buana sudah mengenai langkah-langkah menjadi petani muda dari awal, tahap selanjutnya adalah belajar langsung di lapangan untuk menjadi petani muda pemula. Jadi apa yang perlu Anda lakukan untuk belajar menjadi petani pemula? Yang pertama adalah belajar bekerja sebagai buruh tani. Nah, ini langkah pertama ya untuk menjadi petani yang berpengalaman jelas, dimulai sebagai petani pemula. Cobalah Mitra Buana bisa menawarkan layanan Anda untuk bekerja di pertanian atau perkebunan sebagai buruh atau pekerja di lahan pertanian milik orang lain. Nah, dari sana nanti Anda dapat belajar lebih banyak tentang seluk-beluk pertanian dan kondisi lapangannya itu seperti apa. Nah, jadi belajar bekerja sebagai buruh petani. Kemudian yang kedua, ikuti program pelatihan petani pemula. Nah, seperti halnya karir lain, semua diawali dari bawah. Ya, semua dimulai dari bawah. Menjadi petani andal dimulai dari bawah. Cobalah mencari program pelatihan yang menjadi petani ya, untuk menjadi petani. Dalam hal ini, pemerintah biasanya juga menyelenggarakan program-program yang mencakup pertanian melalui Dinas Pertanian Pemerintah Daerah. Atau Anda juga dapat menemukan referensi tentang pertanian di laman yayasan ya. Jadi di sini juga biasanya Anda bisa mencoba untuk mengikuti program pelatihan petani pemula. Kemudian siap bekerja lebih dari 8 jam sehari. Nah, saat musim panen Mitra Buana, saat musim panen jelas ya bahwa pekerjaan ini akan meningkat karena hasil panen harus disimpan dan dikelola dengan baik sebelum cuaca atau hal buruk muncul. Jadi pekerjaan tambahan saat panen itu biasanya membutuhkan waktu lebih lama untuk diselesaikan ya. Jadi Anda akan berada di kebun atau ladang itu lebih lama dari biasanya. Petani yang berpengalaman tidak akan mengeluh tentang hal ini karena musim panen itu adalah waktu untuk merayakan hasil dari proses yang panjang. Nah, jadi kita harus siap nih untuk bekerja lebih dari 8 jam ya. Apalagi petani yang berpengalaman itu tidak akan mengeluh tentang hal ini karena memang musim panen ini adalah waktu untuk merayakan hasil dari proses yang panjang. Dan perlu belajar menghadapi masalah. Dalam bekerja di bidang pertanian, Anda tidak hanya berurusan dengan menanam dan menanen saja. Ada banyak hal dan masalah seperti untuk perawatan mesin pertaniannya, ada pengolahan lahan, pembersihan area pertanian, dan masalah lainnya. Seringlah Mitra Buana bisa bertanya kepada mentor Anda tentang masalah yang dihadapi dan bagaimana cara mengatasinya. Jadi masalah yang dihadapi saat terjun langsung ke lapangan itu memang tidak dapat dengan mudah dipelajari dari sumber lain ya, seperti buku, internet, dan sebagainya. Tapi di sini Anda perlu untuk menghadapinya secara langsung dan mengalami sendiri dalam proses menjadi petani muda. Nah, jadi kita harus bisa belajar menghadapi masalah. Dan semangat untuk belajar hal baru juga bisa Anda coba, tapi sebelum kita berlanjut lagi untuk Mitra Buana dan pendengar yang masih menyatu di Buana Asri Radio Publik Kabupaten Sragen, masih bersama dengan Indah Anjani yang menemani Mitra Buana serta pendengar. Tadi setelah ada guyon waton korban janji, nah ini sudah menemani Mitra Buana dan saudara pendengar. Selanjutnya untuk Anda yang masih menyatu di Buana Asri Radio Publik Kabupaten Sragen, kali ini ada dari koleksinya Niken Salindri. Nah, yang akan kami bagi untuk Mitra Buana dan saudara pendengar yang masih menyatu di Buana Asri Radio Publik. Ini Niken featuring Mikolas, Cinta Tak Terpisahkan, akan menemani Anda di siaran pertanian.

0: rame tenan iki pameran UMKM. Panitia sukses tenan.
1: Sak mestine wong suwe ra ono pameran mergo pandemi. Wih, iki bajune bagus yo. Cekli-cekli modele. Bahane koyo yo awet iki. Mono modele update. Kok iso yo keren banget ngono baju-bajuke. Iki gawean Sragen kabeh to.
0: Ya iyalah. Jenenge wae pameran UMKM Kabupaten. Nadamu koyo ora trimo to, ngerti klambi apik-apik.
1: Lah aku wingi tuku klambi online lho, saka luar negeri. Lah, ora memper blas, wis regane larang, bahane ra pokro, ono ukurane cingkrang meneh, padahal fotone apik ki.
0: Korban PHP tibake. Barang-barang hasil dhewe lho, ora kalah karo luar negeri. Malah sak perangan dikirim didol ning monco kok. Coba sawangan aku saro cek lito yen nyandang nganggo mergo barang-barangku gawean dalam negeri kabeh. Iki ra perkara tahu dibacem lho ya.
1: Apa kuwi tahu dibacem?
0: Tahu kok dibacem? Awake dhewe kok ora dilem.
1: Amit-amit, narsis.
2: Dengan menggunakan produk lokal, membantu UMKM dan pengusaha dalam negeri. Lebih kreatif, menciptakan ide baru dalam berinovasi, sehingga produk lokal semakin baik dan berkualitas, dan pastinya meningkatkan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi masyarakat. Tunggu apa lagi? Ayo, pakai dan cintai produk dalam negeri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Buana Asri Sragen.
3: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
4: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
3: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
4: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
3: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik, yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
4: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
3: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

Baik Mitra Buana, sebelum pamit undur nih dari gelaran siaran pertanian, masih ada beberapa hal yang bisa membantu Mitra Buana agar bisa menjadi petani muda ya. Jadi untuk bisa menjadi seorang petani muda, kita tadi sudah ada motivasi ya untuk bisa menjadi petani muda. Kemudian harus bisa memilih jenis pertanian, lakukan riset sebanyak mungkin, dan temui petani berpengalaman dan juga lihat lokasi perkebunannya. Itu beberapa langkah untuk menjadi petani muda dari awal. Dan tahap selanjutnya adalah belajar langsung di lapangan untuk menjadi petani muda pemula. Yang pertama tadi harus belajar bekerja sebagai buruh tani. Ya, karena dari sanalah Anda dapat belajar lebih banyak tentang seluk-beluk pertanian dan kondisi lapangan. Yang kedua, ikuti program pelatihan petani muda, ya. Jadi di sini biasanya dari beberapa yayasan dan juga pemerintah itu juga telah menyelenggarakan program-program yang mencakup pertanian melalui Dinas Pertanian Pemerintah Daerah. Kemudian siap bekerja lebih dari 8 jam sehari, karena saat musim panen ini pekerjaan akan meningkat karena hasil panen harus disimpan dan dikelola dengan baik. Ya, petani yang berpengalaman itu tidak akan mengeluh tentang hal ini karena musim panen adalah waktu untuk merayakan hasil dari proses yang panjang. Kemudian belajar menghadapi masalah. Jadi dalam bidang pertanian tidak hanya berurusan dengan menanam dan menanen saja, tetapi di sini Anda pun juga harus tahu banyak hal dan masalah yang perlu kita pahami, yaitu seperti perawatan mesin pertanian, pengolahan lahan, pembersihan area pertanian, dan masalah lainnya. Itu harus kita pahami juga. Kemudian semangat untuk belajar hal baru. Nah, setelah mencoba langsung ke lokasi pertanian, Anda mungkin menemukan banyak hal baru yang belum pernah Anda lihat sebelumnya. Jadi hal-hal seperti ini ya, seperti menyemprotkan pestisida pada tanaman, membersihkan tanah, menerapkan pupuk, membajak lahan, menggunakan alat pertanian dan sebagainya. Jadi kita harus pelajari cara melakukan hal-hal baru ini dengan baik dan jangan ragu bertanya kepada mentor Anda jika tidak tahu cara melakukannya. Nah, jadi semangat untuk belajar hal baru. Kemudian kenakan pakaian petani. Saat bekerja, seorang petani membutuhkan pakaian yang sesuai, aman dan nyaman yang terpenting ya untuk dipakai. Jadi seorang petani juga mengenakan pakaian yang cocok untuk belajar di ladang seperti kaos ya, sepatu boot, topi, sarung tangan, dan biasanya dilengkapi dengan pakaian kerja. Dan yang terakhir, belajar mengelola hasil panen. Nah, penghasilan seorang petani berasal dari hasil panen produk pertaniannya. Selain belajar cara bertani, Anda pun juga perlu loh belajar manajemen hasil panen, strategi penjualan, target pasar, dan manfaat dari produk pertanian Anda. Nah, penting juga nih belajar mengelola hasil panen. Nah, dengan penjelasan beberapa hal tersebut, saat bagi Anda untuk berlatih ya, saatnya Anda untuk berlatih, generasi muda saat ini perlu melihat pertanian sebagai pilihan profesi, mengingat pertanian adalah sektor utama dalam memenuhi kebutuhan sumber daya dan ekonomi. Semoga bisa bermanfaat ya tips yang kami bagi untuk Anda. Dan sampai di sini dulu, saya Indah Anjani menemani Mitra Buana di siaran pertanian, dan nanti pukul 6 Anda dapat kembali mendengarkan yaitu Warta Berita yang akan kami hadirkan untuk Anda melalui RRI Pro 3 Jakarta. Jadi Indah pamit, selamat pagi, selamat bersiap-siap untuk berangkat beraktivitas. Tetap semangat, sukses selalu untuk Anda, dan salam yuk gerak.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nilele of Javamen.
2: Program prioritas makan bergizi gratis MBG. Hal itu disampaikan Luhut usai melaporkan hasil survei tersebut dan sejumlah perkembangan perencanaan ekonomi nasional kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin malam. Luhut dalam konferensi persnya mengungkapkan bahwa sebanyak 800 titik pelaksanaan MBG dilakukan survei secara kredibel dengan tingkat margin error sebesar 3%. Ketua DEN tersebut menegaskan, survei ini menjadi langkah strategis dalam pemetaan untuk perbaikan tata kelola MBG yang menjadi program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
3: Penjelasan pertama adalah hasil survei yang dilakukan oleh Dewan Ekonomi mengenai pelaksanaan makan bergizi yang kita lakukan di 800 titik. Jadi betul-betul dengan profesional. Jadi kita harus, kami di DEN menjaga betul kredibilitas kami dan itu kami laporkan ke Presiden. Jadi tadi sudah Presiden sudah memberikan arahan, bukan hanya arahan, dan kami juga merespon dengan melakukan penelitian. Survei yang dilakukan tadi dengan sangat kredibel, 3% margin of error-nya, dan saya pikir tinggal tadi kita tata dengan baik.
2: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, anggota DEN Septian Haryo Seto menjelaskan hasil survei terhadap program MBG menunjukkan 4 poin penting yang bermanfaat bagi masyarakat. Selain memberikan kecukupan gizi bagi anak generasi penerus bangsa, namun program tersebut diungkapkan Seto dapat menciptakan ekosistem pemenuhan kebutuhan MBG melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG dengan melibatkan para pelaku UMKM lokal.
4: Kami melihat positif adalah bahwa ada 86,9% dari SPPG yang ada saat ini itu paling tidak memiliki satu supplier kecil. Jadi ini adalah UMKM yang memang ada di dekat lokasi dari SPPG tersebut. Nah, yang lebih menarik ada sekitar 64-65% sektor UMKM-nya ini berada di dalam satu kabupaten di mana SPPG itu berada. Jadi ini juga penting bahwa ini bukanlah supplier besar yang masuk, tapi UMKM-UMKM yang muncul itu memang UMKM yang ada di dalam kabupaten atau lokasi di mana SPPG tersebut berada.
2: Bahkan tidak hanya itu, anggota Dewan Ekonomi Nasional Septian Haryo Seto juga menuturkan hasil survei juga menunjukkan terciptanya lapangan pekerjaan dalam program MBG. Selain itu pula, hal positif lainnya dalam program MBG ini diungkapkan Seto, yakni dengan adanya bantuan permodalan bagi pelaku UMKM yang dinilai menjadi salah satu faktor pendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kami juga melihat ini juga menjadi salah satu pendorong kenapa kemarin pertumbuhan kita mencapai 5,61%.
5: Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi menegaskan pentingnya penguatan sistem perlindungan anak. Pernyataan ini disampaikan menyusul kasus kekerasan terhadap anak di tempat penitipan anak. Berikut informasinya Hana Syarif.
6: Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi menyoroti serius kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di sejumlah tempat penitipan anak atau daycare. Dalam rapat bersama Komisi 8 DPR RI, ia menegaskan kekerasan di lingkungan daycare tidak hanya berdampak secara fisik tetapi juga menimbulkan trauma psikologis jangka panjang bagi anak. Ia menyebut pentingnya penguatan sistem perlindungan anak termasuk memastikan penegakan hukum hingga pengawasan ketat terhadap seluruh lembaga daycare. Edukasi kepada masyarakat juga dinilai krusial agar orang tua dapat lebih selektif dalam memilih layanan pengasuhan dan berani melapor jika menemukan indikasi kekerasan.
7: Saat ini kebutuhan layanan daycare sangat tinggi. Terdapat sekitar 75% keluarga di Indonesia telah memanfaatkan pengasuhan di luar rumah termasuk daycare seiring meningkatnya partisipasi perempuan di dalam angkatan kerja. Namun peningkatan kebutuhan ini belum sepenuhnya diimbangi dengan tata kelola kualitas layanan daycare yang memadai.
6: Dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia Aris Adilaksono melaporkan pengawasan terhadap daycare telah dilakukan di sejumlah daerah seperti Depok, Pekanbaru, Surabaya, Yogyakarta hingga Banda Aceh. Dan dari hasil pengawasan tersebut, ditemukan berbagai persoalan mulai dari daycare yang tanpa izin, lemahnya pengawasan, hingga orientasi bisnis yang seringkali mengabaikan perlindungan anak.
8: Dan seringkali yang kami jumpai juga orientasinya orientasi kadang bisnis ya. Kemudian self-child guarding-nya lemah, ya, tidak memadai, artinya ikhtiar untuk kemudian menghadirkan sistem perlindungan yang kuat, yang komprehensif kepada anak-anak di daycare kami temukan masih sangat lemah.
6: Lebih lanjut, pemerintah tengah mendorong reformasi tata kelola daycare secara nasional, termasuk diantaranya pembentukan satuan tugas lintas kementerian, penyusunan regulasi yang terpadu, serta penguatan standar layanan seperti Taman Asuh Ramah Anak atau TARA. Upaya ini dilakukan untuk memastikan setiap anak mendapatkan pengasuhan yang aman, layak, dan bebas dari kekerasan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mudara untuk Indonesia.
5: Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo menegaskan RRI akan terus memperkuat transformasi digital dan jurnalisme multiplatform sebagai bagian dari pengembangan lembaga di era konvergensi media. Berikut informasinya Eliana Zahra.
9: Transformasi digital yang dilakukan di RRI
10: Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo mengatakan masukan dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 7 DPR RI kemarin menjadi umpan balik positif bagi pengembangan lembaga. Menurutnya, transformasi digital RRI mendapat apresiasi terutama dalam pengembangan layanan streaming, portal, dan human capital. Pada semester kedua 2026, RRI akan melanjutkan penguatan jurnalisme multiplatform untuk menjawab tantangan era konvergensi media.
11: Kita sudah banyak melakukan bahwa angkasawati-angkasawati RRI sekarang ini itu harus menguasai jurnalisme multiplatform. Tidak hanya penyiar saja, penyiar pun juga bisa nulis, bisa juga membuat video. Kita bangga kemarin level stasiun di Papua, ya, stasiun Fak-Fak itu bisa membuat mini drama, micro drama yang sekarang sukai dengan video AI.
10: Penguatan transformasi tersebut juga diharapkan mendukung kesiapan RRI dalam menyambut Piala Dunia 2026. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti menekankan pentingnya kolaborasi antara RRI, TVRI, dan Antara agar gaung penyiaran Piala Dunia semakin luas.
12: Dengan adanya hak siar daripada Piala Dunia ini membuktikan bahwa lembaga penyiaran publik itu mampu, ya kan, dan bisa untuk menjadi tuan rumah, jadi sebagai pool daripada siaran daripada Piala Dunia ini. Jadi kita lebih banyak detail ke sana.
10: Selain memperkuat kolaborasi, Komisi 7 DPR RI juga mendorong peningkatan promosi serta perluasan akses siaran di wilayah 3T yang masih mengalami blank spot. Langkah tersebut diharapkan dapat memperluas jangkauan layanan penyiaran publik dan memastikan masyarakat memperoleh akses informasi yang merata, termasuk pada momentum Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: KPK memulai program Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi atau JNBA 2026. Program ini akan menyasar 5 daerah di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur hingga Agustus mendatang. Alfred Tuter melaporkan selengkapnya.
13: Korupsi itu bukan hanya merugikan keuangan negara, tapi justru korupsi.
14: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK resmi melepas program Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi atau JNBA 2026 di Gedung Pusat Edukasi Anti Korupsi KPK di Jakarta. Program yang mengusung tema Dari Timur untuk Indonesia Berintegritas itu akan menjangkau Kota Mataram, Kabupaten Timur Tengah Utara, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Kabupaten Sumba Timur, dan Kabupaten Sumba Barat Daya. Wakil Ketua KPK, Ibnu Basuki Widodo mengatakan pemberantasan korupsi tidak hanya mengandalkan aparat penegak hukum. Menurutnya masyarakat juga memiliki peran penting dalam membangun budaya anti korupsi.
13: Mengapa masyarakat begitu penting? Karena korupsi itu bukan hanya merugikan keuangan negara, tapi justru korupsi sangat menyengsarakan masyarakat. Hal ini, korupsi juga merugikan masyarakat melalui pelayanan publik yang tidak adil, pembangunan yang tidak optimal, pendidikan yang terasa mahal, kesejahteraan yang tidak merata, serta menurunnya kepercayaan terhadap institusi. Karena itulah pemberantasan korupsi harus menjadi gerakan bersama.
14: Sementara itu, Direktur Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi KPK, Amir Arief mengatakan, JNBA merupakan program pendidikan anti korupsi yang telah berjalan sejak 2018 lalu. Program tersebut telah menjangkau 14 provinsi dan 73 kabupaten kota. Tahun ini KPK KTD

0: lingkungan hidup, kehutanan, dan pemerataan pendidikan. Berbagai kegiatan akan digelar selama pelaksanaan program, mulai dari sosialisasi anti korupsi, kuliah umum, seminar publik, talk show radio dan televisi, hingga aktivasi komunitas masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pratiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Basket profesional Indonesia-Amerika Jamar Johnson mengaku kagum dengan talenta yang dimiliki para atlet tunarungu Indonesia Dev Basketball Academy yang turut serta dalam coaching klinik di lapangan basket Masjid Istiqlal Jakarta pada Selasa kemarin. Kegiatan yang diselenggarakan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta ini turut diikuti para siswa SMA Kolese Gonzaga dan atlet Madrasah Istiqlal. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
2: Actually, the Indonesian Deaf community won the competition we had. I'm really surprised at how well.
3: Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta menggelar coaching klinik dan pertandingan persahabatan basket di lapangan basket Masjid Istiqlal Jakarta Selasa kemarin. Kegiatan ini diikuti puluhan peserta yang terdiri atas para siswa SMA Kolese Gonzaga, atlet Madrasah Istiqlal dan Indonesia Deaf Basketball atau IDB Academy. Kegiatan tersebut menghadirkan pebasket profesional Indonesia Amerika, Jamar Johnson, yang berbagi pengalaman sekaligus memberikan pelatihan kepada para peserta. Menurut Jamar, Indonesia memiliki banyak talenta muda yang berpotensi berkembang di dunia basket. Ia bahkan mengaku terkesan dengan kemampuan para atlet dari komunitas basket tunarungu Indonesia yang turut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.
4: Banyak anak muda yang berpotensi memiliki karier di basket. Komunitas tunarungu Indonesia memenangkan kompetisi yang kami adakan dan saya sangat terkejut melihat betapa bagusnya permainan mereka. Khusus IDB, saya benar-benar terkejut. Mereka bermain keras. Mereka bermain cerdas, mereka bermain dengan penuh semangat.
3: Sementara pelatih IDB Academy, Darvian Oscar, mengatakan kegiatan tersebut menjadi pengalaman berharga sekaligus sumber motivasi bagi para atlet muda tunarungu. Dalam pertandingan persahabatan yang berlangsung, tim IDB Academy berhasil unggul atas tim Madrasah Istiqlal dengan skor 8-2.
5: Terima kasih udah bisa diundang, berlatih bareng, bermain bareng. Anak-anak sangat senang sekali melihat, wah timnas ya Jamar gitu. Itu ya, jadi ini salah satu kesempatan buat anak-anak jadi semangat berkembang di dunia basket.
3: Pejabat diplomasi publik Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta, John Slover, pada kesempatan yang sama mengungkapkan, kegiatan olahraga seperti ini merupakan bagian dari upaya mempererat hubungan masyarakat Indonesia dan Amerika Serikat melalui pendidikan, olahraga, dan pertukaran budaya.
4: Semakin banyak orang Indonesia memiliki kesempatan untuk merasakan Amerika, dan semakin banyak orang Amerika memiliki kesempatan merasakan keindahan Indonesia, maka semakin kita dapat bekerja sama dan membuka lebih banyak kesempatan bagi semua orang.
3: Jamar Johnson dikenal sebagai salah satu pebasket naturalisasi paling berpengaruh dalam perkembangan bola basket Indonesia yang lahir di New Jersey, Amerika Serikat pada 1988. Jamar pernah memperkuat tim nasional Indonesia di berbagai ajang internasional termasuk Asian Games 2018. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih masih menyimak Warta Berita, produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Masa kepulangan jemaah haji asal Indonesia tidak pernah sepi dari cerita. Apalagi jika cerita itu datang dari jemaah haji asal Sulawesi Selatan. Para jemaah haji wanita asal Makassar langsung berubah fashion sepulang dari Tanah Suci. Lengkap dengan perhiasan yang tentu menarik perhatian banyak pihak. Berikut informasinya disampaikan oleh reporter kami, Sarifuddin, dalam feature haji produksi RRI Makassar.
6: Saatnya kita ikuti feature menuju Baitullah.
7: Jemaah haji daerah Sulawesi Selatan, khususnya jemaah haji wanita, kembali menjadi perhatian perbahan busana mereka setibanya di tanah air usai beribadah haji di tanah suci. Pada saat pemberangkatan jemaah haji dari Asrama Haji Sudiang Makassar, seluruh jemaah haji berpakaian seragam batik. 6 kloter jemaah haji embarkasi Makassar yang telah dipulangkan dari tanah suci asal Kabupaten Sopeng, Siderap, Bone, Wajo, dan Kabupaten Goa. Mayoritas jemaah haji wanita telah menggunakan pakaian gamis mencolok bling-bling berwarna-warni. Salah seorang jemaah haji asal Kabupaten Goa, Haja Sumiyati, berangkat bersama suaminya beribadah haji yang tergabung dalam kloter 5 Embarkasi Makassar, mengatakan dirinya mengganti pakaian sejak di pesawat.

0: penerbangan dari Jeddah, Arab Saudi, yang dibawanya sejak berangkat dari Kabupaten Goa. Alasan Sumiati mengganti pakaian agar lebih rapi dan berkesan ketika bertemu keluarganya setelah 41 hari berpisah melaksanakan ibadah haji.
1: Oh, di pesawat kita ganti baju. Ada berapa ya, setengah jam begitu. Lamanya di make up sama baju, aksesoris begitu. Beli baju di Goa. Berapa ya? Ya, sekitar 5. Alhamdulillah, sangat bersyukur dan terharu, Masya Allah.
0: Seperti halnya Hajah Sumiati, bersama suaminya yang berubah busana setibanya dari Tanah Suci, Hajah Kartini juga telah berbusana layaknya menghadiri undangan pesta bersama suaminya Hajah Ramli, yang juga telah menggunakan baju panjang ala busana bangsa Timur Tengah, yang juga tiba di tanah air dalam kloter 5 jemaah haji embarkasi Makassar. Haji Ramli mengungkapkan dirinya bersama istrinya bersyukur bisa melaksanakan ibadah haji tahun ini setelah 15 tahun dalam daftar tunggu di Kabupaten Goa.
2: Alhamdulillah, sangat bersyukur tahun ini bisa berangkat bersama ibu. Karena kita sudah lama menunggu. Kita sudah 15 tahun menunggu. Alhamdulillah kita bisa berangkat tahun ini. Ya, sangka saya sangat ini, apalagi Tanah Suci saat ini panasnya minta ampun. Sampai 48
1: sampai tiba 56. Di tanah air dengan perjuangan yang betul-betul luar biasa dengan penyelinangan air mata.
2: Kemarin apa di sana panas yang sangat panas sekali yang kita bisa
1: di Arafah.
2: Waktu wukuf di Arafah.
1: Iya.
2: Panasnya di atas 50 derajat.
3: Berapa lama kita menunggu kemarin?
2: 15 tahun kita menunggu.
3: Iya. 2011 mendaftar ya.
2: 2011 awal 2011.
3: Dan ini pakaian tadi diganti di mana ini kalau boleh tahu?
2: Ini sudah dari sana, dari Medan. Transit Medan.
1: Iya.
3: Di Medan diganti di pakaian.
2: Iya. Iya.
1: Iya, di siap kami memang di Indonesia baru dibawa ke. Tidak.
2: Ya, alhamdulillah dia memang ibu mencipta pink. Dari rumah, satu rumah itu semua pink.
3: Oh, rumah tapi warna pink juga.
1: Iya.
2: Sofa apa semua, kursi, tempat tidur.
3: Apa oleh-oleh kita bawakan untuk keluarga
2: ini? Ya, kurma, air samsam, coklat.
1: Air samsam dengan boneka unta. Iya. Iya.
3: Ada berapa banyak?
2: Ada 5 kayaknya. 5. Ada di koper.
3: Untuk kurban tahun depan itu, Pak Ji.
2: Insya Allah.
3: Pak Ji, izin nama lengkap tak, Pak Ji?
2: Ramli Matu binti Lipung.
0: Kepala Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan, Haji Iqbal Ismail, menanggapi jemaah haji asal daerah Sulawesi Selatan yang menggunakan pakaian mewah setibanya dari Tanah Suci, mengatakan berbusana mencolok bagi jemaah haji wanita sudah merupakan budaya di Sulawesi Selatan agar mereka tampil lebih menarik saat tiba di kampung halamannya dan bertemu keluarganya yang awalnya saat berangkat menggunakan pakaian seragam batik. Iqbal Ismail mengatakan tidak mempermasalahkan pakaian mewah jemaah haji wanita setibanya dari Tanah Suci karena sudah menjadi kebiasaan, yang penting menutup aurat.
4: Mereka sebenarnya menggunakan pakaian batik pada saat tiba di Bandara Sultan Hasanuddin masuk asrama haji. Ya. Tetapi kita tahu sendiri jemaah ya, budaya kita terutama ibu-ibu ya, memang mereka dari awal sebelum pada saat berangkat mereka sudah bawa pakaian bling-bling itu. Nah, dan mereka menggunakan pada saat di pesawat apabila jemaah-jemaah yang dekat Makassar. Nah, seperti Sidra kemarin nanti di Baru diberi kesempatan untuk ganti pakaian.
0: Menurut Iqbal Ismail, jemaah haji wanita yang tidak sempat make up di pesawat tahun-tahun sebelumnya, kemudian mereka melakukan make up di kursinya masing-masing ataupun di sudut-sudut aula saat sedang penerimaan jemaah haji, sehingga difasilitasi bilik make up di dalam aula penerimaan agar mereka lebih tertib dan dibantu make up oleh pegawai wanita Kemenhaj. Dari Embarkasi Makassar, Saripudi melaporkan Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti feature menuju Baitullah.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nelayan of Java Man.
2: Kamu tim mana? Tim ribet atau tim simple? Zaman now, pilih yang simpel-simpel aja. Kini Bank Jateng hadir dengan memberikan kemudahan dalam pengajuan kredit aplikasi IPLO, Elektronik Kredit Pegawai khusus ASN. Ternyata prosesnya gampang banget, dimanapun dan kapanpun kalau aku cukup dari rumah saja. Caranya gini nih, 1. Daftarkan akun untuk pengajuan kredit melalui link plo.bankjateng.co.id. 2. Isi data diri yang terdapat di aplikasi. 3. Selesai pendaftaran, pilih fasilitas kredit yang dikehendaki. Jika sudah benar, kemudian klik tombol buat pengajuan. 4. Pengajuan PLO-mu sudah masuk ke dalam sistem Bank Jateng dan akan segera ditinjau. 5. Bila kesulitan, hubungi petugas Bank Jateng terdekat. Wujudkan impianmu dengan IPLO. Kredit mudah, cepat, dan nyaman dari rumah. Nah, gampang kan? BPD, Bank Penak DW. Yuk segera ajukan ke Bank Jateng, gunakan aplikasi IPLO, dan dapatkan bunga spesial.
3: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
4: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
5: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
6: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Java Men.
2: Sragen hari ini. Sragen hari ini.

Halo, selamat pagi Mitra Buana dan pendengar. Kembali lagi ketemu Indah Anjani di pagi hari ini, di Sragen hari ini, di edisi hari Rabu 10 Juni 2026 ya. Saya kembali hadir untuk menemani Anda selama 30 menit ke depan untuk kebersamaan kita di Sragen hari ini. Nah, gimana punya kabar Mitra Buana? Semoga selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan untuk Anda bersama keluarga ya. Yang pagi hari ini lagi sibuk untuk menyantap sarapan pagi. Nah, ini selamat makan pagi ya. Jangan lupa kita harus meluangkan waktu di pagi hari untuk sarapan pagi, karena sarapan pagi itu penting sekali ya untuk tubuh kita agar kita memiliki energi yang full, dan kita pun nantinya juga akan lebih mudah dalam mengerjakan tugas, untuk lebih mudah juga berkonsentrasi ya setelah kita memiliki energi. Jadi diusahakan untuk Mitra Buana, sebelum kita berangkat beraktivitas sebaiknya kita lebih dulu untuk sarapan pagi ya. Apalagi bisa di pagi hari, sarapan pagi berkumpul bersama keluarga itu salah satu hal yang bisa menjadikan semangat kita untuk dapat melakukan aktivitas untuk hari ini ya, dengan kita berkumpul bersama keluarga. Oke, kali ini di Sragen hari ini beberapa informasi nantinya akan kami hadirkan untuk Anda di Buana Asri FM 94,7 MHz ya. Nah, untuk informasi yang pertama terlebih dahulu kami hadirkan untuk Anda di Sragen hari ini ya, untuk Mitra Buana, ini mengenai agenda dari Buana Asri Sragen. Ya, di sini untuk Mitra Buana dan saudara pendengar yang masih menyatu di Buana Asri, kita nanti menurut rencana akan mengadakan talk show Aspirasi Sukawati bersama Pemkab Sragen dengan optimalisasi pemanfaatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau di Kabupaten Sragen bersama di sini Sekda Kabupaten Sragen ada Dr. Hargianto Mkes ya. Kemudian untuk live talk show yang kedua untuk agenda hari ini yaitu akan dilaksanakan live talk show aspirasi yang kedua bersama DPRD Kabupaten Sragen dengan tema pemanfaatan anggaran hibah untuk pengembangan sektor pertanian, perikanan, dan peternakan. Ini dengan narasumber ada Wakil Ketua DPRD Sragen, Muslim SAG ya. Nanti menurut rencana Buana Asri Sragen akan menyiarkan live talk show Aspirasi Sukawati, dan hari ini ada dua agenda live talk show ya. Jadi untuk Mitra Buana, itulah sedikit informasi terlebih dahulu yang kami bagi untuk Anda di Sragen hari ini, dan masih ada info-info lainnya yang nanti akan kita hadirkan untuk Anda di Buana Asri FM 94,7 MHz. Nah, di awal jumpa kita di Sragen hari ini, kita akan menghadirkan terlebih dahulu untuk lagu yang kali ini sudah kita siapkan untuk Mitra Buana dan saudara pendengar yang masih menyatu di Buana Asri Radio Publik Kabupaten Sragen. Oke, kali ini langsung saja untuk kita dengarkan bersama-sama ya, untuk Mitra Buana dan saudara pendengar, kita ke koleksinya Ungu dengan judul Berikan Aku Cinta, akan menemani Indra dengar Anda di Sragen hari ini.

0: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh iya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.
2: Hai Kak, kata-kata hari ini dong.
0: Performa, mewah, dan canggih.
1: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
0: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
1: Emang sudah ada di Sragen?
0: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
1: Wow, menyala Surya motorku.
0: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

0: Sragen hari ini. Sragen hari ini. Baik Mitra Buana dan pendengar, balik lagi masih di Sragen hari ini.
1: Analisa.
0: Dan untuk yang masih menyatu di Buana Asri, Radio Publik Kabupaten Sragen ya. Nah, Indah Anjani masih menemani Anda. Nah, kali ini mengenai info peluncuran dan bedah buku Kala Senja di Salem. Nah, ini karya 18 pegiat di komunitas penulis Gemolongan KPG. Jadi Mitra Buana, salam sahabat literasi Sragen. Komunitas penulis Gemolongan KPG berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen dan relawan literasi masyarakat Relima Sragen dari Perpusnas Republik Indonesia ini mengadakan kegiatan bertajuk peluncuran dan bedah buku Kala Senja di Salem. Dan buku ini adalah antologi fiksi dari 18 penulis Gemolong yang tergabung dalam KPG, yaitu Komunitas Penulis Gemolongan. Dan langkah ini merupakan upaya diseminasi literasi sekaligus juga menumbuhkan dan memfasilitasi potensi kepenulisan masyarakat di Kabupaten Sragen. Ini bersama satu pembedah, ada Johnny Adia, Kabid Pembinaan Kebudayaan Disdikbud Kabupaten Sragen. Yang kedua narasumber satu ada Sri Suparti, ini founder Komunitas Penulis Gemolongan KPG. Narasumber kedua ada Yoto Teguh Pambudi, ini tim penulis buku Kala Senja di Salem. Kemudian juga yang keempat moderator ada Muhammad Ilham Sofian, ini Relima Sragen 2026. Jadi pelaksanaan di kantor Kecamatan Gemolong Sragen ya, yang dimulai pukul 9 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai pada hari Minggu 14 Juni 2026. Uni untuk umum dan gratis. Sampai jumpa untuk acara dalam kegiatan peluncuran dan bedah buku Kala Senja di Salem, karya 18 pegiat di Komunitas Penulis Gemolong KPG. Jadi mendatangkan narasumber ada Sri Suparti, ini pendiri Komunitas Penulis Gemolongan KPG, dan Yoto Teguh Pambudi, tim penulis buku Kala Senja di Salem, dengan pembedah Johnny Adia, Kabid Pembinaan Kebudayaan Disdikbud Sragen. Itulah informasi yang kami informasikan untuk Anda di Sragen hari ini, dan masih bersama dengan Indah Anjani. Slang gara-gara kamu.

0: kok paringe lan jagunge Kang Marji ijo royo-royo terus lan panene ku apik tenan lho Pak.
1: Jelas to Bu, mergo oleh ngopeni apik Kang Marji nyemprot tandurane rutin seminggu sepisan nganggo pupuk cair KCC Astro spesial pari lan jagung. Mula paringe ora gabuk, jagunge ora bule lan ora bokak.
0: Apa ya iseng nganggo pupuk dasar kaya urea lan sak panunggalane Pak?
1: Pupuk dasar kuwi wajib mergo urusane pati lan uripe tanduran. Ora ana pupuk semprot sing iso ngganteni fungsine pupuk dasar. Nanging ora kudu urea, nganggo pupuk tablet KCC Astro uga bisa. Malah luwih efisien, ora gampang ilang lan lengkap kandungane. Lah sing jamin asile panen ya kuwi pupuk cair semprot KCC Astro.
0: Ya wis, nek ngono dadi cetha saiki.
2: KCC Astro spesial padi dan jagung. Saged kapundhut dateng toko Abitani 140 meter sakilenipun Pasar Gondang Sragen. Toko Kaswari Tani 450 meter sakwetanipun Pasar Gonggang Karanguti Ngrampal Sragen. Toko Maju Mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plupuh Sragen. Toko Makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun Gapura Masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sakleripun Gapura Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
3: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
4: Waspada demam berdarah. Nyamuk Aedes aegypti berkembang di penampungan air bersih. Nyamuk bertelur 100 hingga 300 di air dan bertahan selama 6 bulan di tempat kering. Dalam 2 hari, telur menjadi centik nyamuk. Nyamuk Aedes aegypti menggigit pada waktu pagi dan sore hari. Jika mengalami panas tinggi selama 2 hari, timbul bintik-bintik merah pada kulit disertai nyeri pada ulu hati, segera periksa ke puskesmas atau layanan kesehatan terdekat. Fogging hanya membunuh nyamuk dewasa. Cegah demam berdarah dengan pemberantasan sarang nyamuk PSN melalui 3M+. Menguras bak penampungan air. Disikat agar telur nyamuk hilang. Menutup tampungan air. Mendaur ulang barang bekas. Dengan PSN, nyamuk akan mati. Cegah demam berdarah dengan PSN. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Baik Mitra Buana, kami kembali lagi di Seragen hari ini dan kali ini kami informasikan untuk Anda berita Lelayu telah kembali ke Rahmatullah dengan tenang. Ada Bapak Siman Sastro Wiyoto, ini pada hari tanggal Selasa 9 Juni 2026 meninggal di RSUD Muwardi pukul 16 waktu Indonesia Barat dengan usia 76 tahun. Jenazah akan dimakamkan pada Rabu 10 Juni 2026 di makam Karang Nongko, Desa Krikilan, Kecamatan Masaran, berangkat dari rumah duka alamat Pakis RT 20 RW 07 Masaran Sragen pukul 10 waktu Indonesia Barat. Semoga almarhum mendapat tempat terbaik dari sisi Allah SWT dan keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan serta ketabahan. Amin. Yang berduka cita, ini istri Sukini almarhum. Untuk anak, satu Budi Hartono dan Erni Wijayanti KPP Bali. Kemudian Hartini dan Duyanto, ini Puskesmas Miri dan Baperida Sragen. Ada Agung Setiti dan Subianto, Bank Syariah Sragen dan Panin Sekuritas Solo. Kemudian ada Wawan Rudianto dan Betty Herlinawati, DPUPR Sragen dan RSUD Suratno Kemolong. Meninggalkan cucu, ada M. Ersa Farandi, M. Yastar Afif, M. Afidun Auli, M. Hafi Ahnaf, Hilya Rosi Roisatul Hasna, kemudian Lutfi Subianto, Reva dan Fardan. Demikian berita Lelayu telah berpulang Bapak Siman Sastro Wiyoto dengan usia 76 tahun dan kami segenap dari Radio Buana Asri Sragen ini turut berduka cita pada Pak Dwi. Semoga Bapak Siman Sastro Wiyoto diampuni segala dosanya, diterima semua amal ibadahnya dan diberikan tempat terbaik di sisinya. Amin. Baik Mitra Buana, sampai di sini juga saya menemani Anda di Sragen hari ini. Dan selepas ini nanti Anda akan kembali mendengarkan Sragen dalam berita yang akan kami hadirkan untuk Anda. Jadi pastikan untuk selalu bersama dengan Buana Asri FM 94,7 MHz bersama dengan Indah Anjani yang menemani Mitra Buana serta pendengar di lain kesempatan ya. Jadi Mitra Buana, selamat pagi. Dan untuk lagu berikutnya ada Gigi Andai menemani Mitra Buana dan pendengar. Selamat pagi dan salam yo ger.